0: Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang macam-macam merek. Minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alang-alang, ya, itu dia sudah berniat, ya, dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci.

0: terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki atas nama HIR ini. Bahkan nama klien atau ya pemberi order kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
8: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi

0: NBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sosial dari Andera dengan Bahagia Bersamamu. Semoga hari ini hari Senin yang membawa kebahagiaan juga untuk anda pendengar. Apalagi di awal pekan, masih tanggal 11 Mei juga, banyak hal baru yang akan kita lewati seharian ini. Dan ya, semuanya bisa anda selesaikan ya. Begitu Pak Gono ya. Pagi ini saya masih bersama Matius Senggono sebagai pengarah acara. Ada juga Erika Caca yang pagi ini akan menemani anda juga. Untuk anda pendengar yang bergabung bersama kami, berbicara pagi ini tentang jaga kenyamanan melalui penertiban minol ilegal. Minol ini adalah minuman beralkohol, pendengar. Jadi memang ada temuan-temuan di mana masih adanya pihak-pihak tertentu yang telah ataupun masih membuka lapak minuman beralkohol. Apakah itu melalui izin secara resmi ataupun tidak? Nah, ini nanti yang menjadi satu obrolan kita pagi ini bersama tiga narasumber kami. Yang pertama nanti ada dari bidang pengembangan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta, ada Wulan Tendra Dewayanti SHMM. Kemudian ada Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kasatpol PP Kota Surakarta, Bapak Didi Anggono HKS SHUT dan MSI, dan juga Wakil Ketua DPRD Surakarta Bapak Daryono STMSI. Anda juga bisa memberikan komentar pagi ini, pendengar, terkait dengan tema kita pagi ini seperti apa. Selamat pagi.
1: Pagi Mas Adit.
0: Selamat pagi Pak Edi. Ya,
1: keluarga.
0: Ya, komentar Anda selamat Pak Edi.
1: Panas. Ya ini kalau alkohol dulu sampai sekarang kan mau menghilangkan kan sulit sekali. Kecuali ya pemerintah daerah itu mau peduli. Ya lurah, camat, RT RW itu mau peduli. Nah, mana sih pusatnya? Nah, terkena kan cium bekongenan di kota Solo. Nah, bisa enggak dihilangkan? Nah, semoga saja ini Mas Wali Kota kalau memang mau peduli benar, ya semua bisa mengurangi, tinggal ini lah, hilang semua sulit lah. Mau itu bikin kan bisa, ya sembunyi-sembunyi kan ya bisa. Ya, cuma kalau setiap daerah, kampung-kampung, lurah-lurah mau perhatian, ya akan bisa dikurangi. Jadi kalau ada yang minum-minum, kemungkinan dicegah, jangan sampai mabuk, jangan sampai berantem. Nah, bahkan kalau buat istilah hura-hura kan, kadang dioplos sampai campur-campur, ya kadang bisa dikorban. Korban kan pernah sampai puluhan orang. Cuma kalau pemerintah daerah mau peduli, pasti mengurangi lah. Jangan sampai kendor. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami. Kami masih ada waktu untuk anda mendengar sampai nanti jam 8 pagi. Bagaimana pendapat anda? Selamat pagi Pro 1.
2: Halo.
0: Ya, selamat pagi Pro 1.
2: Selamat pagi Pak Sedit.
0: Baik, selamat pagi Pak Cuk.
2: Generasi muda penuh bangsa, jangan sampai rusak mentalnya gara-gara alkohol. Bagus, jangan sampai masuk ke ada di duduk di SMP sama. Ini lebih bahaya. Apakah kau riset? Lebih tegar. Amin izin, penjualan kau tutup.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cudi Wonogiri sudah berbagi berbagi informasi lah. Ya, terima kasih Pak Cuk, Pak Edi. Masih ada waktu pendengar untuk anda yang bergabung bersama kami. Kami undang anda terkait dengan obrolan kita pagi ini tentang bagaimana menjaga kenyamanan melalui penertiban minol, minuman beralkohol ilegal. Kami undang anda melalui telepon di 638055 ataupun juga WhatsApp di 813900-155-25. Kita kembali ke lagu dulu pendengar. Saya punya single dari Hi-Fi dengan Curi-Curi. Masih menemani anda di Pro 1 Surakarta.
3: Dan kau curi, dan kau curi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, mental dan fisik itu memang perlu menjadi satu perhatian serius ya Pak Gono ya. Karena bagaimana juga itu menunjang kegiatan kita sehari-hari. Jadi artinya jangan sampai yang namanya stres begitu Pak Gono ya, mengganggu pola hidup, pola tidur. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga. Sama juga dengan hal yang mungkin seperti apa yang menjadi satu keseharian ya, habit ataupun kebiasaan yang ada setiap harinya yang terus selalu di cermati begitu ya, pendengar. Baik, nah ini berkaitan dengan tema kita pagi ini. Bagaimana cara menjaga kenyamanan melalui penertiban minuman beralkohol ilegal ini? Nanti kita akan coba berbincangkan bersama tiga narasumber kami, yang tentu juga Anda bisa bergabung dalam siaran kami, pendengar. Terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung pagi ini. Ada Bu Yuni di Semarang. Selamat pagi Bu. Info aja nih, Kali Beji sejuk, suhu di 21 derajat, dan kami bersemangat karena Pro 1 dengan adanya Mas Adi dan Mas Gono ya. Lama gak terdengar Dinas Pagi. Iya, ini kembali Dinas Pagi. Sehat selalu Bu Yuni. Bunda Tifa, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Bunda Tifa. Selalu bersemangat juga, kami masih menemani Anda pagi ini. Dan juga untuk pendengar yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami, kami persilakan. Tema kita, jaga kenyamanan melalui penertiban Minol, minuman beralkohol ilegal. Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 638055, kami persilahkan untuk Anda, ataupun juga melalui WhatsApp di 0813 1555 25.

Pendengar Anda masih bersama kami di Persatu Surakarta, kan informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan bergabung di obrolan kita pagi ini, pendengar, dengan tema pagi ini yaitu tentang jaga kenyamanan melalui penertiban binol ilegal. Anda bisa bergabung sama kami di jam 8 pagi nanti melalui telepon dan WhatsApp. Kami undang Anda hingga nanti 9 waktu Indonesia Barat dengan tiga narasumber kami, Kepala Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Wulan Tendra Dewayani, SHMM, kemudian juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kasatpol PP Kota Surakarta, Didi Anggono, HKS, S-Hood, MSI, dan juga Wakil Ketua DPRD Surakarta, Daryono, STMSI. Silakan Anda bisa bergabung di jam 8 pagi. Tetap bersama kami di Persatu Surakarta, kenal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Surakarta akan informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami pendengar di program Surakarta pagi ini. Seperti apa yang telah kami sampaikan di awal perjumpaan kita pagi ini, hari ini kita akan berbincang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kenyamanan tentang penertiban minol ataupun minuman beralkohol ilegal. Kami pagi ini akan berbincang bersama tiga narasumber kami. Yang pertama ada Kepala Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Surakarta, ada Ibu Wulan Tendra Dewayani SIMMM. Kemudian juga ada Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kasatpol PP Kota Surakarta, Pak Didi Anggono HKS Eshut MSI, dan juga Wakil Ketua DPRD Surakarta Bapak Daryono STMSI. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami, kami persilakan waktu kita sampai nanti jam 9 pagi. DPRD Kota Surakarta khususnya Komisi 2 tengah mengambil langkah tegas dalam upaya untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol minol atau minuman keras di Kota Solo. Hal ini didorong oleh temuan maraknya outlet yang beroperasi tanpa izin resmi. Pemerintah Kota Surakarta diharapkan untuk bisa melihat kembali seperti apa yang berkaitan dengan izin-izin yang dikeluarkan. Nah, berkaitan dengan tersebut, kami telah tersambung dengan tiga narasumber kami. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Daryono, Bu Tendra, ada Pak Didi. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu.
1: Salam.
0: Baik, kabar sehat ya Bapak, Ibu ya. Hari Senin, semangat banget ini hari Senin ya, Bapak, Ibu. Baik, terutama Pak Daryono nih Pak, dari Komisi DPRD nih, Komisi 2 nih Pak, berkaitan dengan menjaga Pak kenyamanan melalui penertiban minol. Tapi sebenarnya sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi nih Pak Daryono, apakah memang barusan ini sidangnya memang banyak Pak ditemukan outlet-outlet yang mungkin belum berizin begitu Pak Daryono?
1: Ya. Ya, terima kasih, Mas. Mungkin meluruskan ya, saya bukan dari Komisi 2.
0: Oh, mohon maaf. Iya.
1: Kebetulan saya itu Wakil Ketua DPRD, Mas.
0: Baik, baik, baik.
1: Jadi, dan terkait dengan sidak kemarin, itu teman-teman yang melaksanakan sidak itu dari Komisi 2.
0: Komisi 2, Pak. Iya, baik.
1: Nah, kemudian dari laporan teman-teman itu, ternyata memang di lapangan datanya itu dari sekitar 28 outlet yang datanya ada di Komisi 2 itu baru 11 yang ada izinnya.
0: Baik.
1: Dan ini yang kemudian juga kemarin itu teman-teman sidaknya itu baru ketiga lokasi, dan itu sudah lumayan malam sehingga kemudian tidak dilanjutkan lagi untuk sidak berikutnya. Makanya kemudian di sidak pertama itu menjadi sebuah hal yang cukup mengejutkan, karena sebenarnya awalnya itu Komisi 2 itu kan sebenarnya terkait masalah retribusi ya, bukan pada masalah perizinan. Karena kalau perizinan itu teman-teman Komisi 1, tetapi ternyata di lapangan bukan hanya masalah retribusi yang ada catatan, tetapi juga dari sisi perizinan ditemukan ada catatan. Jadi posisinya seperti itu, Mas. Terima kasih.
0: Baik, artinya memang dari 28 yang disidak ini memang baru ada 11 begitu Pak Daryono ya, yang ada izin ini. Nah, artinya ketika ini ditemukan hal tersebut, apa yang mungkin langkah yang dilanjutkan setelah ini dari Komisi 2 ini, Pak Daryono?
1: Jadi gini, Mas. Yang disidak baru 3.
0: Oh, baru 3, Pak. Tiga. Oh, baik-baik.
1: Data yang ada di Komisi 2 itu kemudian ada 28. Yang kemudian dicek itu sudah ada izinnya, versinya teman-teman Komisi 2 itu baru 11.
0: Baru 11 ya, baik. Ya,
1: baru 11. Ini yang disampaikan teman-teman ya. Saya sendiri terus terang daftar 28 dan 11 itu saya belum pegang. Ini masih di teman-teman Komisi 2 kan, dan memang saya persilahkan mereka yang megang data itu. Kemudian begini, temuan ini kan menjadi sebuah catatan besar buat kita bersama. Terutama ini kan kebetulan di sini ada Bu Tendra, ada Pak Didik ya. Jadi kita kemudian sebagai pihak DPRD selaku pengawas mengawasi kinerja pemerintah Kota Surakarta, ya kita kembalikan, karena kan fungsi dan tugasnya masalah hal tersebut bukan di DPRD. DPRD itu tupoksinya ya, kita hanya memberikan sebuah pengawasan kinerja. Ketika ada kerja yang kemudian ada catatan, kita kembalikan ke teman-teman OPD. Gimana nih, ternyata ada fakta dan data seperti ini, kami minta yang paling berhubungan dengan hal ini. Dalam hal ini mungkin kalau masalah penegakan perda, penegakan perwali, penegakan aturan kan dari Satpol PP. Yeah. Kemudian terkait dengan masalah perizinan kan dari Dinas Perdagangan ya. Kita persilahkan untuk menyelesaikan catatan yang kemarin ditemukan oleh DPRD. Begitu, Mas.
0: Baik, baik Pak Darino sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta. Bu Tendra, melihat dari temuan Komisi 2 beberapa outlet itu, memang apakah yang disebutkan tadi itu memang secara izin seperti apa sih Bu Tendra?
2: Terima kasih Mas Aditya ya. Jadi izin Bapak Pak Daryono ya. Selamat pagi Pak Daryono. Selamat pagi Mas Didi.
1: Pagi Bu Tendra.
2: Salam sehat Pak Daryono dan Mas Didi. Ya, jadi apa namanya yang tadi disampaikan Pak Daryono itu kalau di data dari Dinas Perdagangan itu untuk yang sudah berizin, sekaligus meluruskan Pak Daryono, ada 10 yang sudah berizin, baik SKPLA ataupun SKPLB dan C. Kemudian yang apa namanya mengajukan proses perizinan itu ada 7, itu per Desember tahun 2025 kemarin sudah mengajukan. Dan apa namanya setelah apa keluar SE tanggal SE Wali Kota tanggal 30 Maret 2026 tentang pembatasan penerbitan izin penjualan langsung minuman beralkohol tahun 2026, itu yang 7 itu kami batasi atas perintah Wali Kota dengan diterbitkannya surat edaran. Jadi izin untuk yang belum berizin itu ada 7 sesuai permohonan, dan yang belum berizin yang sudah berizin baik SKPLA maupun B dan C itu ada 10. Kemudian yang baru proses mengajukan izin dan ini sudah beberapa sudah kami verifikasi lapangan itu ada 7. Ada 7 dan kesemuanya memang apa namanya baru berproses karena ada dokumen-dokumen persyaratan yang harus mereka penuhi. Ya, salah satunya apa namanya ada PPG, kemudian ada SLF, kemudian ada tanda daftar gudang dan lain sebagainya. Dari ketujuh itu mereka semua baru berproses. Okay. Mungkin itu Mas Adit yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, Bu Tendra, kalau melihat aturan main yang ada Bu terkait dengan minol atau minuman beralkohol ini seperti apa Bu Tendra?
2: Iya, sebetulnya kalau kita bicara minol itu ya Mas Adit ya, itu kalau dilarang juga nyatanya juga tidak ada apa namanya regulasi yang melarang peredaran itu ya. Tapi kalau kita nanti apa namanya tidak ada pembatasan itu juga mungkin kondusivitas masyarakat di khususnya di Kota Surakarta akan menjadi tidak terjamin. Nah, makanya perlu adanya pembatasan-pembatasan itu dengan apa namanya perizinan-perizinan dan pengawasan. Kebetulan Pak Mas Aditya, kami ada tim pengawasan minuman beralkohol. Tapi karena memang Dinas Perdagangan itu tugas pokok fungsinya adalah pengawasan perizinannya. Jadi kami hanya sebatas mengawasi perizinannya. Jadi ketika perizinan itu masuk dari OSS ya, itu kami mengadakan verifikasi lapangan. Apakah ini dokumennya sudah komplit dan sudah sesuai dengan regulasi? Itu baru kemudian jika sudah semua berkas lengkap benar dan itu apa namanya bisa diberikan izin, maka kami mengeluarkan rekomendasi karena ini sebetulnya ngundang satu lagi Mas Adit tadi dari DBMPTSP supaya bisa komplit,
0: supaya bisa komplit ya.
2: Iya, nanti next time ya mungkin ya.
0: Baik, baik, baik Bu Tendra. Ini memang menjadi salah.
2: Jadi dari Dinas Perdagangan hanya mengeluarkan rekomendasi.
0: Oke, Baik. Ya. Hanya mengeluarkan rekomendasi itu yang jadi note kita pagi ini ya, ya Bu ya.
2: Iya.
0: Baik, baik.
2: Dengan kami yang tadi saya sampaikan ada tim pengawasan yang terdiri dari BPMPTSP terkait dengan nanti perizinannya, kemudian PUPR terkait dengan pengawasan PBB-nya dan SLF-nya, kemudian dari Satpol PP Mas Uji dan dan apa dari Polres, ada dari Polres Polres, kemudian dinas sendiri.
0: Baik, itu. Baik, ya. Baik Bu Tendra. Kita beralih ke Pak Didi Anggono. Ini mungkin menjadi satu hal yang setiap waktu Pak ya, Pak Didi ya, menjadi program dari Satpol PP pastinya Pak Didi ini. Nah, bagaimana Bapak melihat Satpol PP dalam hal ini melihat keadaan outlet minuman, keberadaan outlet ini minuman beralkohol tersebut, Pak Didi?
3: Gini, terima kasih Mas Aditya. Selamat pagi Pak. Pak Daryono, Bu Tendra, selamat pagi. Yang pertama, saya ingin bicara dulu terkait dengan aturan ya Mas.
0: Iya.
3: Jadi di Solo ini pernah punya aturan Perda 472 terkait dengan perizinan minuman keras pada waktu itu. Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang 123 tentang KUHP dan turunannya, ternyata perda ini kan sudah tidak relevan dengan zaman. Satu itu, yang kedua kita punya Perwali nomor 12 tahun 29 tentang SIUP MB namanya, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, dan itu mengatur juga terkait dengan tata cara penjualan, mengatur juga terkait dengan jarak. Jaraknya itu agak kabur karena hanya tidak boleh berdekatan, tapi tidak ada radiusnya gitu. Kemudian yang terbaru kita punya Perda nomor 525 di pasal 25 di tertib sosial namanya, terkait dengan minuman beralkohol, penjualan minuman beralkohol. Kemudian kalau kita bicara apakah

0: perizinan itu bisa terbit dengan sendirinya karena minuman beralkohol itu diatur ada namanya tadi sampaikan Bu Itendra saya tambah juga namanya SKPLA surat keterangan penjual langsung golongan A Mas 0-5% dan itu tanpa adanya rekomendasi dari dinas itu daerah itu sudah bisa terbit dengan sendirinya artinya tanpa ada cek lapangan memperhatikan situasi sosial di lingkungan itu bisa terbit dengan sendirinya dan tidak diketahui oleh daerah. Baru pada saat mereka akan meningkatkan penjualan di golongan B 5-20% kadar alkoholnya atau C 20-55% mereka mengajukan rekomendasi ke daerah atau Kota Surakarta pada saat ini. Inilah yang nanti akan dicek oleh tim dari Disdag, PTSP, kemudian Satpol PP dan sebagainya. Terkait dengan fenomena miras ini, Mas. Jadi di Satpol PP kami terus mengawasi karena di Perwali 1229 itu tidak boleh melakukan promosi. Jadi promosinya itu biasanya lewat ini, Mas, lewat medsos nggih. Dengan memposting secara vulgar terkait dengan mungkin ada acara disertai dengan ada foto-foto botol-botol minuman keras dan sebagainya. Kemudian apa yang pernah kita lakukan terkait dengan miras ini dengan berkaca berdasar Perda 472 yang kami lakukan tahun 2024 karena kan berlakunya Undang-Undang 123 terkait KUHP ini kan pada tanggal 2 Januari 2026.
1: Yeah.
0: Artinya pada saat kami lakukan itu belum berlaku itu. Dan kami masih bisa menggunakan perda itu untuk melakukan kegiatan kami. Kami pernah melakukan kegiatan justisi. Jadi penyitaan, menyidangkan itu sampai kurang lebih 680 botol minuman golongan A, B, dan C dan sudah kami musnahkan. Nah, itu upaya kami dari sisi pencegahan selain kami melakukan operasi ataupun cek langsung ke lapangan. Memang ada beberapa tempat, Mas, yang hanya mempunyai SKPLA saja, mereka menyelipkan minuman golongan B dan C. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang jadi permasalahan di Kota Surakarta. Tetapi terkait dengan peredaran vulgarnya promosi penjualan keluar dari tempatnya minuman itu, Mas, karena bar itu hanya untuk minum, tidak boleh untuk menjual minuman keluar dari tempat itu. Jadi kita awasi seperti itu. Kemudian atas fenomena yang sudah ditemukan oleh Komisi 2 Satpol PP pada siang hari ini jam 1 nanti kami mengundang seluruh pengusaha minuman beralkohol di Kota Surakarta. Ya. Kurang lebih ada 28 nanti 24 kita undang. Kita undang 24 kita cek perizinannya. Kemudian pada saat nanti mereka tidak memiliki izin, lah itu akan kami lakukan upaya-upaya penegakan peraturan daerah. Karena kan ada kewenangan yang menjadi kewenangan urusan dari daerah terkait dengan adanya izin B dan C di masing-masing tempat itu, Mas. Demikian, Mas.
1: Baik, baik. Artinya hari ini memang ada tindak lanjut selanjutnya begitu, Pak Didi, nah, ya. Ada
0: sambung.
1: Akan dikumpulkan hari ini begitu, Pak. Baik, baik.
0: Siap, siap.
1: Pak Didi, Pak Adriano, Bu Tendra, kita jeda dulu sebentar. Ada hal yang harus kita sampaikan ke pendengar. Setelah itu kita akan sambung lagi obrolan kita pagi ini. Tetap bersama kami, Bapak dan Ibu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi,

Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih berbicara tentang jaga kenyamanan melalui penertiban minel legal. Ya, baik. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti kita akan buka line telepon dan juga baca WhatsApp. Untuk Anda pendengar, silakan melalui telepon di 638055 atau melalui WhatsApp 081390015525. Kami bergeser ke Pak Daryono terlebih dahulu. Bapak, memang Komisi 2 DPR ini memang konsen, Pak, terkait dengan temuan-temuan ini, Pak. Pak Daryono.
1: Jadi begini, Mas. Ini kan tahun ini itu kita di APBD 2026 ini kita pertama kali menentukan PAD kita di angka di atas 1 triliun. Nah, baik. Untuk mencapai target itu, apalagi dengan kondisi istilahnya efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat, pengurangan DAU dan DAK itu membuat kita harus betul-betul mengawasi tentang tertib retribusi di Kota Surakarta. Jadi POV dari Komisi 2 sebenarnya masalah PAD.
0: Okay.
1: Nah, kemudian temuan yang lain tadi, memang kemarin juga dengan adanya sidak dari Komisi 2 kemudian Komisi 3 ya. Awalnya kan sidaknya bukan di minuman beralkohol tapi di kafe ya, terjadi. Nah, kemudian hari berikutnya minum tentang penjualan minuman beralkohol itu. Itu kan kemudian kita juga ada audiensi di atau kemudian dari kelompok masyarakat ya, dari DSKS ada yang ke DPRD juga untuk kemudian memfollow up dari hasil temuan Komisi 2 tersebut. Yang prinsipnya memang di Kota Surakarta ini dengan pengalaman tahun kemarin yang semat rame ya, koridor Gatsu itu yang jualan minuman beralkohol dan kemudian terjadi pelanggaran tentang tata cara pelaksanaan bisnis mereka yang tidak sesuai dengan aturan itu, maka kemudian kan menjadi sebuah kegelisahan di masyarakat. Bagaimana kemudian penertiban ini yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dan sebenarnya kami sudah mengapresiasi tindakan dari Satpol PP terkait hal tersebut. Makanya mungkin ini kedepannya diharapkan bagaimana agar memang penertiban dari usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terkait dengan penjualan minuman beralkohol di Kota Surakarta ini memang pada posisi di mana kita tidak memiliki perda yang proper untuk mengatur itu. Makanya memang ini kemarin salah satu hal yang kemudian akan dilaksanakan atau dilakukan oleh DPR adalah kita akan mendorong munculnya perda tentang peredaran minuman beralkohol di Kota Surakarta. Karena memang tadi disampaikan Pak Didi itu kan, itu yang ada perdanya tahun 72 atau 74 itu sudah sangat-sangat lama dan itu sudah tidak akurat kalau untuk tidak update untuk kondisi saat ini. Yang berikutnya kan sekarang kita kemarin kita juga komunikasi dengan Mas Wali terkait dengan hal ini dan harapannya adalah adanya perwali terkait pengaturan penjualan minuman beralkohol di Kota Surakarta. Salah satu komitmen yang disampaikan Mas Wali itu adalah bagaimana agar pembatasan ini tidak melebihi jumlah yang maksimal yang ada. Kemarin kan jumlah maksimal Kota Surakarta itu 20 outlet ya. Nah, harapannya memang tidak akan lebih. Tadi disampaikan Bu Tendra kan yang sudah ada izinnya 10, yang baru proses itu 7. Harapannya tidak lebih dari 17 itu. Yang berikutnya, kita menginginkan sebenarnya begini, yang dikhawatirkan oleh kami dan masyarakat itu adalah penjualan-penjualan yang tidak berizin sebenarnya. Kalau yang berizin, itu paling konteksnya kami meminta, dalam hal ini DPRD meminta kepada aparat terkait, pihak terkait untuk pengawasannya. Jangan sampai yang tadi disampaikan, izinnya kelas A ternyata jualannya B dan C ini kan sudah melanggar aturan. Kemudian dalam konteks aturan itu harusnya dine-in ternyata bisa take away, kemudian promosi dan seterusnya di era sosial media seperti sekarang ini yang sangat-sangat rentan untuk terjadi pelanggaran. Makanya ini perlu pengawasan yang sangat ketat. Yang berikutnya harapannya, karena gini, harus diakui bahwa sebenarnya pengaturan minuman beralkohol ada sebagian kelompok masyarakat ya, dalam ini barangkali kayak misalnya saya mewakili Partai Islam. Itu memang sebenarnya harapannya dari aspirasi pemilih kita itu malah dilarang, pelarangan, enggak kemudian pengaturan. Lebih kepada pelarangan gitu. Tapi kita paham, karena aturan perundangan di atas kita tidak memungkinkan terjadi pelarangan. Kita juga sempat kemarin komunikasi dengan teman-teman DPRD kota lain, daerah lain yang pernah melakukan, berhasil meluncurkan perda sampai pelarangan di sebuah daerah, ternyata kemudian tidak bisa ditetapkan menjadi perda karena tidak diberikan register oleh provinsi maupun dari pusat. Nah, makanya yang bisa kita lakukan adalah pengaturan. Karena apa? Kalau kemudian ini terjadi pelanggaran-pelanggaran di masyarakat, nanti khawatirnya muncul benturan. Gitu. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Yeah. Dalam ini mungkin dari Mas selaku Satpol PP juga sangat tidak menginginkan terjadi benturan antar kelompok masyarakat, antara yang melakukan penjualan dengan antara yang kontra. Ini kan berbahaya sekali nanti. Harapannya ketika kemudian aturan sudah ditegakkan, ini loh rule-nya seperti ini, kita akan mengatur, pengawasi dan seterusnya. Ya, kita memberikan toleransi kepada yang memang masih mengkonsumsi, yang penting tidak mengganggu ketertiban dan mengikuti aturan yang ada. Kita yang tidak sepakat dengan hal itu, ya yang penting tidak kemudian dilakukan secara vulgar, melanggar aturan yang sudah jelas-jelas ditetapkan. Jadi itu yang kita harapkan, toleransi di masyarakat. Karena kalau enggak, soal ini rentan. Ini adalah kota yang sangat rentan dengan terjadi benturan antar kelompok masyarakat. Nah, ini yang tidak ingin kita ingin. Kita ingin soal kota Solo terkondusif ke depannya. Mungkin begitu, Mas.
0: Baik, jadi, Pak Daryono. Bu Tendra, memang ini menjadi seperti keping mata uang yang berbeda dua sisi begitu, Bu. Di sisi lain memang ada hal terkait dengan PAD daerah, tapi di sisi lain memang ada aturan-aturan ketat yang memang harus disepakati. Nah, ini seperti apa, Bu Tendra, untuk menyepakati bahwa memang kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada seperti itu, Bu Tendra?
2: Terima kasih, Mas. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Daryono, namanya memang kita tidak bisa. Pak Daryono dan Pak Didi tadi sudah juga menyampaikan tentang kebebasan berusaha ya, dengan adanya apa namanya kemudahan berinvestasi itu memang jadi apa namanya khususnya ini yang SK untuk perizinan penjualan minuman beralkohol golongan A. Memang ini yang menjadi PR kita, Mas Aditya. Jadi ini yang karena tanpa adanya rekomendasi dari kami, hanya kami menerbitkan berita BAPL, berita acara pemeriksaan lapangan saja, dan kemudian itu sudah bisa diupload oleh pengusaha. Nah, itu sudah bisa merupakan izin untuk penjualan minol golongan A. Nah, inilah yang dengan regulasi-regulasi yang apa namanya istilahnya apa gitu, tidak begitu, ini menyebabkan kami sendiri juga agak kewalahan. Khususnya kita bicara yang golongan A ya, Mas Aditya. Gitu. Yeah. Kalau golongan B dan C itu karena sudah ada SE tentang pembatasan izin penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sudah di 17 tadi yang di awal saya sampaikan, 10 sudah berizin, 7 dalam proses itu mungkin kami dalam pengawasan agak lebih mudah. Karena nantinya kan kita sudah mengunci di 17 itu. Jadi di Kota Solo selain 17 itu yang golongan B dan C tidak mungkin akan dikeluarkan izin lagi. Tapi fakta di lapangan yang kemudian sudah mengantongi izin SKPLA, kenyataannya mereka menjual B dan C. Nah, yang kayak gini ini yang menjadi PR bagi kami. Dan mungkin khususnya tim pengawasan Mino dan Mas Didi tentunya itu. Itu Mas, mungkin PR dari kami karena regulasi yang dengan adanya kemudahan berinvestasi seperti itu, yang khususnya SKPLA ini yang kami susah untuk adakan pengawasan. Cuman ini kami kan juga di tim kami itu di samping pengawasan minol golongan B dan C, kami juga pengawasan minol golongan A juga. Nah, ini nanti kedepannya saya akan ketati, Mas, karena meskipun dari regulasi bahwa mereka sudah bisa mengajukan sendiri tanpa kita ketahui, kita hanya menerbitkan berita acara pemeriksaan lapangan sudah bisa dijadikan dasar, dan ketika itu memenuhi persyaratan untuk sebuah izin SKPLA, itu mereka mau tidak mau kita akan menerbitkan berita acara pemeriksaan lapangan bahwa dokumen sudah lengkap benar. Nah, itu bisa mereka upload untuk di bukan di OSS. Nah, akan tetapi ini nanti kebijakan dari pemerintah Kota Surakarta mungkin agak kami ketati, Mas Aditya, yang khususnya yang golongan A ini.
0: Baik, mungkin baik. Itu. Baik Bu Tendra. Baik, kita kembali ke Pak Didi. Pak Didi, kalau di Surakarta sendiri Bapak, bagaimana sebenarnya peredaran minuman beralkohol ini Pak Didi? Selama sampai hari ini mungkin banyak hal yang sudah dilakukan juga Pak, untuk melihat, mengawasi demi kenyamanan masyarakat bersama begitu Pak Didi.
3: Oke, baik. Kita tidak memungkiri bahwa tempat-tempat penjualan resmi itu masih menjual keluar.
0: Iya.
3: Artinya sekarang ini dengan banyaknya platform penjualan digital ini kan ada beberapa yang posting di platform tersebut untuk bisa mudah mendapatkan minuman tersebut. Hal ini kami awasi secara rutin terkait dengan mereka, tata cara mereka berjualan. Kemudian terkait dengan usaha dari kami Satpol PP tetap terus mengawasi, baik dari sisi medsos-medsos yang mereka miliki. Jadi kami punya tim IT Mas, tim IT, dan tim IT kami selalu mantau terkait dengan kabar berita yang mereka sampaikan. Manakala itu di luar konteks, contoh tadi ada botol minumannya yang diposting, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini kami lakukan pengawasan tersebut. Kemudian secara rutin kami juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi untuk melakukan pengecekan ke lapangan. Memang ini perlu effort yang lebih, Mas. Effort yang lebih terkait dengan membuktikan apakah mereka itu dengan izin SKPLA yang mereka miliki, apakah itu mereka juga menjual golongan B dan C. Kalau mohon maaf, ini secara terang-terangan kita tanya, pasti mereka jawabnya tidak ada. Gudang pun mereka juga tidak menyimpan, Mas.
0: Yeah.
3: Pernah kami pada waktu tadi sampaikan Pak Daryono penutupan, jadi kami pernah menutup sekitar 7 outlet, Mas, selama 2024-2025, khususnya di Jalan Gatso itu ada di Kulkas Babi dan 23 Degrees, dan mereka pada waktu tidak punya SKPLB dan C, mereka itu pakai kurir, Mas. Jadi
0: baik,
3: pada saat ada pengunjung yang datang meminta merek yang mereka inginkan di luar izin yang mereka miliki, mereka nyimpennya itu tidak di gudang, tidak di area tersebut, tapi ada kurir yang menyampaikan seolah-olah pengunjung. Nah, ini kan antara pengunjung kemudian owner atau pengelola, ini kan mohon maaf saling menutupi. Nah, maka tugas kami adalah membuktikan. Dengan cara apa? Pasti dengan cara clandestine, tertutup, jadi tidak kelihatan. Nah, itu yang sudah kami lakukan. Maka kalau kita ingin benar-benar mengendalikan miras ini, minol ini, menurut saya yang pertama kami mendorong juga mohon kepada OPD teknis atau DPRD juga segera terbitkan perda terkait dengan pengaturan minuman beralkohol di Kota Surakarta, karena dengan belum adanya perda yang mengatur khusus ini menjadi kesulitan kita untuk akan bergerak lebih jauh, karena penjualan minuman ini kalau hanya ditegur kemudian diperingatkan itu nampaknya kurang begitu patuh, Mas. Memang harus ada aksi terkait dengan justisi, kemudian disidang, kemudian dimusnahkan barangnya, seperti itu, Mas.
0: Baik, baik. Pak Daryono, Pak Didi, Bu Tendra, kita jeda dulu, Bapak dan Ibu. Ada lagu yang harus kita sampaikan dulu ke pendengar, setelah itu kita sambung lagi. Pak Daryono, izin, Pak. Tetap bersama kami, Bapak, Pak Didi, dan Bu Tendra. Kita kembali setelah yang satu ini.
3: Mas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, masih bersama tiga narasumber kami, ada Pak Daryono dari DPRD, kemudian Bu Tendra dari Dinas Perdagangan, dan juga ada Pak Didi Anggono dari Kasatpol PP Surakarta. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi ini, kami buka telepon di 638055. Kami persilakan untuk Anda pendengar 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081 3900 15525. Kami masih ada waktu sampai nanti kurang lebih jam 9 pagi bersama tiga narasumber kami pagi ini. Baik, Bapak Daryono, Pak, kalau melihat keberadaan outlet yang mungkin memang setahun dua tahun yang lalu memang sudah diselesaikan oleh Pak Didi ini oleh Satpol PP, kemudian muncul lagi, tumbuh lagi. Tapi sebelum dijawab itu, Pak Daryono, kita coba terima penelpon dulu. Bapak dan Ibu, selamat pagi, Pro 1.
2: Pagi, Mas Adi.
1: Pagi, Pak Edi.
2: Edi Solo.
1: Kami persilakan.
2: Para narasumber. Ya, kalau di kota Solo, di Utangkol itu kan 50 tahun yang lalu, sampai sekarang kan sulit mau dihilangkan. Tapi mudah-mudahan, jadi para narasumber bisa memperhatikan lagi tunarkoba itu kan luar biasa. Ya, itu lebih berat dari di Utangkol ini. Ini semoga, soalnya setiap minggu itu mungkinan puluhan triliun uang tidak ada bergunanya. Bahkan tidak ada pajak masuk, tidak ada. Nah, tapi kalau Minol ini mudah-mudahan dari kota Solo benar-benar diawasi, ya istilahnya dipertegas lagi, tapi sejak dulu sampai nanti akhir tidak mungkin saya hilang. Ya, bahkan kan diizinkan 5% gitu. Dan produksi masih seperti kartu domino. Cuma ini tidak boleh judi, tapi kartu domino pabrik buka. Dan tidak mungkin saya hilang. Ya, semoga setiap pemerintah daerah bisa lebih memperketat RT/RW, lurah itu mau perhatian di lingkungan masing-masing. Ya, semoga memang kota Solo nanti biarpun ada, tapi tidak merebak. Bahkan tidak nanti sembarang dioplos. Dioplos sembarangan tidak beneran. Yang korban kan banyak. Udah. Nah, mudah-mudahan di seluruh Indonesia, pemerintah daerah bisa di ultimatum semuanya. Cukup perhatian. Ya, tapi mudah-mudahan paling lebih hebat lagi kalau narkoba benar-benar tekan seminim mungkin, wah itu paling hebat malah. Makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi. Termasuk pertanyaan pertama pagi ini, Ciutangkol tadi ya, Pak. Kami persilakan, Pak Daryono, ada tanggapan dari pertanyaan dari Pak Edi. Kami persilakan sebelum nanti ke ya, Pak Didi dan Bu Tendra.
3: Ya, terima kasih Mas Adit. Terima kasih juga dari Pak Edi ya, perhatiannya kepada kondisi pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat Kota Surakarta. Saya kira ini menjadi sebuah bukti bahwa masyarakat itu kalau care dengan kondisi kita, insya Allah terjadi kolaborasi dan sinergi yang baik. Termasuk yang tadi disampaikan sama Mas Adit juga, jadi memang betul ya, di Solo ini permasalahannya bukan hanya masalah Minol, tapi juga ada masalah tentang narkoba ini belum menjadi bahasan dan belum menjadi diskusi detail di kesempatan pagi hari. Kalau terkait dengan peredaran minuman beralkohol ya, saya berharap memang antara izin, kemudian regulasi yang ada, ya, kemudian pelaksanaan itu mesti berbeda. Permasalahan di lapangan itu kan memang bagaimana teman-teman yang bermain di bisnis minol ini memang kreatif dalam tanda petik ya untuk ngakali aturan, sehingga memang di sini harusnya kita sebagai aparat pemerintahan itu punya juga antisipasi terhadap hal tersebut. Di sisi yang lain kita memang butuh juga masukan ataupun pengawasan dari masyarakat yang memberikan secara aktif memberikan informasi kepada pemerintah ketika memang ada pelanggaran di lapangan. Nah, harapannya dengan seperti itu memang peredaran ini tetap rendah. Di sisi yang lain ya tadi, memang aturan minuman beralkohol ini dua sisi mata uang yang simalakama juga. Satu sisi ya, harapan ada PAD yang masuk ke Kota Surakarta. Kemarin ya tadi, kemarin itu Komisi 2 itu POV-nya itu PAD loh Mas Adi. Bukan masalah regulasi, bukan masalah pembatasan gitu. Karena memang bukan jebdesnya gitu. Masalah PAD gitu, POV-nya PAD. Bagaimana agar ketika ada yang melaksanakan penjualan minuman beralkohol itu masuk PAD-nya tetap ke pemerintah Kota Surakarta secara benar. Nah, ternyata kemudian muncul temuan yang lain yang jadi ramai seperti yang pagi hari ini kita diskusikan. Tapi ini juga ada sisi positifnya karena akhirnya memang tadi disampaikan Mas Yudi, Satpol PP itu butuh ketika bergerak penegakan aturan ini butuh landasannya apa gitu. Perdanya kita belum ada. Maka ya ini evaluasi internal untuk DPRD Kota Surakarta untuk segera bisa menginisiasi perda nol, atau kalau misalnya dari pemerintah Kota Surakarta ada sudah siap draftnya ya nanti inisiatifnya atau kemudian luncuran dari Pemkot itu juga baik saja begitu, antara dua hal mana yang lebih dulu lah nanti harapannya bisa segera kita pola api. Yang berikutnya Mas Adit dan juga Pak Edi tadi yang disampaikan, memang ketika kemudian ini sudah ada regulasi dan kemudian di lapangan masyarakat juga ikut mengawasi itu, yang kita harapkan terjadi adalah bagaimana agar ketika tadi orang-orang teman-teman ataupun warga yang memang masih mengkonsumsi dan memang punya hak seperti itu ya dipersilahkan asalkan tidak mengganggu ketertiban. Nah, ini yang kemarin jadi catatan besar karena 2025 itu kan sempat ramai terkait koridor Katsu. Nah, alhamdulillah juga Pak Adi juga bergerak cepat, sudah ditutup dan seterusnya ini. Ya kita apresiasi. Harapannya nggak muncul lagi itu karena kalau sudah ditutup nanti muncul lagi, ditutup muncul lagi. Ya benar disampaikan Pak Adi. Selama masih ada produksinya nggak, dalam tanda petik agak susah untuk dibuat dihilangkan. Ya yang bisa dikendalikan dan dibatasi, regulasi diketati, aturan ditegakkan, masyarakat diedukasi. Itu, dan ini memang betul-betul harus dikolaborasikan antara pemerintah Kota Surakarta, DPRD, aparat yang menegakkan hukum, dalam hal ini mungkin kalau konteks pemerintah Kota Surakarta, Satpol PP, bagian perizinan, dan masyarakat itu bisa bareng-bareng mengawasi. Itu Mas Adit.
1: Baik, Pak Daryono. Pak Didi, ada tanggapan pertanyaan dari Pak Edi, Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kami boleh menyambung juga Pak Daryono tadi. Sebenarnya kami juga mengharapkan partisipasi yang lebih dari masyarakat. Jadi deteksi dini terkait dengan peredaran. Kita bicara minol ya Pak, bukan narkoba ya, karena narkoba nanti sudah ranahnya di kepolisian. Nah, terkait dengan ini maka selain tadi saya sampaikan Solo harus punya regulasi nih, kemudian dibatasi, tadi sudah disampaikan oleh Bu Tendra juga, kemudian segera untuk diwujudkan adanya perda minuman beralkohol sehingga landasan kami ke lapangan melakukan pembinaan, pengawasan sampai kepada penertiban yang mengarah kepada sanksi hukum atau pidana itu bisa kami lakukan, karena ini butuh efek jera Mas. Karena kalau hanya pembinaan dan sebagainya itu tidak akan membuat jera terkait dengan sektor usaha ini lah, karena ini usaha dengan resiko yang tinggi, yang pada saat mereka itu satu tidak berizin, kedua berizin tapi menyalahi menjual di luar izin yang mereka miliki, konsumennya itu pada saat tidak ada pembatasan karena kan hanya boleh dikonsumsi di atas 21 tahun. Lah kalau ini tidak ada pembatasan maka ya bisa kita pastikan anak-anak di bawah itu bisa dengan bebas mengkonsumsi. Lah ini juga butuh juga selain dari DPR, kemudian Pemkot Surakarta, aparatur yang lain, masyarakat yang ada di tengah-tengah usaha itu juga bisa menjadi informan dari kami terkait dengan mungkin bukti foto, bukti video, ataupun kejadian yang bisa sewaktu-waktu kita tindak lanjuti. Karena Solo kecil Mas, Solo itu kecil tapi dengan penduduk yang gede, dengan dinamika yang luar biasa, ini butuh peran dari masyarakat untuk bersama-sama membuat nyaman Kota Surakarta. Begitu Mas.
1: Baik. Bu Tendra, ada tanggapan Bu Tendra? Pertanyaan dari Pak Edi, Bu Tendra.
5: Nggih, Mas Adit, terima kasih. Jadi saya khususnya sepakat dengan Pak Daryono dan Pak Didi. Jadi kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh masyarakat juga mengawasi. Jadi khususnya yang ini Mas Adit, golongan A ini yeah. memang benar-benar kami tidak bisa mengawasi. Kalau yang B dan C itu karena sudah ada SE pembatasan penjualan, pembatasan izin penjualan minuman beralkohol dari wali kota, itu hanya di 17 outlet. Yeah. Kalaupun nanti ada selain di 17 outlet melakukan jual beli, artinya itu ilegal. Nah itu sudah pasti nanti memang harus kami tertibkan. Cuman yang SKPLA ini pas audit, karena tadi untuk perizinannya kan begitu mudahnya untuk mengajukan di OSS. Kami hanya menerbitkan BAPL. Nah ini nanti mungkin dari tim kami yang akan mengetati. Jadi hanya menerbitkan BAPL aja.
1: Yeah.
5: Kami memang harus benar-benar, meskipun itu regulasi tidak di minta untuk melampirkan dokumen itu, tapi nanti akan kami minta, mungkin sama kemarin sudah kami sepakat dengan tim yeah. bahwa dokumen kami samakan persis dengan B dan C seperti itu.
1: Baik.
5: Mungkin itu dari Disak untuk dalam pengawasannya.
1: Baik.
5: Kata Mas Adit.
1: Baik, Bu Tendra. Pak Daryono, ini memang seperti yang disampaikan Bapak tadi, memang seperti ini Pak ya, keping mata uang ya Pak. Di sisi lain kita memang butuh PAD begitu Pak. Di sisi lain memang ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi oleh para pemilik ataupun outlet minuman beralkohol. Nah, seperti apa Pak seyogianya ke depannya agar memang ini bisa sejalan, termasuk juga mungkin percepatan di DPRD sendiri mungkin Pak Daryono untuk menghadirkan perda ataupun aturan baru yang mungkin nanti segera ada turunannya dan bisa dilaksanakan begitu Pak Daryono.
3: Terima kasih Mas Adit. Jadi yang pertama, kita di DPRD ini sedang proses untuk inisiatif perda minuman ini oleh Bapak Perda.
1: Yeah.
3: Ini juga bisa jadi nanti dari Bapak Perda atau misalnya nanti atas nama usulan dari beberapa anggota DPRD juga memungkinkan untuk bisa muncul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum itu ada, kan barangkali proses ini kan butuh waktu ya Mas ya.
1: Yeah.
3: Bisa jadi paling cepat menurut saya antara 2026 atau 2027 nanti paling baru bisa ada. Sebelum itu ya dengan SE Wali Kota ini ya perwali ini memang harapannya bisa menjadi dasar hukum untuk teman-teman penegak aturan itu bergerak untuk menertibkan, mengatur, menjalankan regulasi.
1: Yeah.
3: Di luar itu semua memang yang terpenting itu yang harus dipahami bersama-sama itu PAD dari Minol ini kan sebenarnya bukan andalan, bukan sesuatu yang menjadi andalan Kota Surakarta.
1: Baik.
3: Sehingga harus dipahami bahwa kita dari DPRD maupun dari pemerintah Kota Surakarta tidak memprioritaskan untuk PAD dari Minol. Ini hanya saja gini loh, sudah itu kan jualan yang barang yang memang itu dalam tanda petik agak beresiko di masyarakat. Kalaupun kemudian tidak diatur dengan regulasi yang baik dan tidak ada PAD ke kota, itu kan rugi sekali, rugi double-double gitu loh. Sudah rugi bahwa itu menjadi sebuah sumber masalah, terus kemudian tidak ada aturan yang ditegakkan, kan itu jadi kerugiannya double.
1: Yeah.
3: Itu kan kita ingin meminimalisir kerugian itu. Yang berikutnya, mungkin ini yang jadi PR kita juga ya, terkait dengan regulasi munculnya izin jualan yang kelas A ya. Itu kan karena pakai OSS, jadi dari pemerintah kota juga punya kendala untuk pengawasan.
1: Nah, yeah.
3: ini juga barangkali begini, nanti mungkin dari pihak desa gitu kan harusnya paham ya atau tahu. Sebenarnya yang muncul dari OSS yang nanti kan pasti ada informasi ke pemerintah kota, mana-mana ini yang muncul, alamanya di mana, yang mendapatkan izin jualan SKPLA tadi gitu. Nah itu yang menurut saya malah jadi PR besar kita di situ, karena kalau izinnya A, itu saya itu ya, kita dari teman-teman yang di lapangan itu mengatakan hampir pasti ya, ini maksudnya ya, hampir pasti yang itu jualan juga yang B dan C, itu hampir pasti gitu. Nggak mungkin mereka cuma jualan A saja itu ya, apa ya, di lapangan itu dikatakan impossible itu, nggak mungkin gitu. Ini yang sebenarnya perlu dilakukan penerimaan di situ, karena ya memang izinnya itu hanya A ya, harusnya kalau aturannya ya kelas A saja gitu, di bawah 5% gitu. Nah ini kan permasalahannya tadi tentang trik-trik pedagang yang melakukan dalam tanda kecurangan aturan itu yang sebenarnya perlu kita update bareng-bareng dan perlu dilakukan sebuah antisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi. Dan ketika kemudian terjadi, bagaimana ketegasan aturan ditegakkan bahwa ya kalau memang dia melanggar aturan ya harus ada penegakan aturan, misalnya apa, dicabut izinnya dan lain sebagainya, dapat denda atau kemudian penyitaan dan seterusnya. Yang itu saya terus terang kurang paham dengan aturan yang terbaru kaitan dengan KUHAP yang baru ya Mas Ide ya. Intinya harus ada tadi, ketika memang ini PR besarnya itu pengawasi yang sudah dapat izin ya, dan kemudian jangan sampai terjadi pelanggaran untuk menyelenggarakan. Yang berikutnya yang terkait yang ilegal tadi sampai Ibu Tendra, ya memang ini perlu bersama-sama informasi baik dari masyarakat, dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan di masyarakat. Kalau ketahuan ya langsung mesti harus ada tindakan terkait dengan penjualan yang tanpa izin. Ini sudah harus ada ketegasan gitu, berarti sudah ada pelanggaran yang dalam konteks berat. Nah, ini bersama-sama harus dilakukan oleh aparat dalam hal ini, dalam konteks kita pemerintah Kota Surakarta, pihak Satpol PP, dan juga partisipasi dari masyarakat. Harapannya ketika ada informasi masyarakat, mungkin nanti kan kita juga punya sistem untuk menerima aduan masyarakat ya, itu bisa betul-betul bisa di follow up dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi kegaduhan dan permasalahan di masyarakat yang tidak kita harapkan. Mungkin itu Mas Adit.
1: Baik, Pak Darino. Pak Didi, apa yang nanti akan dilakukan oleh Satpol PP Pak dalam hal ini, penanganan yang akan segera dilakukan dengan adanya temuan tersebut, Pak Didi?
4: Ya, terima kasih. Yang pertama, hasil dari rakor siang hari ini akan menjadi dasar kami untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Apa? Pada saat mereka satu tidak memiliki izin, dua hanya memiliki izin sebagian saja, SKPLA saja, dua tiga izinnya lengkap, atau izin lengkap tapi mati, nah ini akan kami cermati, akan kami pilah-pilah apa yang bisa kami lakukan. Kami setuju dengan Pak Daryono bahwa harus ada penegakan aturan yang tegas di sini. Artinya pada saat mereka hanya memiliki SKPLA, tidak boleh B dan C, lah ini yang harus kami perhatikan. Karena tugas kami adalah membuktikan. Karena kalau tanpa ada pembuktian, nanti tidak bisa kami melakukan sanksi kepada pelaku tersebut, Mas, seperti baik. Itu. Jadi selain ketegasan yang kami lakukan, kami perlu untuk meneliti satu persatu. Apakah mereka berjualan sesuai dengan izin atau justru nggak punya izin sama sekali? Nah, tahapannya ada, Mas. Di Perda nomor 525 yang sudah kita miliki bersama ini di Perda Tibunteran, Mas, itu akan kami lakukan upaya teguran lisan, teguran tertulis, peringatan sampai kepada penutupan sementara, penutupan permanen, pencabutan izin yang menjadi kewenangan dari daerah. Seperti itu, Mas.
1: Baik, baik Pak Didi. Baik Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu pagi ini, perbincangan yang masih lumayan enak ini. Karena keterbatasan waktu, Pak Daryono, Pak Didi, Bu Tendra. Terakhir, penegasan dari Bu Tendra terlebih dahulu terkait dengan topik bahasan pagi ini tentang jaga kenyamanan melalui penertiban minal ilegal seperti apa. Kami persilakan Bu Tendra.
5: Ya, terima kasih Mas Arif. Jadi, dari Dinas Perdagangan menghimbau khususnya yang tujuh yang sudah mengajukan permohonan baru itu mohon untuk segera bisa ditindaklanjuti untuk dokumen-dokumen pendukungnya, karena kalau nanti tidak segera diurus untuk permohonan izinnya ini nanti akan kami beri deadline Mas Adit.
1: Yeah.
5: Jadi ketika nanti mereka tidak segera mengajukan izin kurang lebih 3 bulan, akan kami anggap bahwa ini tidak serius mengajukan izin untuk penjualan minumnya. Dan harapannya dengan adanya pengawasan dalam perizinan ini, saya bicara tupoksinya Disdag ya, itu semoga Solo bisa semakin kondusif dari dampak-dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol. Seperti itu Mas Adit.
1: Baik. Penegasan dari Pak Daryono sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta.
3: Ya. Terima kasih Mas Adit. Terakhir ya.
1: Ya.
3: kami atas nama DPRD berusaha keras untuk segera mewujudkan Perda Minol Kota Surakarta dalam peredaran minuman beralkohol sebagai dasar untuk dasar hukum untuk pelaksanaan penegakan perda di Kota Surakarta, biar teman-teman dari Satpol PP masjid dan kawan-kawan gampang untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada OPD terkait, dalam ini mungkin di Sedak, DPTMSP dan Satpol PP, untuk ada proaktif dalam rangka penjagaan dan penegakan aturan yang sudah ada dulu. Jadi supaya tidak terjadi keresahan di masyarakat, jadi ada proaktif dari pihak-pihak penyelenggara pemerintahan. Nah, sehingga ketika ini sudah dilakukan, masyarakat ketika ada pengaduan sigap, kemudian ketika ada sebuah temuan segera ada follow up, itu insya Allah kondusivitas Kota Surakarta akan tetap bisa kita jaga. Yang terakhir, untuk masyarakat Kota Surakarta, tetap jaga kota ini sebagai bagian dari kita menjaga rumah kita sendiri. Jika ketika ditemukan ada hal-hal yang meresahkan dan mengganggu ketertiban, kami harapkan segera ada follow up untuk pihak terkait, dinas terkait maupun pejabat terkait, supaya ada segera tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pirsa, ini saja Mas, terima kasih.
1: Baik, Pak Darino. Pak Didi, kami persilakan Bapak.
4: Ya, saya cukup singkat saja Mas. Kolaborasi kita bersama bisa membuat nyaman Kota Surakarta. Ya, demikian, matur nuwun.
1: Baik, Bapak dan Ibu terima kasih Pak Daryono, Pak Didi, Bu Tendra untuk waktunya pagi ini bisa berbincang, semoga bermanfaat untuk semuanya. Selamat pagi, sehat selalu Bapak dan Ibu. Demikian informasi pagi ini pendengar, obrolan kita pagi ini semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap bersama kami di Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Izin undur diri Pak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fagiri mengumumkan adanya bantuan dana senilai 147 miliar rupiah. Menurut narasi dalam unggahan, setiap orang akan mendapatkan dana sebesar 300 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dan dilansir dari kompas.com, informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Harap berhati-hati terhadap berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Pendengar, kami hadir kembali dalam Halo RRI pagi ini untuk edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Halo RRI, suara Anda adalah aksi kami dari aduan menjadi sebuah perubahan. Kami undang Anda sampai nanti jam 10 pagi untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon di 638055 atau melalui WhatsApp di 081 3901 5525.
2: What's up, yo? Listen up.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di program Halo RRI hari ini Senin 11 Mei 2026. Ini ada pertanyaan laporan dari Pak Sriatmo di Pajang Utara tanggal 6 Mei 2026 mengenai jalan rusak di perkampungan Pajang Utara atau Barat Solo Square. Respon dari Disperum Kintan Kota Surakarta bahwa akan segera disurvei. Jadi ada tanggapan dari Disperum Kintan Kota Surakarta akan segera disurvei di wilayah tersebut. Semoga saja setelah survei akan ada tindak lanjut segera untuk masalah tersebut, Pak Sriatmo ya. Semoga segera ditindaklanjuti. Baik, kita kawal juga Pak Sriatmo, semoga segera bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait atas laporan Pak Sriatmo di tanggal 6 Mei 2026. Dan pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini dan sesaat lagi kita akan hadirkan informasi haji tahun 2026.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, Kloter 60 asal Klaten baru saja selesai menjalani pemeriksaan one stop service di Gedung Musdalifah. Bagaimana situasi terkini di Asrama Haji Donohudan? Kami telah tersambung bersama reporter Edwi Puryono. Edwi.
2: Ya, Adit dan juga para pendengar, saat ini saya masih berada di Gedung Musdalifah ya, dan memang benar baru saja tadi selesai menjalani pemeriksaan one stop service. Pemeriksaan sebelum para tamu Allah ini dianggap istitoah dan layak terbang. Dan kloter 60 dari Kabupaten Klaten sebanyak hampir 360 ya, hanya ada titipan dari Kabupaten Karanganyar 1-2, sehingga boleh dikatakan kloter 60 yang menjalani pemeriksaan sejak pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan saat ini satu persatu tadi sudah mulai menuju ke halaman belakang atau di gedung Mekah tempat mereka menginap mungkin satu malam sebelum diterbangkan menuju ke Tanah Suci besok pagi ya, mulai pukul atau dini hari harus sudah bersiap-siap dan akan lepas landas pada pukul 04.25 waktu Indonesia Barat melalui embarkasi Solo. Dan pemeriksaan one stop service ini seperti yang sudah kami sampaikan beberapa saat yang lalu, atau setiap info haji ini meliputi kesehatan. Ini yang paling penting karena kesehatan ini biasanya ada trouble di situ. Bila mana terjadi indikator atau indikasi calon haji dinyatakan tidak sehat, maka mereka harus dirujuk ya. Sebelumnya harus menjalani observasi dulu di poliklinik Asrama Haji Donohudan. Kemudian kalau dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka mereka harus dibawa ke rumah sakit rujukan. Di antaranya adalah Rumah Sakit Dr. Muwardi, Rumah Sakit TNI Auri, dan juga Rumah Sakit RSUP Surakarta. Dan alhamdulillah tadi 360 sudah menjalani pemeriksaan, walaupun kloter 60 ini seperti hanya di kloter-kloter yang lain untuk jemaah pada musim haji 2026 ini didominasi oleh lansia yang rata-rata mereka memiliki riwayat penyakit yang bervariasi karena kategori risti ini biasanya membawa penyakit bawaan, dan ini menjadi perhatian serius bagi tim dokter yang ada di semua kloter termasuk kloter 60 dari Kabupaten Klaten. Berikut penjelasan Ketua Tim Dokter Kloter 60, Dr. Saifuddin Ramidi, yang sempat kami wawancari beberapa saat yang lalu terkait kondisi jemaah Kloter 60 yang baru saja menyelesaikan pemeriksaan one stop service di Gedung Jeddah Asrama Haji Donohudan.
3: Ini sudah di apa namanya, sudah diseleksi, sudah dipilih dari kesehatan kabupaten. Mulai beberapa tahap, nanti dari puskesmas ataupun nanti dari rumah sakit, sekiranya memang ada sesuatu atau keadaan jadi calon jamaah yang memang benar-benar lebih gitu kan, biasanya nanti ditunda dulu untuk diberangkatkan proyek-proyeknya. Jadi insya Allah untuk jamaah yang sekarang yang bisa sampai sini adalah apa namanya, jamaah-jamaah yang sudah istitoah dari kabupaten, dan untuk nanti istitoah di embarkasi atau tahap seleksi pemeriksaan kesehatan tahap ketiga, nanti sudah diimbaukan kepada para jamaah untuk selalu menjaga kesehatan, jangan sampai kelelahan, terus sampai misalkan sebelum sampai ke datang embarkasi sudah diedukasi kalau misalkan ada keluhan segera periksa ke paskes terdekat.
4: Pak dokter, sebelum masuk biasanya kan sudah ada data-data tentang riwayat penyakit. Bagaimana dengan kondisi riwayat penyakit terutama yang lansia sendiri?
3: Dari jemaah 60 itu sebagian besar ada, bukan sebagian, lansia.
4: Lansia ya?
3: Iya, sebagian besar itu penderita yang risiko tinggi itu rata-rata adalah penyakit hipertensi sama diabetes mellitus. Tapi alhamdulillah semuanya terkontrol, meskipun terkontrol dengan obat, semuanya juga sudah ada pendampingnya. Jadi insya Allah untuk menjalankan, insya Allah bisa terkendali dan apa, terkontrol oleh pendampingnya. Karena pendampingnya juga kemarin sudah diminta diedukasi ketika safari ke kerombongan-rombongan, kalau bisa pendampingnya yang masih muda dan masih kuat, sehat.
4: Oke, optimis bisa lolos.
2: Ya, itu adalah penjelasan ketua tim dokes ya, tim kesehatan kloter 60, Dr. Saifuddin Ramidi, yang memang alhamdulillah semuanya lolos ya untuk menjalani pemeriksaan one stop service, sehingga mereka dipersilakan untuk menuju ke bagian belakang di tempat penginapan yakni Gedung Mekah sebelum diterbangkan menuju ke Tanah Suci besok subuh ya pukul 4.25 waktu Indonesia Barat. Selain kloter 60, sore nanti pada pukul 16 juga sudah ditunggu kloter dari Klaten yang akan masuk mulai menjalani pemeriksaan, dan hari ini hanya ada dua kloter yang satu sudah masuk dan satu lagi nanti masih ditunggu di Gedung Jeddah. Dan embarkasi Solo atau Asrama Haji Donohudan sebelumnya juga sudah menerbangkan kloter sebelumnya, kloter 59 atau kloter mulai kloter 57, kemudian kloter 58, kloter 57 sudah terbang pagi tadi 07.50 waktu Indonesia Barat, kemudian kloter 58 sore nanti pukul 15, dan kloter 59 petang nanti pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, sebanyak 20.073 sudah diberangkatkan menuju ke Tanah Suci pada gelombang kedua ini, dan setelah tiba 21.220, sedangkan yang sakit masih menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Dr. Muwardi, Auri, dan RSUP sebanyak 7 orang. Sedangkan yang meninggal di Tanah Suci 3 orang, dan meninggal terakhir ini dalam perjalanan untuk kloter 46 dari Kabupaten Blora atas nama Sutrisno Agus Widodo, perjalanan dari Embarkasi Solo, kemudian di Kuala Namu dinyatakan sudah meninggal, akhirnya diturunkan di Kuala Namu, kemudian dibawa lagi menuju ke Bandara Adi Sumarmo, dan saat ini jenazahnya sudah berada di Blora, barangkali kemarin sudah dimakamkan oleh pemerintah Kabupaten Blora. Demikian sekilas gambaran langsung Edi Purjono dari info terkini untuk masa penerimaan berangkat haji hingga kloter 60 pagi hari ini. Kembali ke Adit di studio.
1: Terima kasih Edwin untuk laporannya dalam informasi Haji RRI Surakarta tahun 2026.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Kami masih menemani di program Halo RRI untuk edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Kami buka lagi line telepon 638055 untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami, ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengaduan publik, dengan fasilitas publik yang ada. Kami persilakan untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 638055. Kami masih ada waktu sampai nanti jam 10 pagi untuk Anda pendengar, kami undang untuk bisa bergabung bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prosatu Surakarta akan informasi dan inspirasi untuk para pendengar yang bergabung sama kami. Sepertinya ada penelpon, kita terima dulu. Intan, selamat pagi Prosatu. Pagi Prosatu. Selamat pagi. Ya, dicoba lagi Bapak. Mungkin belum tersambung ya dengan sempurna. Dicoba lagi 638055 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Bu Agustin, selamat pagi, sehat selalu. Pak Teo di Magelang juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabarnya Pak Teo? Semoga dalam kondisi baik dan sehat, termasuk juga Bu Agustin dan juga pendengar yang lainnya. Ini sudah di 45 menit dari 9 pagi. Kami update informasi dari PMI Surakarta dulu ya. Baik, kami update dari PMI Surakarta yang terbit hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Stok darah sebanyak 646, golongan darah A, golongan darah B 1434, golongan darah O sebanyak 1257, dan golongan darah AB 389. Untuk kegiatan lain hari ini, gedung ODD PMI Solo buka mulai jam 7 pagi sampai 21 waktu Indonesia Barat bagi Anda yang ingin mendonorkan darah Anda. Selamat pagi Karya, terima kasih sudah datang lebih awal. Semangat pagi, sudah ada tamu yang menunggu juga Karya. Ya, untuk Anda setelah ini akan ditemani oleh Aryan Dani Surya. Sudah benar ya? Iya, Aryan Dani Surya yang akan menemani Anda di Surakarta siang ini untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Baik pendengar, kita coba terima penelpon lagi. Selamat pagi Pro 1.
2: Halo.
1: Selamat pagi.
2: Asadin.
1: Pak Edi, silakan Pak Edi.
2: Ya, ini pasti Solo baru. Mendung-mendung.
1: Mendung-mendung ya, baik.
2: Ya, tadi saya ini menyambung tipi. Solusi ini bikin cerai apa? Nek final tapi nek narkoba nek aku ya siap terapi nek. Siap terapi mati. Program kukir satuan gaja OTT mati. Itu nenda kan kapan? Mau gak mau rane pajak deh, setiap minggu mesti puluhan triliun main jahit di jenis narkoba atau hanya rusak.
1: Baik.
2: Jadi jalanku belum ketempel-tempel sing sesuai piye.
1: Ini di daerah mana Pak?
2: Kirimi foto.
1: Di daerah mana?
2: Sari.
1: Yang Ledok Sari ya Pak ya.
2: Ledok Sari samping ya, sama ke utara nih itu samping barat. Nah, terus sama Mato Lulutan itu yo single-single. Nah, menowo. Nah, sama Kartu Subroto. Subroto ini pasaran itu tuh.
1: Lubang-lubangnya
2: sudah banyak. Sama perapatan warung pulau itu ada lubangnya untuk di pas perapatan ini. Ya. Yang lainnya kan sing alor barang kan sudah di Pemberi Abre. Semoga mudah-mudahan tepatnya asfali nanti yang cukup tinggi ya.
1: Ya. Terima kasih Pak Edi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Halo RRI. Nantikan Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya Aditya Wardana bersama Matius Senggara sebagai pengarah acara, Intan Mariana dan juga Rika Caca undur diri pagi ini. Setelah ini ada Aryan Dani Surya yang menemani Anda dalam Surakarta siang ini hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. supaya tidak samar-samar, saya punya demo asif dengan samar untuk Anda pendengar. Tetap di Pusat Surakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Semoga rasa syukur kita selalu menemani perjalanan kita, sehingga setiap hal sekecil apapun pastinya sangat berharga. Rianani Surya menemani Surakarta siang ini di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Sampai nanti jam 3 sore ya, akan saya hadirkan lagu-lagu informasi untuk Anda, dan Anda bisa bergabung bersama saya di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813-901-5525. Surakarta siang ini sampai nanti jam 3 sore mudah-mudahan memberikan kebahagiaan dan menemani aktivitas hari Anda. Semoga aktivitas Anda diberikan kelancaran dan diberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi Anda.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

Satrio juga saya akan ada untuk Anda pendengar sampai nanti jam 3 sore menemani di Surakarta siang ini. Surakarta yang cukup panas, cukup gerah gitu ya. Dan mungkin perakiraan cuaca hari ini juga Surakarta tidak akan turun hujan. Tapi kita tidak pernah tahu cuaca yang terjadi. Bisa tiba-tiba hujan deras, bisa tiba-tiba panas, sepanas-panasnya. Apapun kondisinya tetap jaga kesehatan Anda ya pendengar ya. Jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur. Pokoknya yang jelas jaga pikiran. Karena semua sakit itu berawal dari pikiran kita. Selamat siang ya untuk Pak Sriatmo di Pajang Utara. Siap menemani di Pajang, kawasan Pajang Utara, cuaca cerah tapi berawan. Selamat bertugas, semoga tidak lekas capek, selalu sehat, tetap semangat dan sukses selalu dalam karir, Mbak.

Rianani Surya. Amin, terima kasih ya Pak Sriatmo ya. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Siang Mbak Ria, selamat tugas di Surakarta siang. Saya setia nemeni kok, tapi nyimak-nyimak aja sekarang ya Mbak Ria acaranya. Sehat, semangat, bahagia tugas-tugasnya dan sukses. Lancar, cuaca redup kok Mbak Ria, yang penting happy. Wah, di Mangkubumen redup ya. Di RRI kayaknya masih panas membara. Panas membara gitu ya. Ini berimbas atau mungkin belajar dari kasus apa namanya kekerasan atau daycare di Yogyakarta. Polres Karanganyar selalu mengadakan antisipasi gitu ya, dengan adanya sidak daycare waspadai kekerasan anak. Jadi memang maraknya kasus kekerasan pada anak di lingkungan tempat penitipan anak atau daycare di sejumlah daerah ini mendorong aparat kepolisian di Kabupaten Karanganyar untuk memperketat pengawasan. Polres Karanganyar melakukan inspeksi mendadak atau sidak sekaligus sosialisasi ke sejumlah daycare untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai standar hukum dan keamanan yang berlaku. Dan langkah ini dilakukan pendengar sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan pengasuhan. Kanit PPA Satreskrim Polres Karanganyar Ibda Prasna Daniswara menyebut pengawasan telah dilakukan di sedikitnya 3 daycare di wilayah Karanganyar. Di lokasi ini kepolisian menekankan pentingnya optimalisasi sistem pengawasan digital seperti CCTV yang harus berfungsi secara maksimal. Selain pengawasan, pengelolaan daycare juga diminta menerapkan seleksi ketat terhadap tenaga pengasuh melalui background check untuk memastikan tidak ada rekam jejak yang berpotensi membahayakan anak. Selain aspek sumber daya manusia, kepolisian juga mengecek kelayakan fasilitas daycare dan pemeriksaan ini meliputi standar kebersihan, keamanan tempat tidur, hingga pengaturan suhu dan pencahayaan ruangan. Ibda Prasna juga menegaskan bahwa setiap daycare wajib memiliki izin operasional resmi sesuai dengan regulasi pemerintah daerah.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Seharusnya guru ini menjadi panutan, menjadi pengganti orang tua saat di sekolah begitu ya. Tapi alih-alih guru yang ada di Kabupaten Wonogiri ini melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan seorang pendidik kepada siswanya. Dan ini dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru olahraga di salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri terus menjadi sorotan dan pastinya menjadi keprihatinan kita semua begitu ya pendengar. Kasus yang diduga berlangsung selama belasan tahun ini mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian hingga DPRD Wonogiri. Oknum ASN guru olahraga berinisial J, 55 tahun warga Wonogiri telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap siswinya sendiri. Dan aksi ini diduga dilakukan di lingkungan sekolah. Anggota Komisi 4 DPRD Wonogiri Azalea Putri Utami mengaku turut mengawal kasus tersebut dan ia menyebut dirinya juga merupakan alumni sekolah sekaligus korban. Azalea mengatakan saat dirinya masih bersekolah, korban pelecehan seksual kerap takut bersuara karena memang khawatir mendapat stigma negatif dari masyarakat. Dan menurutnya tindakan tidak pantas dari guru seringkali dianggap sebagai bentuk perhatian kepada murid. Dan dia mengapresiasi keberanian para korban yang kini mulai speak up atau bersuara serta melaporkan dugaan pelecehan tersebut. Azalea sendiri juga memastikan DPRD akan mengawal penanganan kasus hingga tuntas. Selain itu Azalea juga membuka layanan aduan bagi korban lain yang ingin memberikan kesaksian dan ia juga meminta sekolah menjamin keamanan korban agar tidak mengalami intimidasi setelah melapor. Sementara itu Kapolres Wonogiri Wahyu Sulistyo mengatakan korban rata-rata berusia 13 hingga 16 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima, aksi pelecehan ini diduga sudah berlangsung sejak tahun 2013. Menurutnya tersangka menggunakan modus pura-pura membetulkan tas atau pakaian korban namun menyentuh bagian tubuh yang sensitif. Tidak hanya itu saja pendengar, tersangka juga diduga meminta nomor WhatsApp siswi dan mengirim pesan bernuansa pornografi. Polisi menduga tersangka memiliki penyimpangan seksual. Mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi begitu ya, dan tetap untuk para korbannya diharapkan untuk berani bersuara atau berani speak up.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kami sesaat lagi menuju ke Pro 3 Jakarta pendengar untuk mengikuti informasi olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilia Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasio Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan,

Posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: quatro apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereka 7 Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Jadi
2: kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Nah, itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi.

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
4: We do have a federal coordination team. Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Riambika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kita bahas dan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva.
3: Ya, terima kasih Zaini. Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan kembali sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Senin 11 Mei 2026,

Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta siang ini, dan nanti ikutin jendela cerita kita ya. Hari ini kita kedatangan tamu dari Ketua PPT Kelurahan Kemlayan Kecamatan Sarengan Kota Surakarta yang akan ngobrolin atau bercerita mengenai cerdas mendidik anak di era digital. Dan memang kita saat ini tidak bisa hidup tanpa kecanggihan teknologi, dan ini juga menjadi apa ya, PR untuk kita semua, terutama untuk para orang tua kepada anaknya, untuk menjaga bagaimana si anak bisa hidup dengan kemajuan teknologi tapi dengan bijaksana begitu. Karena memang banyak hal terjadi dalam kehidupan kita begitu ya. Anak-anak yang sudah melek teknologi itu akhirnya ya ada plus minusnya begitu. Nanti kita bercerita di jendela cerita Anda siang hari ini. Anda nanti bisa bergabung bersama saya dan narasumber kami dengan Pak Agus Triyono dari Kelurahan Kemlayan ya, di 0271638055 dan WhatsApp 0813900155.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo, Nak?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, ojo ngomong gitu to. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Nah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
0: Ngono to, De?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

Pendengar, perkembangan teknologi digital ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk cara anak-anak untuk belajar dan berkembang. Dan di era digital ini, perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan anak-anak. Dan meskipun teknologi ini menawarkan banyak peluang untuk meningkatkan pendidikan, keberadaannya juga menghadirkan tantangan baru untuk orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Dan di sini peran orang tua menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa anak-anak ini dapat memanfaatkan teknologi secara positif sambil melindungi mereka dari dampak negatifnya. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama saya di jendela cerita Anda, bagaimana cerdas mendidik anak di era digital. Nanti akan ada narasumber yang hadir di studio, Ketua Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, Pak Agus Triyono, yang akan bercerita atau membahas tema kita siang hari ini, cerdas mendidik anak di era digital. Jadi memang orang tua ini adalah pendidik pertama ya, paling lingkup paling terkecil dari tumbuh kembang anak, dan pastinya di kehidupan seorang anak sendiri, keluarga ini mempunyai peran yang sangat istimewa atau sangat penting dalam tumbuh kembang mereka, terutama untuk anak-anak yang mulai mencari jati diri gitu ya, dengan hidup berdampingan dengan kecanggihan atau pertumbuhan teknologi. Jadi para orang tua itu memiliki tanggung jawab untuk bisa membimbing anak-anak tidak hanya dalam aspek akademik saja, tetapi juga dalam pengembangan karakter, etika, dan keterampilan sosial. Dan pastinya di era digital ini tanggung jawab orang tua semakin kompleks, karena anak-anak tidak hanya terpapar pada pengaruh langsung dari keluarga dan sekolah, tetapi juga dari dunia maya yang luas dan seringkali tidak terkontrol.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini. Dan kita tahu di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, anak-anak kini bisa tumbuh dalam dunia yang sangat dekat dengan gadget, media sosial, dan internet gitu ya. Dan di satu sisi teknologi ini memberi banyak manfaat untuk belajar dan kreativitas, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan besar bagi para orang tua dalam mendidik dan mendampingi anak. Lalu bagaimana cara membangun komunikasi yang sehat dengan anak di era digital saat ini, dan kemudian bagaimana agar anak ini cerdas memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan nilai sopan santun, empati, dan kedekatan dengan keluarga. Di jendela cerita Anda siang hari ini.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
0: Dan saya tidak sendiri di jendela cerita Anda siang hari ini. Saya sudah bersama dengan narasumber kami, dengan Bapak Agus Trijono. Beliau Ketua Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Saya menyapa narasumber saya dulu di siang hari ini. Selamat siang Pak Agus.
2: Selamat siang Mbak Ria.
0: Ya, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah.
0: Semangat ya. Sepertinya ya.
2: Semangat.
0: Matur nuwun ya, sudah rawuh di Studio Pro 1. Kalau kita berbicara teknologi, kemajuan teknologi, anak-anak apalagi ya, terutama sekarang ini bisa, sekarang ini hidup, kalau saya bilang anak-anak semua mengenal teknologi, bahkan anak-anak kecil juga sudah memegang gadget begitu ya. Ya Pak Agus, kita tidak bisa menolak dengan kemajuan teknologi, dengan adanya apa ya, gadget, smartphone kayak gitu kan, komputer, laptop seperti itu, dan kita memang harus mengikuti perkembangan zaman, setuju ya Pak Agus ya. Nah sebenarnya seberapa besar sih Pak pengaruh dunia digital ini terhadap karakter dan perkembangan anak itu, sebelum kita nanti membahas bagaimana cerdas mendidik anak di era digital.
2: Benar. Baik, selamat siang Mbak Ria, dan juga selamat siang pemirsa RRI Pro 1 Surakarta.
0: Ya.
2: Dimanapun saat ini berada. Jadi kami dari Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kemlayan dalam rangka menjalankan tugas pemerataan pembagian tugas untuk siaran di RRI Pro 1 ini. Kami mengambil tema cerdas mendidik anak di era digital. Tema ini kami ambil memang bukan semata-mata begitu saja, tapi melihat keprihatinan. Melihat keprihatinan, melihat fakta nyata yang ada di tengah masyarakat, bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita itu lebih canggih di dalam mengoperasionalkan handphone. Nah, hal ini dampaknya pasti ada nilai-nilai positif tentunya, tapi juga tidak kalah nilai-nilai negatifnya. Maka dengan cara kita mengedukasi masyarakat, khususnya yang masih punya anak-anak di bawah 5 tahun, bahkan remaja begitu, itu supaya bagaimana mereka tahu ya, tidak serta-merta melarang, membiarkan, tapi tidak memberikan edukasi, tidak memberikan sentuhan kasih sayang kepada anak. Yang lebih penting adalah sentuhan kasih sayang kepada anak. Jadi anak tidak merasa dibiarkan, anak merasa ada pendamping, anak merasa hangat karena orang tua atau pembimbing itu bisa mengetahui benar. Anak kami atau cucu saya ini dalam perkembangan, perkembangan yang ingin serba tahu. Maka dalam hal ini yang namanya handphone itu harus digunakan sesuai dengan umur, digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan digunakan sesuai dengan perkembangan usia saat itu.
0: Kebutuhan juga begitu.
2: Benar
0: ya.
2: Benar sekali.
0: Ya, kalau kita mendengar prolog dari Pak Agus tadi, artinya memang anak-anak sekarang ini lebih canggih begitu ya, dengan menggunakan teknologi begitu. Mereka cepat tahu, cepat bisa. Nah, faktanya kondisi sekarang ini tidak lepas dari, mungkin saya bilang, pengaruh orang tua juga begitu ya, dalam mengawasi tumbuh kembang anak, terutama dalam kemajuan teknologi dengan penggunaan gadget, komputer atau smartphone atau apapun begitu. Nah, kalau kita berbicara ke arah keluarga atau mungkin lingkup terkecil dulu, keluarga, lingkup terkecil dulu, orang tua, ayah, ibu begitu. Nah, sebenarnya ini menjadi tugas mereka kan, tugas seorang ayah dan seorang ibu atau orang tua mereka dalam mendidik tumbuh kembang anak di dalam apa namanya menggunakan teknologi. Nah, sebenarnya bagaimana sih deskripsi atau penjelasan cerdas mendidik anak di era digital ini, Pak Agus?
2: Ya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan digital parenting.
0: Ya.
2: Ya. Jadi digital parenting itu adalah pola asuh modern di era digital yang bertujuan membimbing anak untuk menggunakan teknologi secara aman,
0: okay,
2: secara bertanggung jawab dan bijak. Nah, dalam kaitan ini, bagaimana anak yang masih relatif kecil itu bisa tahu ini aman dan tidak aman, ini bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab, dan ini bijak serta tidak bijak. Mereka belum tahu tolok ukurnya. Beda dengan generasi pendahulu kita, tidak ada pengaruh-pengaruh semacam ini. Tapi saat ini bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kita itu biar aman, bertanggung jawab dan bijak di dalam menggunakan ya, menggunakan handphone. Dan seperti yang dikatakan tadi terkait dengan laptop, komputer dan sebagainya itu. Nah, kemudian kita sebagai orang tua tidak bisa meninggalkan begitu saja. Kita harus juga memberikan pengawasan. Kemudian penetapan batasan penggunaan perangkat dan konten. Mana-mana yang bisa, yang boleh dan yang dilarang. Di usianya disesuaikan. Disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan, dan dipastikan bahwa apa yang sedang di pegang, apa yang sedang dilihat, ditonton itu aman. Aman dan bisa tidak membahayakan bagi perkembangan ya, anak masa depan. Itu yang bisa dilakukan. Semua ini harus disertakan dalam pendampingan dan memberikan edukasi kepada anak tentang etika. Etika ini penting, etika online, kemudian privasi dan cara mengenali informasi yang benar.
0: Oke, artinya memang tidak bisa dibiarkan begitu saja begitu ya. Apalagi sekarang kalau kita melihat faktanya begitu, Pak Agus, banyak orang tua yang mungkin sibuk bekerja begitu ya. Kemudian di saat pulang ke rumah mungkin sudah dalam keadaan capek begitu ya. Akhirnya anak udahlah dikasih handphone aja, yang penting menang kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak kita melihat anak-anak masih usia kita bilang balita atau mungkin batita sekalipun sudah memegang handphone. Sebenarnya usia yang aman atau yang ideal anak-anak itu diperkenalkan dengan teknologi itu usia berapa begitu, Pak Agus?
2: Ya, jadi terkait dengan usia kita punya batasan-batasan ya. Jadi usia berapa anak bisa dikenalkan dengan teknologi digital? Ya, ini kita harus mengetahui aturan yang ditetapkan oleh WHO tentang batasan-batasan anak bisa atau boleh memegang handphone. Jadi dalam usia 0 sampai 2 tahun harusnya lebih banyak untuk beraktivitas fisik.
0: Okay.
2: Jadi bagaimana cara berkomunikasi secara langsung, bersosialisasi, mengenal ayah ibunya, saudaranya, lingkungan sekitarnya, tidak fokus pada perangkat digital. Ini usia 0 sampai 2. Artinya boleh dikatakan jangan didekatkan dulu dengan handphone. Ini bahaya, nanti dampaknya pasti akan lebih jauh lagi. Misalkan tadi yang disebutkan untuk ngeneng-ngeneng ya bahasa kita, untuk menenangkan anak kita. Betul. Itu supaya enggak nangis, supaya mau makan, supaya mau nurut apa yang disampaikan orang tua. Itu dipegang, mereka diberikan handphone untuk pegangan. Nah, ini nanti anak itu mulai motoriknya sudah mulai tumbuh. Betul. Itu bisa buka sana, buka sini. Nah, akhirnya mereka terangsang untuk hal-hal yang lebih jauh lagi. Itu yang usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian di usia 3 sampai 5 tahun ya, itu sudah dikatakan PAUD tadi, di bawah 3 tahun ya. Betul. Itu di Tita tadi boleh dengan durasi tapi dibatasi.
0: Okay.
2: Maksimal 1 jam per hari. Itu pun dengan catatan harus ada yang mendampingi, harus ada yang mengawasi. Mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Memang tujuannya itu untuk hal-hal tertentu, supaya mereka lebih tenang, supaya mereka mau sesuai dengan perintah orang tua. Tapi sesungguhnya itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kemudian ada lagi usia 6-11 tahun boleh mengakses selama 2 jam. Nah, ini masalahnya waktu yang diberikan 2 jam itu dibanding kita memberikan pengawasan anak kita, itu tidak mudah.
0: Betul.
2: Iya, kita pasti 2 jam mungkin kita mengawasi, tapi selebihnya dari itu kita enggak tahu kegiatan anak kita itu melakukan apa. Betul. Terkait dengan handphone tersebut. Nah, ini walaupun dikatakan 6-11 tahun boleh mengakses selama 2 jam. Ya, tapi untuk hiburan saja, apalagi dikatakan untuk hiburan saja. Hiburan dalam arti konten yang dibuka itu belum tentu hiburan yang aman.
0: Nah,
2: pasti atau kadang sering, bukan pasti ya, secara alat kadang sering ada yang nyerempet bahayanya. Karena di usia anak ini kan keingintahuannya
0: lebih besar gitu,
2: lebih
0: ya?
2: Besar. Mereka buka ini enggak cukup, ya, akhirnya ningkat lagi dan sebagainya. Lah, ini yang harus diberikan pengawasan yang ekstra ketat, ya. Jadi, dan tidak boleh berlebihan. Kata-kata berlebihan pun juga begitu. Harus ada pendamping, harus ada pengawasan. Dan yang lain adalah usia 13-17 tahun. Ini boleh dikatakan sudah memasuki usia remaja atau boleh mengakses, boleh juga memiliki perangkat digital, tapi dengan catatan harus bertanggung jawab dengan kebebasan akses yang dimiliki. Itu Mbak Ria.
0: Sebenarnya sudah ada keterangan jelas batasan-batasan anak dari usia 0-13 tahun seperti yang Pak Agus sampaikan begitu ya. Nah, kemudian apa sebenarnya yang menyebabkan kesalahan orang tua? Kalau saya bilang kesalahan begitu ya dalam mengawasi atau mendidik anak dalam penggunaan gadget atau media sosial ini sendiri, Pak.
2: Ya. Kita mungkin mengatakannya dalam tanda petik kesalahan, ya. Dalam tanda petik kesalahan. Jadi kita belajar dulu, mengetahui dulu situasi keluarganya, situasi rumah tangganya, situasi lingkungan, situasi kanan kirinya. Jadi kalau memang situasi kanan kirinya itu membuat anak kesepian, membuat anak mencekam, membuat anak tidak bahagia di era usianya, nah itu larinya pasti akan menuju ke handphone. Di samping itu, orang tua pun juga di zaman modern ini tuntutan ekonomi pasti lebih kuat. Mereka pasti memprioritaskan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Nah, hal ini bisa dijadikan alasan sehingga ada pengabaian. Pengabaian hak anak untuk didampingi, hak anak untuk diberi pengawasan. Nah, maka timbullah sesuatu yang dikatakan pembiaran. Bahkan pembiaran itu bisa dikatakan sebagai sarana untuk berbagi solusi. Berbagi solusi. Di sisi lain orang tua bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain anak juga tercukupi kebahagiaannya, waktu senggangnya, walaupun dengan cara menggunakan handphone. Itu sisi negatifnya. Tentunya banyak juga sisi

Jangan sampai salah, kita sebagai orang tua mendidik anak begitu ya, apalagi di tengah gempuran kemajuan teknologi dan media sosial gitu. Dan kita sebagai orang tua harus cerdas dalam mendidik anak.

0: terutama di era digital saat ini. Dan Anda masih bersama kami di Jendela Cerita Anda.
1: Jeda. Jendela Cerita Anda. Jeda.
0: Saya masih bersama dengan Pak Agus Trijono, Ketua Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kemelayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dengan tema siang hari ini, cerdas mendidik anak di era digital. Pak Agus, terima kasih ya sudah menunggu sesaat. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita, sudah ada bergabung pendengar yang ingin ngobrol bersama kita di siang hari ini. Selamat siang Pak Cu di Wonogiri.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Maria.
0: Siap, jendela cerita Anda ada Pak Agus Trijono. Monggo silahkan Pak Cu.
2: Siang Pak Agus, Pak Cu Wonogiri.
3: Baik Pak Cu, selamat siang kembali.
2: Ini Pak, tadi yang disampaikan Pak Agus sudah tiri-tiri, sudah jelas.
0: Ya.
2: Kita positif dan negatif. Saya ngambil yang negatif saja.
3: Iya Pak Cu.
2: Karena apa? Namanya gadget apa handphone itu ya, isinya macam-macam. Macam-macam sekali. Saya sebagai orang tua itu nonton dah. Begini sekarang zaman sudah maju, sudah modern.
0: Iya, lebih mudah mengakses begitu ya Pak.
2: Iya. Untuk adik-adik yang masih di sekolah, baik PAUD, mohon TK, mohon SD, mohon SMA, SMA.
0: Oke.
2: Harusnya tidak boleh menonton. Apalagi mau pakai helmet. Tapi kalau didamping oleh orang tua, saya setuju Pak.
0: Iya.
2: Bagus. Lalu untuk pendidikan, setuju Pak. Ya. Kan ini sudah salah kaprah Pak. Betulnya untuk minternya anak adik anak-anak. Ya, untuk sekolah harus online. Ya.
3: Iya.
2: Beli apa online. Ini disalahkan semuanya. Ya. Terus saja saja
0: semoga
2: ini orang tua bisa mendampingi putra putrinya.
0: Terima kasih Pak Cu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu penelpon ya Pak Agus ya.
3: Iya Mbak.
0: Halo. Ya, Anda bisa bertanya dengan Pak Agus Trijono pendengar di 638055 dan di WhatsApp 081390015525. Ada yang bergabung lagi rupanya di WhatsApp call ini. Ada Ibu Nur di Nusuan. Selamat siang Ibu Nur.
4: Selamat siang Mbak Ria.
0: Siang juga Ibu Nur, ada yang mau ditanyakan langsung kepada Pak Agus, silahkan.
4: Selamat siang Pak Agus.
3: Selamat siang kembali Ibu Nur.
4: Sebelumnya mohon maaf nih Pak, saya cerita dulu nje.
0: Oke, singkat aja mungkin ya Bu Nur. Monggo.
4: Sekarang kan zamannya gadget atau HP lebih parah lagi nih. Sebelumnya yang anak saya yang kedua itu zaman Nintendo ngoten Pak.
0: Iya.
4: Atau yang Mario Bros ngoten niku. Nah, saat waktu masih yang mainan seperti itu aja, anak-anak tetangga banyak yang kumpul di rumah saya gitu nggih, main bareng-bareng ngoten. Itu pun orang tua tidak ada satupun yang nyari anaknya walaupun pulangnya sampai sore enggak ada. Dari siang sampai sore bahkan kalau karena sudah mau maghrib baru saya usirin ngoten toh. Kadang-kadang saya berpikir ngoten, ini orang tua apa nggak mikir anaknya makan atau tidak. Ngoten niku kadang Pak. Ya alhamdulillahnya untung saya tuh kalau ada yang main saya kasih makan sih, bahkan waktu sholat apa saya ingatkan untuk sholat ngoten. Tapi kalau misalnya yang tidak seperti saya itu bagaimana? Itu problem je.
0: Oke.
4: Kemudian untuk saat ini apalagi ngoten, yang ada di genggaman kita ngoten toh. Mungkin orang tua hanya bisa memberikan apa-apa yang dibutuhkan ngoten. Oh, sekolah butuh HP dan lain sebagainya misalnya gitu. Lalu dibelikan anaknya tanpa pernah berpikir oh anak ini nanti mengakses apapun atau tidak ngoten jeje. Karena yang sadar ngoten lebih sedikit daripada yang tidak ngoten lho Pak maksud saya.
0: Siap.
4: Dan yang buat saya sedih itu ngeten lho Pak. Saya itu membelikan HP ke anak-anak itu di usia SMP. Mau nggak mau saya harus membelikan itu walaupun duit nggak ada karena saya ada-adain gimana caranya karena
0: kebutuhan di sekolah SMA, juga ya.
4: Ya sekolahnya mewajibkan gitu. Jadi bingung kalau tidak punya ngotan. Tapi untuk yang SD sama SMP itu kan sebenarnya sekolah memberikan aturan anak-anak tidak boleh membawa HP.
0: Ya.
4: Tapi untuk saat ini untuk testing, untuk ulangan harian, untuk apapun itu pakai HP dan buat akun gitu. Jadi kan kayak buat si Malakama juga kan, karena Nana kan harus bisa bagaimana membuat akun, bagaimana menggunakan, mengoperasikan untuk internet, mengakses dan sebagainya. Jadi kan emang betul ada pengawasan dia, ini tidak boleh, tapi kan pada saat mengharap tugas atau apa dari guru mapel itu juga kadang pakai HP gitu loh Pak.
0: Baik.
4: Akhirnya kadang kan kebablasan anak-anak ngoten.
0: Baik.
4: Nah niku bagaimana aturan antara manfaat dan tidak efek-efeknya negatifnya niku sebandingnya itu bagaimana? Harusnya tetap menurut saya pemerintah sih ya yang membuat aturan ini bagaimana ngoten.
0: Oke, baik.
4: Ngoten Pak Agus, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Nur. Baik. Artinya memang kalau Pak Cu dan Bu Nur tadi mungkin bisa diambil kesimpulan sinergi antara orang tua, kemudian guru di sekolah, kemudian juga pemerintah dalam ini. Seperti apa Pak Agus?
3: Benar. Benar sekali Mbak Ria, kalau saya mendengar pertanyaan Pak Cuk dan Bu Nur ini dua-duanya selaras. Jadi itu merupakan keprihatinan dunia saat ini, keprihatinan lingkungan yang dihadapi, yang dirasakan oleh anak-anaknya. Jadi apa yang dirasakan itu benar. Jadi satu sisi yang namanya handphone itu bisa menjadikan orang dipermudah segala-galanya. Mau butuh apa tinggal klik sudah selesai urusannya. Tapi juga sebaliknya dari itu, handphone itu bisa menjadikan masalah yang besar kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak cermat, kalau kita tidak bisa membedakan hal-hal yang menjadi kebaikan dan menjadi kerusakan. Nah tadi dicontohkan oleh Bu Nur dari nusukan sampai ada ketegasan dalam tanda petik diusir, itu memang tindakan itu kadang diperlukan. Karena kalau dibiarkan kebablasan, maksud sih anak pulang sekolah yang biasanya siang sampai dengan sore, tadi diceritakan selesai maghrib belum ada orang tua lain yang mencari, tidak menanyakan bagaimana makan dan sebagainya. Untung ada seperti Bu Nur. Jadi Bu Nur punya sikap ya, walaupun itu mungkin kurang berkenan, walaupun mungkin kurang berkenan di hadapan anak-anak, tapi sikap itu adalah sikap ketegasan yang justru menyayangi masa depan anak-anaknya. Maka sekali lagi bentuk pengawasan secara konkret seperti Bu Nur yang lakukan itu sudah benar. Jadi harus ada yang namanya pengawasan, harus ada yang namanya pendampingan, harus tahu anak-anak ini sedang melakukan apa di waktu kesempatan yang bagaimana, jam berapa, itu harus tahu. Kalau sudah memang lewat ya harus berani kita menghentikan. Ini bukan berarti jahat kepada anak, tapi kita justru sayang kepada anak.
0: Ini merupakan pembiaran dari si orang tua anak. Oh ternyata anak itu di situ aman aja lah, nggak kemana-mana. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan anak itu. Entah itu membuka apa namanya konten-konten yang ada di handphone. Kontennya ya kalau yang bermanfaat, kalau yang tidak begitu ya.
3: Benar.
0: Nah bagaimana sikap orang tua yang seharusnya dalam pola asuh atau digital parenting ini kepada anak begitu Pak Agus?
3: Ya, jadi kita harus waspada aja lah. Bukan berarti kita itu mencurigai terus menerus terhadap anak, membatasi masa depan anak, mengawasi terus menerus, tidak. Tapi lebih cenderung kepada hal-hal sayang. Sayang kalau sampai terjadi sesuatu, atau boleh kita katakan kecolongan gitu.
0: Betul.
3: Karena masa depan itu kalau sudah mulai lepas arah jalannya, itu mau kembali sulit, harus perlu ada pendampingan, harus ada pengobatan, terapi khusus dan sebagainya, itu akan lebih sulit. Lebih baik kita memberikan pendampingan yang konkret, kita memberikan pengawasan dengan cara yang bijak untuk tidak sampai dalam tanda petik anak itu terlanjur.
0: Betul.
3: Nah, itu saya pikir kita harus objektif. Karena kita mau tidak mau, kita harus sepakat bahwa saat ini Indonesia ya, bahkan dunia ini sudah berdampingan dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin sangat pesat. Baik. Bahkan ini data-data dari Menko Minfo itu handphone itu sudah disalahgunakan untuk misalkan kayak judi online.
0: Ya, itu tadi efeknya kemana-mana. Nah,
3: efeknya kemana-mana.
0: Kemudian pembatasan juga dari pemerintah ya Pak ya, anak usia di bawah 16, di bawah berapa tahun itu tidak boleh membuka media sosial tertentu.
3: Konten tertentu. Nah, ini kalau lihat datanya dari Menkominfo itu kemarin disiarkan, disampaikan bahwa yang anak saja itu 80 ribu anak itu sudah terpapar. Sudah terpapar dengan judi online, terus pinjaman online dan sebagainya. Wah, ini apa tidak hancur masa depan kita kalau terpapar handphone semacam itu.
0: Baik, kita berbicara di Kelurahan Kemelayan sendiri, Pak Agus Trijono sebagai Ketua Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kemelayan. Bagaimana dalam mendampingi para orang tua ataupun anak sendiri yang dalam apa namanya anak ini hidup di era digital yang positif begitu, Pak?
3: Ya, jadi tekanan saya membuat orang tua dan anak itu adalah sahabat. Ya, jadi kalau keluarga itu tidak merasa lebih, keluarga itu tidak merasa tahu, keluarga itu tidak merasa super di antara satu dengan yang lain, itu akan lebih mudah. Ya, misalkan kalau sudah menjadi sahabat, itu segala sesuatunya itu bisa dijadikan diskusi, bisa dijadikan bahan tanya jawab. Misalkan saya pernah melihat di salah satu rumah tangga itu tidak anak usia 5 tahun, padahal kita bayangkan kalau anak usia 5 tahun tuh paling mudah terpapar menggunakan handphone. Anak usia 5 tahun itu tidak ada yang berani menyentuh membawa handphone atas kesadarannya sendiri loh, bukan atas karena ketakutan dari orang tua atau orang yang ada di sekitar itu, tapi mereka dengan sendirinya tahu batasan-batasan handphone. Mereka apa? Karena peran orang tua itu membuat situasi permainan yang nyaman kepada anak-anak. Nah, itu memang kompensasinya. Kenapa anak tidak memegang handphone? Karena anak lebih asik diajak bermain.
0: Betul.
3: Nah, misalkan permainan itu sebenarnya permainan-permainan yang menggembirakan, ala permainan 17 Agustusan misalkan. Kita lari dengan sendok di ada kelerengnya, terus kemudian kita makan kerupuk, macam-macam, memasukkan pensil dalam botol dan sebagainya. Anak terjadi interaksi yang begitu heboh.
0: Kayak permainan apa sih Pak? Monopoli atau segala macam yang melibatkan langsung begitu ya dengan orang tua. Nah, ini berarti balik lagi kepada orang tua itu sendiri, walaupun dalam kondisi yang sibuk karena memang mencari sesuap nasi, dalam arti bekerja dua orang tuanya, tetap harus meluangkan waktu begitu mau nggak mau.
3: Iya, pastilah. Kita tidak bisa membiarkan anak dalam hal-hal tertentu. Kamu harus begini, kamu harus begitu, enggak bisa.
0: Saya sampai saat ini Pak, anak saya sudah sebenarnya udah kerja gitu, perempuan. Tapi kalau kemana-mana tetap saya minta Sherlock Life. Karena ya itu tadi Pak, kekhawatiran begitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk melihat apa yang dibuka kita tidak tahu, karena memang sekarang handphone itu kan sudah pakai password-password seperti itu. Artinya memang ini dimulai dari saat anak-anak itu usia 0 sampai 13 tahun seperti yang Pak Agus sampaikan begitu ya. Sebelum terlambat begitu ya. Oke, baik. Ada yang bergabung melalui telepon, Pak Agus saya izin mengangkat ya.
5: Boleh.
0: Halo, selamat siang Jendela Cerita Anda.
6: Siang Mbak Ria.
0: Siang juga Pak Edi.
6: Siang Pak Agus.
0: Siap.
3: Siang Pak Edi.
6: Maaf Mbak Ria kalau ada dari setengah 12 sudah. Oh ya, jam 12 boleh ngebel.
0: Boleh.
6: Oh ya, setengah 12 boleh ngebel. Waduh.
0: Ini sing harus menunggu dengan sabar memang. Karena memang ini kan apa namanya disampaikan bahasannya dulu. Monggo langsung.
6: Cuma kalau dikasih tahu dulu kan tidak bisa sudah kan ya. Masa enggak salah. Nanti jam 12 setengah 1 gitu. Kalau bel dulu, oh bel yang WA dulu. WA dulu itu yang langsung bel apa yang bel yang saya kan ngebel 055. Semoga ini bukan tie-tie. Kalau tunggu itu banyak bermanfaatnya. Nah ini waduh ini pasti sumpah wes. Mau gak mau.
0: Apa yang mau ditanyakan ini sekarang Pak Edi, mumpung sudah bergabung.
6: Terutama saran sama Pak Agus. Ini mudah-mudahan dari reformasi sampai sekarang ini Menteri Pendidikan kan tidak ada ketegasan anak dari TK sampai SD, ya berapa SMP, akhlak sama budi pekerti, ya itu paling penting sekali soal kemajuan apa apa. Tapi ini akhlak budi pekerti itu memang dimantapkan lagi, ya bahkan Menteri Pendidikan tuh mau ya seluruh Indonesia guru-guru tuh mau benar-benar istilahnya anak-anak tuh budi pekertinya selain di rumah. Kalau di sekolah kan bersama orang banyak. Nah kalau di rumah kan orang tua. Mudah-mudahan orang tua benar-benar peduli. Tapi kebanyakan sekarang kan dengan ada HP ini kan istilahnya ya mosok budua lah gitu. Ini mudah-mudahan Menteri Pendidikan, Menteri Pak Agus bisa dimasukkan, tekankan akhlak budi pekerti. Bapak kalau di jalan-jalan naik bus, naik angkot, anak-anak muda sekarang tuh kebanyakan kan wis enek-enek tepos lirone dan iso unggah-ungguwe, ya. Nah, bahkan nanti selain itu benar-benar anak-anak dari TK SD itu bisa dididik dengan hitung-hitungan itu dengan bagus.
0: Ya, baik.
6: Mau enggak mau ke depan dia tambah lebih baik. Makasih.
0: Terima kasih Pak Edi.
3: Iya,
0: terima kasih untuk kesabarannya ya Pak Edi ya.
3: Benar.
0: Iya. Orang sepintar apapun, sehebat apapun, akhlak budi pekerti tetap harus dinomorsatukan begitu ya Pak ya. Nah ini sehubungan dengan pernyataan atau pertanyaan dari Pak Edi tadi, benar Pak. Kadang-kadang anak itu kita satu rumah pun ngobrol ini sudah jarang begitu ya. Mereka ngobrol melalui WhatsApp gitu. Dan anak-anak lebih terbuka melalui WhatsApp daripada harus berhadapan langsung. Ini bagaimana Pak menghadapi situasi yang seperti ini Pak?
3: Ya baik. Saya tertarik dengan saran Pak Edi tadi bahwa anak itu sudah mulai kehilangan budi pekerti ya, akhlaknya budi pekerti, sopan santun, unggah ungguh, tepos selira, tata krama, itu memang realitasinya begitu.
0: Faktanya ya, begitu ya Pak ya?
3: Iya, ini memang salah satu dampak, dampak yang hasil produk zaman kekinian yang ada dengan handphone fasilitasnya itu. Nah, hal-hal ini supaya harus ditanamkan kembali nilai-nilai luhur kepada kita hanya bisa memberikan saran kepada pemerintah bahwa setinggi apapun pengetahuan kita, setinggi apapun kepandaian kita, kalau tidak ada budi pekerti, saran, sopan santun itu sama saja. Kita kehilangan roh bangsa Indonesia, roh budaya ketimuran, itu kita akan kehabisan apa-apa. Maka oleh sebab itu dari yang Pak Edi sampaikan itu benar sekali, bahwa sebagai orang yang masih menjunjung tinggi akhlak budaya supaya kita tidak kehilangan roh. Kembali lagi terkait dengan substansi judul cerita kita hari ini, terkait cerdas mendidik anak di era digital. Kita memang sekali lagi saya tekankan bahwa pendampingan kepada anak itu supaya selalu ditingkatkan. Jadi anak diingatkan, anak ditegur, kita harus berani, tapi bukan berarti penyampaiannya itu dengan melewati norma-norma kepatutan. Jadi cukup disarankan saja, misal, tapi jangan terlambat juga menyarankannya kalau mereka sudah dalam tanda petik akut kecanduan handphone, itu terus kemudian kita sarankan, lah itu akan mengejala, itu akan kesulitan. Tapi kalau sudah sejak awal disarankan, nak kamu buka apa, tolong bapak atau ibu boleh lihat. Nah itu sejak awal begitu, itu perlu. Seperti tadi Mbak Ria sampaikan, ini menjawab juga, memang anak seusia remaja ya Mbak ya, itu juga perlu dikontrol. Di waktu kontor setiap kali kita juga perlu tahu, kamu komunikasi dengan siapa, apa yang jadi pembicaraanmu.
0: Nah, bahkan pernah Pak, saya itu istilahnya masuk login ke emailnya karena pengen tahu apa segala aktivitas yang, tapi rupanya ketahuan lebih canggih. Jadi memang di log out lagi. Nah itu mungkin cara saya sebagai orang tua pengen tahu apa sih aktivitas di handphone anak begitu. Karena ya tahu itu tadi banyak bahayanya begitu kan.
3: Betul.
0: Negatifnya begitu. Salah gak sih sebenarnya kalau kayak gitu masuk ke ranah privacy seseorang?
3: Kalau saya mengatakan hal itu menjadi kewajiban orang tua. Menjadi kewajiban orang tua. Jadi tidak bisa menyalahkan. Orang tua itu lebih menyayangi kamu loh, Nak.
0: Betul.
3: Pikiran orang tua itu tidak mencurigai, tidak mempunyai rasa positif. Apalagi menuduh kalian itu berbuat tidak baik, tidak. Orang tua itu lebih menyayangi kamu. Kamu itu anak mama. Betul. Kamu itu anak yang dibanggakan mama. Mama lebih khawatir kalau nanti suatu saat kamu ketemu dengan orang yang lah itu coro-coronya begitu, cara-caranya begitu. Jadi kita harus ya apalah, menyatu dengan keseharian, bahkan menyatu dengan permasalahan anak. Jadi anak sudah merasa tidak dicurigai lagi.
0: Betul.
3: Sudah nyaman. Mama ini sudah baikan sama saya. Mama itu betul-betul saya terima sebagai belahan hati saya yang khawatir masa depan saya. Siapa lagi kalau bukan mama dan papa. Nah gitu. Itu cara ya mungkin pendekatannya.
0: Handphone menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Seberapa penting komunikasi antara orang tua dan anak begitu, Pak? Dalam di tengah gempuran teknologi atau media sosial sekarang ini, Pak.
3: Ya. Benar sekali. Kalau orang bahasa wedangan yang jauh mendekat.
0: Iya kan? Kita ngobrol tapi kita asik dengan handphone kita masing-masing. Betul. Kita malah ngobrolnya dengan orang yang jauh orang seperti jauh, itu.
3: Ya. Jadi kalau saya selalu biasa menyempatkan diri.
0: Okay.
3: Menyempatkan diri untuk menyapa. Misalkan kamu baru apa? Nanti pulang jam berapa? Ya hanya bahasa-bahasa singkat saja. Tapi kalau itu masih bisa tertanam, itu bisa menjadi pagar. Pagar bahwa komunikasi itu masih terbangun. Komunikasi itu tidak rusak. Karena kalau komunikasi sudah rusak, kita mau mengatakan apa saja, bentuknya sapaan yang baik, itu curiganya itu bisa menghancurkan. Itu.
0: Tantangan yang dihadapi orang tua begitu, Pak. Di era teknologi sekarang dalam cerdas mendidik anak dalam berkomunikasi atau di era digital ini seperti apa tantangannya?
3: Tantangannya orang tua harus bisa menjadi contoh.
0: Nah, kadang-kadang orang tua juga asik sendiri gitu, Pak. Jadi ayah, ibu, anak semua pada ngobrol, pada mainan gitu.
3: Makanya kita tidak bisa menyampaikan sesuatu kepada anak, padahal sesuatu yang kita sampaikan itu bertolak yang kita lakukan. Itu juga akan jadi omong kosong saja, omon-omon saja gitu. Ya kita harus tegas kalau kita mau melarang, "Nak, kamu jangan begitu." Ya kita menjadikan contoh pada anak. Itu. Makanya saya tadi mengatakan orang tua, anak, keluarga itu adalah sahabat. Pada saat tertentu kita itu bisa bermain bersama loh, bisa bersendokuro, bahkan bisa istilahnya bertawaria sepuas-puasnya itu bisa. Komunikasi, sekali lagi komunikasi adalah awal, adalah dasar untuk membangun sebuah keluarga yang lebih baik tentunya. Walaupun alam kita sudah di istilahnya diracuni ya, kalau mau jeleknya diracuni handphone, tapi juga handphone itu menjadi salah satu penolong kita juga. Kembali lagi, jawabannya adalah orang tua harus bisa menjadi contoh, Mbak Ria.
0: Iya, paling gak dari diri orang tua sendiri begitu ya, Pak, ya?
3: Iya, pastilah.
0: Tips atau apa ya, mungkin tip and tricks gitu untuk orang tua bisa cerdas mendidik anak di era teknologi seperti ini, Pak. Singkat aja mungkin.
3: Ya, itu kita sesuai usianya ya. Usia anak kita berapa, saat itu mereka itu sedang menghadapi masa-masa apa. Kalau pelajarannya pada posisi mana. Terus kalau pergaulannya dengan siapa. Kita juga tahu teman-teman usia sebaya, sahabat, sohib anak kita itu siapa saja. Jangan salah. Kalau sohibnya itu, maaf ya saya katakan, suka menari, dia pasti menari. Suka nyanyi, dia pasti nyanyi. Nah, kita tahu sohibnya itu misalkan tukang apa? Masak ya, mesti suka masak. Kan lingkungannya. Lah kita tahu. Kita tahu temanmu siapa? Ini. Hobinya apa? Rumahnya mana? Dan sebagainya. Itu hanya untuk bukan membatasi, hanya untuk mengetahui saja. Jadi kita sudah siap-siap dulu.
0: Ya.
3: Anak kita seperti ini, oh itu dari keluarga ini, oh itu baik. Bukan membeda-bedakan, tapi kita paling tidak sebagai proteksi diri saja. Ya. Supaya anak kita kembali lagi aman.
0: Ya.
3: Saat ini harus ekstra betul.
0: Sebenarnya seberapa bahaya sih Pak kemajuan teknologi ini dari sisi negatifnya kalau kita sebagai orang tua tidak concern terhadap anak kita dalam mengawasi begitu Pak?
3: Ya. Kalau ditanyakan bagaimana bahayanya, saya mengatakan bisa bahaya sekali, bisa biasa-biasa saja, tergantung cara pemakaiannya. Ya, kembali lagi tergantung orangnya. Kalau orang itu sudah mulai bisa memfilter diri, oh ini bahaya buat saya, sudahlah di-delete saja. Oh ini konten-konten ini adalah bukan untuk saya, sudah di-delete saja. Itu sudah dewasa. Tapi kalau kita kepengen tahu yang lebih, yang lebih, yang lebih, itu di samping mempengaruhi kejiwaan, mempengaruhi pikiran kita, itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Lah yang penting kesehatan, paling enggak mata kita.
0: Betul.
3: Paling enggak pikiran kita, akan lelah badan kita, akan cepat capek dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan bahaya sebagainya, itu sangat bahaya dan biasa-biasa saja, tergantung kepada orang-orangnya.
0: Baik. Kalau di Kemayan sendiri, di mana?
3: Kemayan.
0: Kemayan sendiri, kasus yang pernah ditangani atau mungkin kejadian-kejadian yang pernah ditangani dalam anak dari bermedia sosial atau dalam teknologi ini apa, Pak?
3: Ya, ini dampak. Ini dari dampak, dampak penggunaan handphone. Jadi dengan dampak penggunaan handphone, mereka itu pergaulannya menjadi pergaulan bebas. Kemudian setelah pergaulan bebas, mereka punya kelompok pertemanan yang juga bebas. Kembali lagi kurang pengawasan orang tua, dan akhirnya apa? Terjadi hamil di luar nikah. Ini juga gara-gara itu, hamil di luar nikah itu juga belum bisa diketahui siapa janin yang
0: bertanggung jawab
3: atau yang membuahi di situ. Nah, ini pernah saya menangani hal itu. Kita akan menyelamatkan dulu bayinya, kita akan menyelamatkan dulu pendidikannya atau apa dan sebagainya. Tapi ya alhamdulillah waktu itu kita bersinergi dengan lembaga-lembaga otoritas yang ada, akhirnya bisa terselesaikan dengan lebih baik.
0: Kemudian dari kasus tersebut, apa yang kemudian dilakukan PPT Kelurahan Kemayan sendiri dalam mendidik anak di era digital secara cerdas ini? Apa yang dilakukan, sosialisasi mungkin atau kegiatan apapun begitu, Pak?
3: Ya, jadi kita mengadakan istilahnya rakor ya, rapat koordinasi itu rutin, kontinu. Ya, setidaknya paling enggak 2 bulan itu kalau kondisi landai aman-aman saja. Tapi kalau memang ada sesuatu tekanan masalah yang besar, ya kita sering. Nah, hal-hal ini kita mempunyai kader. Jadi kader di setiap RW Kemayan itu ada 6 RW. Jadi mulai RW 1 sampai RW 6, itu masing-masing satu RW itu ada dua orang. Nah, itu sebagai mata telinga kita.
0: Dari warga
3: apa? Jadi dia akan lebih cepat tahu. Misalkan ada KDRT, terus kemudian ada.
0: Tapi tanpa warga tahu, itu orang itu terlibat sebagai pengurus atau apa? Atau mereka tahu?
3: Akhirnya mereka tahu, tapi awalnya mereka tidak tahu.
0: Lebih sebenarnya lebih enak tidak tahu ya Pak ya.
3: Lebih
0: jadi
3: enak tidak tahu, tapi kembali lagi tahu tidak tahu, kita sudah disumpah istilahnya bahwa apapun proses yang sedang diikuti, kita itu sebagai orang yang mendampingi tidak boleh menyampaikan cerita permasalahannya di luar. Di luar pengurus PPT itu. Termasuk kemarin kita juga pernah diundang oleh Kapolresta Surakarta terkait kerusuhan tanggal 30 Agustus ya. Waktu itu Solo kena amukan orang dari luar itu. Kemudian ternyata juga ada anak-anak yang dari wilayah kota Surakarta yang terlibat. Termasuk ya salah satunya warga kami. Nah, terus kemudian kami diundang lebih apa ya, persuasif atau lebih kekeluargaan. Kalau kami warga Kemayan istilahnya mengundang atau mengajak bicara orang pelayan, baik itu orang tuanya, baik itu anak-anaknya, ya kita belajar dari tingkat bawah. Kita mengetahui kenapa anakmu bisa demikian, kenalannya siapa, kalau ketemuan di mana dan sebagainya. Mereka akhirnya bisa terurai, terurai akar permasalahannya, dan mereka akan kembali kepada anak yang nurut, nurut dengan orang tua. Memang kalau basicnya kembali lagi, anak itu di mana-mana mesti selalu jadi korban.
0: Betul.
3: Iya, enggak bisa kita tuh langsung menyalahkan anak, enggak bisa.
0: Dirunut dulu ya, dirunut sumbernya dulu dari mana.
3: Pasti. Enggak mungkin kejadian begitu langsung kita menyalahkan itu anaknya. Enggak bisa. Anak itu semuanya menjadi korban.
0: Oke.
3: Itu Mbak Ria.
0: Pesan penting Pak Agus atau mungkin closing statement siang hari ini bagaimana terutama untuk para orang tua dalam digital parenting gitu ya, cerdas mendidik anak di era digital.
3: Ya. Baik, terima kasih pemirsa ya.
0: Pendengar.
3: Pendengar
0: dan pemirsa. Kita juga live YouTube nih, Pak.
3: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Surakarta. Jadi kami ucapkan terima kasih atas atensi kebersamaan kita selama satu jam ini untuk mengikuti acara kami berupa cerdas mendidik anak di era digital. Kita tidak bisa lepas dengan situasi, kondisi, keadaan saat ini. Semua itu dijadikan sebagai sahabat. Ini kenyataan. Ya, kita harus bersahabat dengan teknologi. Kita harus bersahabat dengan situasi. Maka oleh sebab itu pesan saya, ya haruslah bijak. Bijak di dalam mengikuti perkembangan zaman. Pastikan berita-berita itu benar, bukan palsu atau bukan hoax, tapi berita itu bisa diterima untuk kemajuan kita. Dan untuk pendampingan anak, sekali lagi berilah keteladanan kepada anak-anak kita, dampingi mereka supaya mereka bisa belajar dari handphone yang mereka miliki dengan baik dan benar, dan berikan contoh keteladanan mereka kepada anak. Jangan kita mudah melarang, tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi larangan itu. Saya kira itu.
0: Baik. Mbak Ria, terima kasih Pak Agus. Jarimu apa Pak? Mulutmu harimaumu. Sekarang jarimu harimaumu.
3: Benar.
0: Begitu ya?
3: Iya, benar sekali.
0: Mudah-mudahan.
3: Jangan menjadi bencana.
0: Iya.
3: Bagi kita maupun orang lain.
0: Kita ambil yang baik-baik saja, yang
3: jelek
0: tinggalkan, dan orang tua masuk ke dalam dunia anak sebagai ya orang tua sekaligus sahabat sekaligus teman begitu ya Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus.
3: Setuju, sama-sama
0: Mbak. Jih, ya. Siang hari ini sudah rawuh di Pro 1. Mudah-mudahan para orang tua di luar sana sebelum terlanjur yang mempunyai anak-anak yang masih kecil golden age gitu ya, bisa memberikan apa hal-hal yang baik terutama dalam penggunaan teknologi masa sekarang ini ya. Baik Pak Agus, terima kasih. Dan pendengar, terima kasih juga Anda sudah menyimak jendela cerita Anda siang hari ini, dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi tiga negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Seberani itu tidak seperti saya dan mungkin generasi-generasi sebelumnya, karena memang itu tadi banyak faktor ya Mas ya, karena victim blaming di zaman itu tuh masih banyak gitu, dan mungkin ketika saya laporan orang-orang akan berpikiran saya yang murahan atau apapun karena oh seorang guru pasti bersih dan lain sebagainya gitu. Dan aku appreciate sekali buat adik-adik yang luar biasa mau bersuara.
2: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Senin 11 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru olahraga SMP Negeri di Wonogiri yang diduga berlangsung selama belasan tahun, kini mendapat pengawalan DPRD dan kepolisian. Anggota Komisi 4 DPRD Wonogiri Azalea Putri Utami mengapresiasi keberanian para siswi untuk bersuara dan meminta korban lain tidak takut melapor.
1: Aku appreciate sekali buat adik-adik yang luar biasa mau bersuara dan kompak.
3: Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru olahraga di salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri memunculkan keberanian para korban untuk bersuara. Kasus yang diduga berlangsung bertahun-tahun itu kini turut dikawal DPRD Wonogiri. Anggota Komisi 4 DPRD Wonogiri, Azalea Putri Utami, mengaku dirinya juga merupakan alumni sekaligus korban dalam kasus tersebut. Ia mengatakan para korban selama ini memilih diam karena takut mendapat stigma dan tidak memiliki dukungan. Azalea mengaku baru berani menyampaikan pengalaman tersebut setelah kasus mencuat ke publik. Menurutnya, budaya victim blaming membuat banyak korban takut bersuara. Ia menilai tindakan tidak pantas yang dilakukan guru kerap dinormalisasi dengan dalih bentuk perhatian kepada murid. Bahkan menurutnya, korban merasa tidak nyaman dan mengalami tekanan psikologis.
1: Seberani itu tidak seperti saya dan mungkin generasi-generasi sebelumnya, karena memang itu tadi banyak faktor ya Mas ya, karena victim blaming di zaman itu tuh masih banyak gitu, dan mungkin ketika saya laporan orang-orang akan berpikiran saya yang murahan atau apapun karena oh seorang guru pasti bersih dan lain sebagainya gitu. Dan aku appreciate sekali buat adik-adik yang luar biasa mau bersuara dan kompak. Itu sih yang aku sangat amat salut sama generasi sekarang yang berani mengungkap kasus ini.
3: Sementara itu, Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan korban berusia rata-rata 13 hingga 16 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima polisi, dugaan pelecehan telah berlangsung sejak 2013. Menurutnya, tersangka yang merupakan guru olahraga menggunakan modus membetulkan tas maupun pakaian korban sebelum melakukan tindakan tidak pantas.
4: Khususnya guru olahraga terhadap anak-anak didiknya. Berarti kan anak-anak umur kurang lebih 13 tahun sampai 16 tahun SMP. Dilakukan pelecehan seksual ini sudah berlangsung kalau sementara adalah dimulai yang korban sudah melapor di 2013.
3: DPRD maupun kepolisian memastikan pihaknya akan terus mengawal proses hukum terhadap tersangka hingga tuntas. Mereka juga membuka layanan aduan bagi korban lain yang ingin memberikan kesaksian. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, peredaran obat-obatan terlarang kian mengkhawatirkan. Bahan anak SD di Solo Raya kini jadi sasaran empuk. Catatan Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Surakarta, Kota Solo menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, disusul Klaten, Sragen, Karanganyar, dan terakhir Wonogiri.
5: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaannya disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
6: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexyfenidil, amitriptilin, hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
2: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
6: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
7: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
6: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan PNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Redi Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali terus gencar menangani sampah dalam upaya meraih gelar Kota Bersih.
8: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Boyolali terus mengupayakan penanganan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA dalam upaya meraih predikat kota bersih. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Suraji, penilaian sampah menjadi faktor penting sehingga penanganan sampah terus diupayakan.
9: Harus memenuhi kriteria kontrol landfill sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan sarpras persampahan. Beberapa hal yang dilakukan oleh DLH untuk persiapan penilaian kota bersih atau Adipura. Yang pertama adalah menjaga ketersediaan blok sampah sesuai standar. Antara lain, blok sampah yang mempunyai membran untuk mengelola lindi atau cairan sampah. Kemudian ada juga instalasi penangkap gas metan atau hasil pembusukan dari sampah.
8: Ditambahkan oleh Suraji, peran masyarakat dinilai sangat penting dalam menangani sampah.
9: Pemilihan dan mengolah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, baik secara individual maupun secara komunal atau kelompok. Dengan cara yaitu adalah sampah organik atau daun sisa makanan diselesaikan di rumah atau lingkungan masing-masing, bisa dibuat kompos dan sejenisnya atau makanan ternak. Kemudian sampah rosok yang punya nilai ekonomi seperti plastik, karton, kardus, dan sebagainya dikumpulkan untuk didaur ulang, sedangkan residu sisanya dikirim ke TPA untuk dikelola oleh pemerintah dalam ini DLH.
8: Dalam penanganan sampah secara maksimal, harapannya Kabupaten Boyolali kembali mendapat penghargaan kota bersih dari pemerintah pusat. RRI Surakarta, Mas Sukisno melaporkan.
0: Ratusan penggiat pariwisata dari 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah memadati kota Solo guna mengikuti kirab budaya Pok Darwis kemarin. Kirab yang dimulai dari Loji Gandrung menuju Kampung Batik Kauman itu menjadi momentum penguatan potensi wisata akar rumput sekaligus pemberdayaan ekonomi kreatif lokal.
10: Kemudian konsepnya dibikin kayak kan karena nggak punya desa kayak kota lain. Ini konsepnya kira budaya pakai baju adat.
11: Warna-warni busana adat dan gemuruh musik tradisional mengiringi kirab budaya kelompok sadar wisata atau Pok Darwis se-Jawa Tengah dari Loji Gandrung menuju Kampung Batik Kauman. Ditemui RRI, panitia kegiatan Chandrawati menyebut kirab ini merupakan ajang eksplorasi potensi pariwisata yang dikemas dengan nuansa budaya kota. Berbagai atraksi, mulai dari musik bambu, bergodo, hingga batik karnaval, ditampilkan untuk memukau para delegasi.
10: Kita pindah-pindah kota, tergantung kota yang sudah siap kita kunjungi atau kita beri tugas ngeplor kotanya masing-masing, pariwisatanya untuk memperkenalkan ke kita masing-masing. Pertama, musik bambu komunitas Gajah Krumyong, terus bergodo ke prajuritan Pok Darwis Surakarta, kemudian ada bergodo ke prajuritan Kulto Renggo Pok Darwis Hilingan.
11: Sementara itu, Wali Kota Surakarta Respati Ardi berharap kegiatan ini mampu mendorong pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan peran strategis Pok Darwis dalam memajukan pariwisata nasional. Menurut Respati, kirab ini membuktikan geliat pariwisata Solo tetap kokoh karena didorong oleh komunitas dan kelompok sadar wisata yang aktif di tingkat kelurahan.
12: Kirab Pok Darwis ini memberikan masukan ke Kementerian Pariwisata. Mohon anugerah desa wisata Pok Darwis dihidupkan lagi. Mohon Kementerian Pariwisata lebih perhatian kepada anugerah desa wisata Pok Darwis dan lain-lain.
11: Rangkaian kegiatan selama 2 hari ini dimulai dari forum diskusi pariwisata, wisata heritage, Solo Night Experience, kelas membatik, wisata belanja UMKM, hingga puncak acara kirab budaya Pok Darwis. Dengan usainya rangkaian forum ini, Solo optimis sinergi antara pegiat wisata di Jawa Tengah akan semakin kokoh dalam memulihkan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB menggelar pelatihan tata boga bagi perempuan kepala keluarga atau PK. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 4 Surakarta ini diikuti hampir 100 peserta guna memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.
13: Fokuskan pada program pelatihan dan pemberdayaan perempuan khususnya untuk perempuan kepala keluarga.
14: Hampir 100 perempuan yang menyandang status sebagai kepala keluarga dari Kelurahan Joyosuran, Kratonan, dan Panularan mengikuti pembekalan insentif di Laboratorium Tata Boga SMK Negeri 4 Surakarta. Pelatihan ini difokuskan pada pembuatan aneka kudapan seperti cilok, bubur kacang, hingga pisang karamel yang memiliki nilai jual tinggi. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyatakan bahwa para perempuan kepala keluarga

0: keluarganya, khususnya anak-anaknya, untuk tetap bisa dapat berpendidikan, memiliki keterampilan yang nanti juga bisa mengembangkan kesejahteraan di keluarganya.
1: Manfaat pelatihan ini pun langsung dirasakan oleh para peserta. Sarni, salah satu warga Kelurahan Panularan yang sudah 20 tahun merintis usaha camilan, mengaku mendapatkan banyak menu baru untuk mengembangkan bisnisnya. Baginya, peningkatan wawasan ini sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan anak dan cucunya di masa depan.
2: Ya, pendapatannya senang, biar tambah wawasan, biar tambah pengalaman, ke depannya biar makin bermanfaat, bisa sejahtera untuk keluarga saya. Kebetulan saya juga udah usaha pesen-pesenan snack, Mas. Nanti kalau ini biar bisa tambah menu saya gitu ya.
1: Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk terus menyelaraskan program pemberdayaan perempuan agar para ibu mampu menjadi kunci pembangunan keluarga, terutama dalam menjamin kesejahteraan dan pendidikan anak-anak mereka. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
3: Maraknya penjualan minuman beralkohol di Kota Solo kembali menjadi sorotan. Temuan sejumlah outlet yang diduga belum mengantongi izin lengkap memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi gangguan ketertiban hingga munculnya konflik sosial di tengah masyarakat. Kepala Satpol PP Kota Surakarta Didi Anggono saat dialog di RRI pagi tadi mengatakan sejumlah pelaku usaha diduga menggunakan modus pengiriman melalui kurir agar penjualan minuman golongan B dan C tidak terdeteksi saat pemeriksaan.
4: Maraknya penjualan minum beralkohol di Kota Solo kembali menjadi sorotan. Temuan sejumlah outlet yang diduga belum mengantongi izin lengkap memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi gangguan ketertiban hingga munculnya konflik sosial di tengah masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Daryono saat dialog di RRI pagi tadi mengatakan persoalan minuman beralkohol di Solo bukan hanya berkaitan dengan perizinan, namun juga menyangkut ketertiban sosial dan pengawasan pemerintah daerah. Menurutnya, keresahan masyarakat muncul setelah ditemukan adanya pelanggaran tata cara penjualan hingga promosi minuman beralkohol yang dinilai terlalu terbuka. Dari data yang dimiliki DPRD, terdapat sekitar 28 outlet penjualan minuman beralkohol di Kota Solo, namun baru 11 outlet yang disebut telah memiliki izin. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dikhawatirkan muncul penjualan ilegal maupun pelanggaran jenis izin usaha.
5: Awalnya kan sidaknya bukan di minuman beralkohol tapi di hari, kemudian hari berikutnya tentang penjualan minuman beralkohol itu. Itu kan kemudian kita juga ada audiensi di atau kemudian dari kelompok masyarakat dan dari DSKS ada yang DPR juga untuk kemudian memfollow up dari hasil temuan Komisi 2 tersebut. Yang prinsipnya memang di Kota Surakarta ini dengan pengalaman tahun kemarin yang semat rame ya, koridor Gatsu itu yang jualan minuman beralkohol dan kemudian terjadi pelanggaran tentang tata cara pelaksanaan bisnis mereka yang tidak sesuai dengan aturan itu, maka kemudian kan menjadi sebuah kegelisahan di masyarakat.
4: Sementara Kepala Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Ulan Tedra Dewani menjelaskan, maraknya penjualan minol salah satunya dipicu kemudahan sistem perizinan nasional berbasis OSS atau One Single Submission. Dalam sistem tersebut, penjualan minuman beralkohol golongan A dengan kadar alkohol 0-5% dapat memperoleh izin tanpa rekomendasi penuh dari pemerintah daerah. Akibatnya pemerintah kota mengaku kesulitan melakukan pengawasan sejak awal. Terlebih di lapangan ditemukan sejumlah pelaku usaha yang hanya memiliki izin golongan A namun diduga menjual minuman golongan B dan C dengan kadar alkohol lebih tinggi. Pemerintah kota sendiri telah membatasi jumlah izin penjualan minuman beralkohol dengan golongan B dan C maksimal 17 outlet di Kota Solo. Hingga saat ini terdapat 10 outlet yang telah mengantongi izin dan 7 lainnya masih dalam proses pengajuan.
6: Tapi karena memang Dinas Perdagangan itu tugas pokok fungsinya adalah pengawasan perizinan, hanya sebatas mengawasi perizinannya. Jadi perizinan itu masuk dari OSS ya, itu kami mengadakan verifikasi apakah ini dokumennya sudah komplit dan sudah sesuai dengan regulasi. Itu baru kemudian jika sudah semua berkas lengkap benar dan itu bisa diberikan izin, maka kami mengeluarkan rekomendasi.
4: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surakarta Didi Anggono mengatakan pengawasan kini diperketat termasuk pemantauan promosi melalui media sosial.

0: Satpol PP bahkan membentuk tim IT untuk memantau akun-akun usaha yang mempromosikan minuman beralkohol secara vulgar maupun menjual di luar ketentuan izin. Selain patroli rutin, Satpol PP juga melakukan operasi tertutup untuk membuktikan adanya praktik penjualan ilegal, sebab sejumlah pelaku usaha diduga menggunakan modus pengiriman melalui kurir agar penjualan minuman golongan B dan C tidak terdeteksi saat pemeriksaan.
1: Fenomena miras ini, jadi di Satpol PP kami terus mengawasi, karena di Perwali 12-29 itu tidak boleh melakukan promosi. Jadi promosinya itu biasanya lewat medsos ya, dengan memposting secara vulgar terkait dengan mungkin ada acara disertai dengan ada foto-foto botol-botol minuman keras dan sebagainya.
0: Saat ini regulasi yang digunakan di Kota Solo masih mengacu pada aturan lama dan dinilai belum relevan dengan kondisi sekarang. DPRD Surakarta pun mendorong segera disusunnya perda khusus tentang pengaturan minuman beralkohol agar aparat memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam melakukan penertiban. Selain itu, pemerintah Kota Surakarta juga tengah menyiapkan penguatan aturan melalui peraturan wali kota atau perwali. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
2: Untuk menekan tingginya harga minyak kita di pasaran Perum Bulog Cabang Kota Surakarta bersama Pemkot Solo memperluas distribusi minyak kita di Pasar Kadipolo hari ini. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Surakarta Nanang Haryanto mengatakan untuk di Pasar Kadipolo ada 17 pedagang yang menerima distribusi minyak kita.
3: Kegiatan hari ini yaitu dengan Dinas Perdagangan Kota Surakarta dan bersama Satgas Pangan Polresta Surakarta, hari ini kita monitoring harga sekaligus sosialisasi dan distribusi minyak kita kepada pengecer pedagang-pedagang yang ada di Pasar Kadipolo.
4: Perum Bulog Cabang Surakarta bersama Dinas Perdagangan Pemkot Solo serta tim Satgas Pangan Polresta Surakarta memperluas distribusi minyak kita di Pasar Kadipolo Solo guna mengendalikan harga minyak goreng minyak kita di pasaran. Langkah tersebut dilakukan melalui penambahan pedagang pengecer resmi serta distribusi rutin setiap pekan. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Surakarta Nanang Haryanto mengatakan, kegiatan yang dilakukan di Pasar Kadipolo meliputi monitoring harga, sosialisasi sekaligus distribusi minyak kita kepada para pedagang. Menurut Nanang, sebelumnya Pasar Kadipolo belum menjadi lokasi pengecer resmi minyak kita. Karena itu, Bulog bersama Dinas Perdagangan dan Pengelola Pasar melakukan pendataan pedagang untuk dijadikan pengecer resmi dengan syarat memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
3: Ya, jadi hari ini kita kurang lebih ada 17 pedagang. Nantinya dengan kesepakatan bahwa akan rutin setiap minggu kita dropping minimal 10 karton per masing-masing pedagang dan menyesuaikan dengan stok yang ada di kami. Insya Allah kegiatan ini kita rutin yang ada di Kota Surakarta, khususnya dalam rangka mengendalikan harga minyak kita.
4: Nanang menambahkan, langkah ini dilakukan untuk menjaga harga minyak kita tetap sesuai harga eceran atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Selain memperluas distribusi, Bulog juga memastikan pasokan minyak goreng tetap tersedia. Hingga saat ini stok minyak kita di Bulog Surakarta tercatat mencapai 88 ribu liter dan akan kembali ditambah sebanyak 24 ribu liter dalam waktu dekat. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Dinas Perdagangan Kota Solo, Ari Rahmadani, menjelaskan Disdag Solo bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan terhadap harga dan distribusi minyak kita di pasar tradisional.
5: Kalau untuk di pasar lain yang sudah kita pantau, harga masih sama, Rp15.700, tetapi memang ada beberapa pasar yang belum menjadi pantauan, harga per hari ini masih Rp20.000.
6: Okay. Upayanya untuk intervensi.
5: Ya, ini upaya dari Dinas Perdagangan untuk mengendalikan harga ini. Kita juga ada pasar, gerakan pasar murah di 15 kelurahan. Setiap harinya bergantian di 15 kelurahan tersebut menjual beras SPHB termasuk juga minyak kita.
4: Sementara salah seorang pedagang sembako di Pasar Kadipolo Solo, Sumi, menuturkan distribusi langsung dari Bulog sangat membantu pedagang karena harga yang diperoleh lebih murah dibanding harga sebelumnya.
7: Kalau saya pribadi sebagai pedagang, semoga mempermudah. Soalnya harganya, jangkauannya lebih rendah, harganya lebih murah. Kalau ada sales dari NJB, kadang dari pasar Legi kita ngambil, Mas. Dan satu dosnya ada yang 230 pernah. Tadi jualnya dari sana udah 1975, kita jual 21.
6: Itu mereknya apa?
7: Mereknya minyak kita, tulisannya. Iya, tulisannya minyak kita. Padahal di bandar tulisannya 14.700.
8: Dibatasi nggak?
7: Enggak dibatasi.
6: Berarti biasanya malah justru di atas 200 ya?
7: Iya, 230 pernah.
6: Dari terakhir ambil kapan?
7: Terakhir ngambil seminggu ini kok. Seminggu yang lalu. Kita kan ngambil pas mahal.
4: Dengan distribusi langsung dari Bulog, pedagang kini mendapatkan harga lebih rendah, sehingga diharapkan harga jual di pasaran juga ikut turun. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Dua kloter penuh asal Kabupaten Klaten, yakni kloter 60 dan 61, hari ini mulai masuk di Asrama Haji Donohudan. Untuk kloter 60 yang membawa 360 jemaah calon haji masuk di Gedung Jeddah pada pukul 6 pagi tadi, sudah menjalani pemeriksaan one-stop service dan siap terbang menuju ke Tanah Suci pada hari Selasa pukul 4.25 waktu Indonesia Barat. Berikut laporan info haji RRI Surakarta disampaikan Edwi Puryono.
9: Yang pasti sudah di apa namanya sudah diseleksi, sudah dipilih dari pihak kesehatan kabupaten.
10: Saudara, dua kloter penuh asal Kabupaten Klaten, yakni kloter 60 dan 61, hari ini mulai masuk di Asrama Haji Donohudan. Kloter 60 yang membawa 360 jemaah calon haji masuk di Gedung Jeda pada pukul 06.00 untuk menjalani pemeriksaan one stop service. Sedangkan kloter 61 baru akan masuk di Embarkasi Solo pada sore nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ketua kloter 60 Klaten Sri Hartanto kepada RRI mengatakan jika para tamu Allah itu dalam kondisi sehat meski didominasi jemaah lansia sekitar 40%, sedangkan pengguna kursi roda sebanyak 25 orang dan semuanya memiliki pendamping khususnya dari keluarga.
11: Berdasarkan data awal ini insya Allah dalam kondisi baik sehat ya. Kemudian tentu ada pendampingan terkait dengan jamaah-jamaah kita yang risti, yang lansia, yang disabilitas ya. Jadi semuanya data-data dengan di data kita sehingga insya Allah kita siap untuk bisa mendampingi beliau-beliau itu dalam rangka untuk menjalankan niat suci beliau yaitu ibadah di Tanah Suci. Jadi ada surat pernyataan pendampingan bagi jamaah haji ya yang memerlukan pendampingan. Dan itu ada suratnya, pernyataannya.
10: Sementara itu dokter kloter 60 Klaten, Dr. Saifuddin Ramidi mengakui jika jemaah calon haji Risti memiliki riwayat penyakit yang bervariasi seperti hipertensi hingga diabetes mellitus. Meski memiliki penyakit bawaan, namun semua jemaah calon haji dalam kondisi sehat dan hal itu terbukti semuanya dinyatakan istitoah setelah menjalani pemeriksaan one stop service di Gedung Jeda Asrama Haji Donohudan.
9: Bisa sampai sini adalah jemaah-jemaah yang sudah istitoah dari kabupaten. Nah untuk nanti istitoah di embarkasi atau tahap pemeriksaan kesehatan tahap ketiga, nanti sudah dihimbaukan kepada para jemaah untuk selalu menjaga kesehatan, jangan sampai kelelahan, terus sampai misalkan sebelum sampai datang ke embarkasi sudah diedukasi kalau misalkan ada keluhan segera periksa ke paskes terdekat. Dari jemaah 60 itu sebagian besar lansia, penderita yang risiko tinggi itu rata-rata adalah penyakit hipertensi sama diabetes mellitus. Tapi alhamdulillah semuanya terkontrol, meskipun terkontrol dengan obat, semuanya juga sudah ada pendampingnya. Jadi insya Allah untuk menjalankan insya Allah bisa terkendali dan terkontrol oleh pendampingnya. Karena pendampingnya juga kemarin sudah diminta diedukasi ketika tafari ke kerombongan-rombongan, kalau bisa pendampingnya yang masih muda dan masih kuat.
10: Sesuai manifest haji 2026, kloter 60 Klaten akan terbang melalui embarkasi Solo pada hari Selasa pukul 04.25 dan kloter 60 pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Informasi dari Humas Embarkasi Solo menyebut hingga hari ini jemaah calon haji yang sudah tiba di Tanah Suci sebanyak 20.073 orang dari 56 kloter, sedangkan jemaah yang masih menjalani perawatan di tanah air sebanyak 7 orang. Sementara jumlah jemaah yang meninggal 4 orang, 3 meninggal di Tanah Suci dan 1 meninggal dalam perjalanan atas nama Sutrisno asal kloter 46 Blora. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini Senin 11 Mei 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru olahraga SMP Negeri di Wonogiri yang diduga berlangsung selama belasan tahun kini mendapat pengawalan DPRD dan kepolisian. Peredaran obat-obatan terlarang kian mengkhawatirkan, bahkan anak SD di Solo Raya kini jadi sasaran empuk. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: mengisi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gete mah kok ono, wae marai lucu sama Mbak Sisi gak muncul.
0: Request lagu.
3: Lagunya Lupa-lupa Ingat aja.
1: Lupa-lupa Ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Penutup Surakarta siang ini hadir di jam santai. Line telepon di 02716380555 dan WhatsApp 081390155525 sudah saya buka untuk Anda di jam santai.
1: Jam santai.

0: Baru selesai makan siang yang kesiangan dengan menu yang ala kadarnya. Ya, dan cerita menu santai, menu siang Anda apa pendengar? Itu tema kita di jam santai siang hari ini. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Ada Ibu Endang di Sukoharjo. Selamat siang jam santai.
1: Iya, buat dia.
0: Siang juga Bu Endang. Menu makan siangnya apa Bu Endang?
1: Tadi saya masak sop.
0: Mm-mm.
1: Goreng tahu bakso sama sambal bawang.
0: Sambal bawang. Wah, mantap. Cocok kayaknya ya. Saya juga apa ya? Tapi barusan makan siang juga kayak ada yang kurang. Kurang sambel ternyata. Sambelnya ketinggalan.
1: Kita anterin.
0: Ah, iya makanya. Sampai sini jam santainya udah kelar gitu ya Bu Endang. Ya, lagunya apa Bu Endang?
1: Yana Julio.
0: Yana Julia yang?
1: Emosi Jiwa.
0: Emosi Jiwa. Monggo salam-salamnya silahkan.
1: Salam untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Yuni, Bunda Tanti, Mbak Rere, Pak Kris, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Mas Faiz, Pak Sardi Lukis, Pak Muladi, Pak Beni, Bu Ginem, dan semuanya saja Mbak.
0: Baik. Nanti
1: dilengkapi sama Pak Tri.
0: Nunggu Pak Tri muncul ya Bu ya.
1: Ya kalau muncul. Mbak Ria semangat tugas.
0: Ya baik, terima kasih Bu Endang. Amin, amin, amin. Amin, ya, amin. Matur sembanuun, sehat selalu juga Ibu Endang. Siap. Ibu Endang sarapan, makan siang dengan sop terus tahu bakso sambel gitu ya. Kalau saya sop yang disantenin alias kari. Ini juga karena dibawain sama mamah tadi dari rumah ya, sudah dibawa saja gitu ya. Menu makan siang Anda pendengar bercerita di jam santai siang hari ini. Selamat siang untuk yang sudah bergabung di telepon lagi. Halo, selamat siang jam santai.
2: Jam santai.
0: Kenapa loh mesti kok begitu masuk kok ketawa gitu loh.
2: Di lagunya kan ada judul kata show.
0: Ada judul apa, lagu apa?
2: Kata show, kata show.
0: Mesti nek lagu ini mesti Mbak Ria sing siaran, mesti butemu gitu.
2: Lagu barat aja kata show, kata show.
0: Nah ini Mbak Felicia sekaligus menjawab ya, Mbak Felicia di Colomadu ini yang tadi masuk di Radio Exposnya Jam Santai, namanya Ibu Temuwati. Ini beliaunya sudah muncul, katanya lucu katanya Bu. Nah kan, belum apa-apa udah ketawa.
2: Ya kok ada lagu kata show, kata show.
0: Gak ada, bukan kata show itu, ada liriknya.
2: Ayo nah. Butuh karena muncul yang penting bikin lucu-lucu.
0: Menu makan siang apa, cerita dulu deh.
2: Aku ceritanya tadi tuh padahal dia mau nyambil goreng lombok hijau mas. Tahunnya tak sok ke lebokan mas, aku akhirnya melayu nang soto.
0: Kok bisa lo ya mau masak sambil goreng tahu kok itu tiba-tiba melayunya nang soto.
2: Kerjaanku banyak, aku hari ini aja libur, enggak kerja, enggak jualan, enggak ngelondre, males, enggak tahu kenapa tubuhku kok rada lo lesu ini.
0: Tidak bisa diajak kompromi gitu ya.
2: Iya,
0: tapi betul. Memang satu-satu saat satu momen itu harus memanjakan tubuh kita dari aktivitas. Mungkin
2: iya,
0: seperti okay. Itu.
2: Ayo tahu, ah jajan nambut ger kosong mana.
0: Ya iyalah, nyari-nyari duit sendiri, tinta-intanya dewe kan gitu kan.
2: Ya,
0: yang penting pokoknya sehat dan bahagia ya.
2: Ya amin.
0: Amin. Terus, lagunya apa?
2: Bentar.
0: Oh ya, oke. Okay.
2: Apa Bu? Asoto langganan segone semacam pripon. Aku kurang mau menengah.
0: Biasanya kalau soto itu kan nasinya sedikit karena sudah mengandung kuah banyak. Orang-orang kereso semangat nanti telepon di jam santai gitu ya.
2: Apa itu apa Mbak?
0: Apa?
2: Dua sing akeh sing kebak. Aku jare lambaran piring jane ana anak sajen dolan pamit mawon tak gitu. Terus di situ kan ada karyawan-karyawan BCA itu loh Mbak.
0: Terus?
2: Saya kan minta saus kecap sambal kan biasa. Buat temen ke saus. Bu, ambo tola bojono kak kaya mono aku.
0: Tapi ya habis makannya.
2: Ya terus ceritanya aku mangkok kerupuk dua panas satu kok murah ya?
3: Berapa? 10.000?
2: Murah aja 10.000.
3: Nah iya itu makanya istimewa kota Solo tuh seperti itu ya kan? Nyari ya, makan apa-apa murah.
2: Iya cuma 9.000 setelah habis toh itu nyama toknya tak tutupin tang sing dodol itu kok juga kok.
3: Jadi sing jualan rasanya nyesai karena saking resiknya gitu ya.
2: Ya betul Mbak. Ini penambangan THB sampai garing jengking itu berarti penambangan enak aku
3: ya. Nah enak dan doyan berarti yang ya. Minumnya juga.
2: Tempat tadi itu sotonya bening ora kilong-kilong kayak nek raira dikrengking.
3: Wajah kalau kilong-kilong itu kan glowing. malah bahas kilang-kilang. Lagunya apa ini?
2: Lagunya sak-saknya saja buat yang apa ngatain ketemu cucu itu tadi sepi. Buat Mbak Ria sehat selalu.
3: Terima kasih. Iya, satu lagi.
2: Rezekinya berkah melimpah.
3: Amin, amin.
2: Gak mana-mana selamat. Selama-lamanya selamat.
3: Amin.
2: Putranya besok sukses.
3: Amin.
2: Kayak bu ibu-ibu nyari.
3: Terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya Bu Temuwati ya. Semoga sehat selalu, bahagia pokoknya. Saya mau menyapa dulu Pak Suprapto. Oh Ibu Agustin dulu ya. Di Mangkubumen, siang Mbak Ria jam santai. Lagunya Geisha, Jika Cinta Dia. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa terkecuali. Dan salam buat yang tugas Mbak Ria tetap sehat, semangat, barokah rezekinya dimudahkan semua urusannya. Amin. Nuhun sangat Mbak Ria, selamat tugas. Terima kasih kembali Bu Agustin. Ibu Agustin di Mangkubumen ya. Kemudian ada Pak Suprapto di Jaten. Selamat siang Mbak Ria. Lagunya Menunggumu dari Peter Pan. Oke, menunggu siapa Pak Prapto? Menunggu Bu Mentik yang sudah masuk ini. Selamat siang Ibu Mentik di Kepatihan.
4: Selamat siang.
3: Selamat siang, jam santai. Menu makan siangnya ya, Ibu Mentik
4: siang, ketupu soto aku gak disebut.
3: Nah itu tadi ya, begitu masuk langsung wah wes ngono kayak gitu. Soto, nah itu makanya
4: Bu, aku diterima
3: piye. Nah, mamer-mamerin itu Bu.
4: Pamer
3: tok betul.
4: Engko tak jiwit.
3: Saya nunut ya Bu, jiwitke ya.
4: Iya. Benar ya.
3: Iya.
4: Sehat selalu.
3: Amin amin.
4: Semangat.
3: Ya.
4: Aku minta lagu boleh?
3: Boleh dong. Apa?
4: Charlie yang Isabella yang nyanyi Charlie.
3: Oh, iya. Kita cari kan masuk. Oke.
4: Okay. Kemarin aku minta tadi malam minta sama
3: siapa?
4: Mas Manggala. Manggala katanya itu masih anu Bu, anu tahunnya baru gitu.
3: Oke. Okay. Isabella dari ST12 gitu ya.
4: Iya.
3: Siap. Mau salam-salam Bu Mentik?
4: Ya. Salam-salam buat Pindang Sarjo. Tak coba tak kirimi aku di single pora Pindang. Pindang tadi loh
3: yang. Iya, yang pertama ya.
4: Salah, pernah nyinggal berkali-kali enggak pernah di single. Menganu, mung di kayu. Semua kafe. Dan yuk katut ya Mbak.
3: Iya. Lupa kadang-kadang kan.
4: Tak masuk tu suka kan perutin tak atit. Kena atit tak masuk ngainmu. Buat Mas Andi, Pak Kris, Mbak Nini Atisuman, Bunda Bila, Mbak Wisnu, Mbak Tanti, Cik Lili, kakak. Siapa tuh yang di Papua itu Kak Puja,
3: Puja.
4: Di Papua, terus Mbak Tarmi, Bu Indah, Bu Elisa, Bu Modesta, semua monitor ruang rindu.
3: Santai.
4: Semua monitor jam santai, tanpa terkecuali.
3: Baik.
4: Aku urung enek menu Mbak.
3: Oh nggak ada menu?
4: Sore ada soto.
3: Gitu. Oh ya udah ikutan ikutan Bu temu aja yang soto gitu ya. Baik.
4: Ya,
3: siap.
4: Sehat selalu.
3: Amin, amin. Matur nuwun, sehat selalu Ibu Mentik di Kepatihan Bu Temu. Awas tuh enggak nyenggol Bu Mentik katanya. Tetangga masa gitu. Saya putar dulu ya lagu dari Geisha.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas TV, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026. Mencatat ekonomi Indonesia.

0: aku. Anda masih di jam santai siang hari ini pendengar, dan masih saya buka line telepon untuk Anda di 638055 dan WhatsApp di 081-3900-15525. Menu makan siang Anda apa? Saya sudah mau menyapa, kemarakan ini kayaknya. Kita baca dulu Ibu Retno Hardani di WhatsApp ini. Assalamualaikum Mbak Denani Surya. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, murah rezeki. Salam kagem Bu Modesta, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Ragil. Lagunya Menjemput Impian dari Club Project. Terima kasih. Kemudian Ibu Endang, Bu Endang Skorjo udah ya. Ada Kak Felicia atau Ibu Felicia di Colomadu ini. Selamat siang, Pro 1 Kak Ria dari Veli di Colomadu, izin request untukku dari Kahitna. Salam sehat untuk kakak yang sedang siaran, sehat dan sukses, terima kasih. Menu maksi saya ayam penyet sambal ijo Kak Ria, salam untuk bertemu yang lucu. Saya kira beliau anggota Sri Mulat loh Kak. Kayaknya mungkin iya mungkin, atau anggota grup yang lain ya. Bu, nanti biar dijawab langsung oleh bertemu ya. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, jam santai.
0: Jam ya, selamat siang Pak Tri di Boyolali.
1: Kelawat dan penjawi tengadap pohon pisang-pisang. Itu dodok-dodok sering dibukai pintu.
0: Terus?
1: Terus ini kan kau tengah berbegiok, terus ini tak mereng.

0: Adri, lagunya apa?
1: Cinta Hampa, Mbak.
0: Kok saya menawarkan lagu ya, kayaknya ini Cinta Hampa dari siapa?
1: Sakit yang lami kan nganu, Mbak. Kaperan atau betul?
0: Apa?
1: Sing rilisan baru atau betul?
0: Cinta Hampa siapa nyanyi? Wah, itu mah kayaknya lagu lama banget ya, Cinta Hampa itu ya?
1: Boten jane.
0: Pokoknya ini tahun 90-an paling lama.
1: Yuni Sara benen,
0: Mbak. Yuni Sara ada, mau yang apa? Cinta Hampa itu?
1: Cinta Hampa benen,
0: Mbak. Oh, iya, coba nanti saya carikan dulu ya, Pak Tri.
1: Mungkin yang benen kan nganu. Tak wontene.
0: Oke.
1: Okay. Nganu layu berkembang, nopo sepanjang jalan kenangan.
0: Oke, okay. Cinta Hampa, salam-salam dulu, monggo.
1: Oke, okay. Kepadatanipun, segenisnya kagum Kakung Jo, Bobo Gatot, Kakak Didi, Kakak Kaisar, Dewa Kalimantan, segenisnya Bunda Yuni, Mas Andi, segenisnya Kak Bunda Pekerta Putri, Mas Andrian Boyolali, segenisnya kagum Mas Bima Kastosuro, Bunda Ikanur, Bobo Yanto, Dewa Mentolomati, segenisnya kagum Bobo Mukimin, Bapak Pres, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papiruti, Bapak Bambang Mudo, Bapak Budo, Mas Mijo Jambi. Kemudian Kang Bapak Prabto, Bapak Sardi, Bapak Al-Karim, Mas Oman Muhammad, Bapak Joko Indrato, Bapak Duk, Mas Amat Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yatmi Tegan, Mbak Sindi, Mbak Uma, Mbak Martin Solberi, Mbak Yitra Lestari, Mbak Dewi, Mbak Prima Harani, Australia. Kemudian Kakung Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Endang Sri Cahyati, Bunda Sinandayani, Bunda Endang Sri Engkang Wanto Sukarjo. Kemudian Kakung Bunda Jasri, Bunda Sinem, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lastri, Bunda Tifa, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Temuwati, Mbak Tarni, Yang Noyo, Yang Sunu, Yang Yani, Yang Nurul, Yang Tangken, Bunda Mateng, Bunda Nur Nusuan, Bunda Tif Trabon, Bunda Renardani, Bunda Renastuti, Bunda Umi Kare, Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Kedumateng, Kak Puja Papua, selamat sore, Kedumateng Bapak Biasun Gede, Sugung Siang. Kedumateng sebelah kemana kami dianggap jam santai, terus bunda dari Sudah Kata Meliko, Sugung Siang, Sugung Santai, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera, Pak Gempan Jinan Sudoyo, Pak Gempan Rian dan Nusulia,
0: siap.
1: Pasal Pinaringan, Kabel Jengan,
0: amin.
1: Kesehatan, kesarasan, kelancaran agar mungkin menyayai kewajiban.
0: Iya.
1: Kau binatang resmi kata berkah melimpah. Bahwa yang barokah.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri ya. Kemudian ada Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, siang jam santai Mbak Ria. Waalaikumsalam. Kalau Bu Endang siang ini sayur deso tahu dikasih daun so lombok ijo di santan, santannya agak bening sama ikan layur itu Mbak. Waduh mantap. Lagunya Virus dari Slang. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Lastri, Mbok Nah, Pak Tri, Pak Kris, Mas Bimo, Mas Andi, Lek Karim, Mbak Citra Muah. Untuk semua saja selamat bertugas Mbak Ria. Sehat selalu, terima kasih. Terima kasih juga ya Ibu Endang ya. Kemudian ada Ibu Bu Modesta nih di Jaten. Selamat siang Mbak Renini Surya. Selamat siang juga. Request Senandung Rindu Yuni Sara. Waduh, Yuni Saranya ikut Pak ini ya. Ikut Pak Tri ya. Yang saya pilihkan Mengapa Tiada Maaf ya. Salam buat Mbak Ria. Jadi bingung saya. Atau mungkin Pak Tri gabung dengan Bu Modesta ya, Senandung Rindu dari Yuni Sara ya. Buat Pak Prapto, Om Beni, Papi Rudi, Ibu Tanti, Ibu Mentik, Ibu Endang di Sukarjo, Ibu Temuwati, Ibu Ragil, Ibu Elisa, Ibu Retno Hardani, Ibu Yuni, Ibu Rere, Mbak Citra Muah, Kak Puja di Papua. Kemudian ceritanya menu siang, makan siang sayur asem, sambal terasi, gereh layur. Waduh, mantap. Makasih Mbak Ria, selamat tugas. Semoga sehat selalu, rezeki selalu mengalir. Amin. Kemudian Ibu Mulasi di Mojosongo, selamat siang dan selamat tugas Mbak Ria. Sehat-sehat dan bahagia selalu. Request lagunya Asmara dari Novia Kolopaking. Salam buat pendengar jam santai. Matur nuwun Mbak Ria. Kemudian ada Kalimantan Barat, ini Kakak Siti Aisyah. Assalamualaikum, selamat siang, jam santai Mbak Ria, apa kabarnya? Baik. Lagunya dari Hello, judulnya Yang Diantara Bintang, spesial buat Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Yogi, Pak Tri, Pak Kris, Papi Rudi, Kak Citra Muah, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana. Yang baca terima kasih aja. Terima kasih kembali. Ada Ibu Wigati di mana ini? Wonosobo. Ibu Wigati jauh sekali ya. Musik santai, jam santai gitu ya. Request lagunya Di Ujung Rindu dari Harvey Malioholo. Terima kasih. Saya putar lagu dulu dari Ini dulu Bu Mentik tadi ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Jam santai, sudah adakah yang makan siang atau belum makan siang jam segini? Biasanya sudah lewat ya, tinggal nyemil-nyemil gitu. Ada Ibu Agustin di, Bu Elisa. Bu Elisa di Pajang ya, selamat siang, jam santai Bu Elisa.
1: Jam santai Mbak Ria.
0: Jam santai juga Bu Elisa, sudah makan
1: sehat
0: siang Bu
1: ya?
0: Elisa, alhamdulillah.
1: Amin, semangat nih.
0: Iya, Bu Elisa makan siangnya menunya apa?
1: Anu tadi sop.
0: Oh sop ya, sama kayak
1: sop
0: Bu.
1: Sop halus.
0: Sop apa?
1: Alus itu.
0: Sop alus tuh gimana? Oh, sop alus tuh makruni.
1: Enggak pakai kol.
0: Kol. Oh, berarti kalau kalau sop pakai kol bukan sop alus namanya ya. Oke. Sop seger ya, Bu.
1: Goreng tahu.
0: Ah, mantap.
1: Sambelnya sambel tomat.
0: Sambel tomat. Wah, mantap.
1: Tomatnya yang panen sendiri.
0: Wih. Oh, ada ini, ada tanaman tomat di rumah, Bu.
1: Oh iya, ada cabai, tomat.
0: Komplit ya? Siap. Bu Elisa, ini saya tidak menawarkan lagu karena masih ada beberapa lagu yang belum keputar. Mau ya, ikutan.
1: Pak Tri udah keluar.
0: Apa?
1: Tri.
0: Pak Tri sudah.
1: Oh ya.
0: Ya. Salam-salamnya. Salam-salam aja ya Bu Elisa ya. Ini masih ada slang, masih ada Novia Kolopaking, masih ada Naf, masih ada Hello, mau yang mana?
1: Yang Hello.
0: Hello ya. Oke, baik. Salam-salamnya monggo silahkan Bu Elisa.
1: Ya buat Bu Yuni udah enggak bisa ini. Tadi malam, nanti malam. Mbak Ria enggak tugas kok.
0: Iya ya, biasanya selorok gitu ya.
1: Tidak.
0: Iya benar. Nanti kapan-kapan deh kita tugas di Senin malam.
1: Jangan koslas.
0: Kapan-kapan gitu ya Bu ya.
1: Iya. Terus buat Bu Wikati ya sudah tidak bisa. Nanti malam saja. Buat Mbak Uma. Yang tadi pokoknya yang keluar nyenggol saya, makasih. Buat Mbak Ria.
0: Siap.
1: Bertugas.
0: Betul nun.
1: Tetap semangat.
0: Siap.
1: Oh, buat Butemu tadi ya. Dinikmati aja ya, Butemu.
0: Bener.
1: Celengahnya itu dikeluarkan.
0: Iya benar. Nyari-nyari duit sendiri katanya, dipakai jajan sendiri katanya gitu dari Butemu tadi.
1: Gitu loh. Buat Mbak Dia makasih ya.
0: Kembali kasih Ibu Elisa. Sehat selalu.
1: Makasih.
0: Selamat siang juga Ibu Elisa. Baik, ada Pak Muladi yang tidak terangkat ya, mohon maaf teleponnya ya. Melalui WhatsApp ada. Ada Umi Karim juga di Solo Baru absen katanya. Pak Muladi dibantu siang jam santai Mbak Ria, lagunya Ikut Saja. Salam untuk Ibu Anggun, Ibu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta, kemudian Ibu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Endang, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Rere, Bu Isma, Bu Ragil, Bu Cindy, Bu Mentik, Mbak Tarmi, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Devi, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Tri, Pak D, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Prapto, Pak Gatot, Pak El Karim, Kiasem Gede, Pak Rohman, Pak Prapto, Mbah Noya, Pak Ayang Pono, Mbah Pono, Mbah Sunu, dan semuanya saja semoga sehat selalu. Amin. Ada Oma di WhatsApp. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menu makan siangnya apa ini Oma?
2: Aku biasa aja.
0: Iya biasa
2: menu
0: aja.
2: Menu MBG.
0: Oh menu MBG itu yang kayak apa sih?
2: Menu MBG. Kalau yang sampai ke aku Mbak, itu bagus loh Mbak Ria. Aku beneran. Kalau yang sampai ke aku itu ponakan itu bagus. Jadi, ya. Terus ada kayak susu, terus roti gitu buat snacknya.
0: Oh iya ya.
2: Terus anaknya udah makan dikasih pernah dikasih setik gitu burger. gitu Mbak Ria.
0: Oh iya, karena iya, iya.
2: Chicken katsu gitu.
0: Oke. Jadi nah, memang
2: aku nggak tahu ya Mbak, kalau sampai ke tempatku itu bagus. Aku nggak tahu kalau orang nggak tahu aku, tapi kalau tempatku emang positif Mbak.
0: Iya, memang itu bergizi ya, memang bergizi gitu ya.
2: Iya Mbak. Iya, iya. Kalau 15.000 ya nggak anu lebih sih aku kira.
0: Iya iya iya, oke deh. Saya juga MBG tadi, MBG dari mama saya. Mau salam-salam mau mama, gue silakan.
2: Ya, salamnya buat Bu Elisa tadi. Makasih Bu salamnya. Terus buat Mbak Ria, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terus karena masih terus uangnya nggak ada nomor serinya.
0: Amin. Nggak ada serinya malah palsu nanti ya.
2: Punya radio sendiri, cepet
0: jadi direktur. Amin, amin, amin, amin. Iya.
2: Iya. Terus apa ya? Buat Bunda Agustin, selamat siang. Terus buat Adik Deva Jemelana, selamat siang. Buat Mbak Risti Rustam, selamat siang juga. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih juga, Oma. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Kahitna dulu ya untuk Kak Felicia di Colomadu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang untuk Ibu Ika Nur ya, di sisa menit-menit terakhir di jam santai siang hari ini. Mbak Ria, jam santai maksinya puasa Senin Kemis, Mbak. Saya buka menunya sop plus apa itu, ayam katsu ya. Salamnya Nunut Pak Tri, semuanya buat pecinta jam santai dari Pro 1 Surakarta. Lagunya ngikut semua sampai habis. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia, sehat selalu all crew. Cuaca di Colmadu Barat cerah panas, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya yang sudah bersama saya di jam santai siang hari ini dan di Surakarta siang ini, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta. Sesaat lagi Surakarta sore bersama Nana Hardan Santoso. Mudah-mudahan lagu yang belum terputarkan bisa kita putarkan di Surakarta sore ini. Dan saya akhirnya Renani Surya pamit dari Surakarta siang ini. Insya Allah bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Anda terus bergabung bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Nana Hardan Santoso menyapa Anda dalam Surakarta sore ini. Thank you banget Anda terus bersama Pro 1. Sampai sekarang semoga sudah banyak yang Anda kerjakan, Anda tinggal lebih santai begitu ya. Dan jelang pulang kerja mungkin juga Anda sudah banyak hal yang Anda hasilkan sehingga Anda akan pulang dengan tenang. Atau Anda yang beraktivitas di rumah, selamat mendengarkan program kami sampai usai nanti kurang lebih pukul 20 ya. Dan sebagai segmen pertama pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dalam Beranda Asta Cita untuk edisi UMKM pendengar sore ini. Kami akan ngobrol-ngobrol tentang ini, apa penting ini untuk para UMKM ya yang pengen memberikan label halal untuk produk-produk UMKM, karena ini penting ya. Sekarang mah kalau label halal gak dicantumkan, apalagi kalau bisnis kita sudah mulai berkembang gitu ya, itu kayaknya kurang afdol begitu. Oke, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Suparno. Beliau ini pendamping Jawa Tengah proses produk halal BPJPH. Ini adalah badan penyelenggara jaminan produk halal pendengar. Kita akan apa ya istilahnya, cari tahu begitu bagaimana sesungguhnya mengurus atau mengetahui proses tentang produk halal ini. Saya ngobrol dengan Pak Parno ini. Oh, beliau juga sekaligus owner Peyek Mbah Uti Solo ya. Beliau juga pelaku bisnis ternyata ya. Monggo Anda nanti boleh ikutan bergabung bersama kami untuk bisa ngobrol bareng dan cari tahu tentang bagaimana proses produk halal. Pak Parno, terima kasih sudah hadir di studio sore ini.
1: Terima kasih Mbak Nana. Yeah,
0: selamat datang. Terima kasih sekali. Pak Parno dari mana berarti ini?
1: Kalau saya sendiri domisili di Ngeringung, Jaten.
0: Di Jaten, lumayan enggak jauh-jauh amat ya, enggak jauh. Jadi saya mau dikasih tahu dulu Pak Parno. Yeah. Produk halal itu yang mengeluarkan siapa, terus ngurusnya kemana begitu, mengingat sekarang tuh UMKM kayak dituntut gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk punya label halal gitu kan ya. Nggih, yeah, yeah. Mau dijelaskan dulu.
1: Nggih. Yeah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Surakarta. Ya, pada kesempatan sore hari ini, kami ingin menjelaskan mengenai proses produk halal atau sertifikasi jaminan.
0: Sertifikasi
1: produk halal. Gitu, okay. Jadi untuk pendaftaran sertifikat halal mengenai produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman UMKM, gitu. Jadi sebagai dasar hukum dari sertifikasi halal ini adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, yakni mengenai jaminan produk halal, begitu Mbak Nana.
0: Okay.
1: Kemudian untuk sertifikasi halal itu sendiri, itu dibagi menjadi 3 skema, Mbak.
0: Oke.
1: Yang pertama skema sehati, yaitu sehati itu singkatan dari sertifikat halal gratis.
0: Sertifikat halal gratis.
1: Ini diperuntukkan untuk usaha mikro kecil.

0: batasannya juga. Karena ini nanti yang didaftarkan hanya 10 produk maksimal.
1: 10 jenis produk.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay.
0: Dalam KBLI yang sama. KBLI itu kode baku lapangan Indonesia yang tertera di dalam NIB.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Yang kedua itu skema self declare mandiri. Nah, ini berbayar.
1: Self declare mandiri. Oke. Okay.
0: Ini juga untuk pelaku usaha mikro juga.
1: Ini oke, okay. Apa bedanya sama yang gratis tadi?
0: Kalau yang gratis itu untuk yang baru pertama kali mengajukan sertifikasi halal. Jadi belum pernah sama sekali mendapatkan fasilitas sertifikat halal gratis.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi ini untuk pengembangan produk.
1: Oke.
0: Okay. Misalnya setelah mendaftarkan 10 produk keluar sertifikat halal, kemudian dalam perkembangan selanjutnya menemukan produk baru.
1: Oke.
0: Okay. Itu mau disertifikasi lagi. Nah, itu nanti masuknya skema self declare mandiri.
1: Okay.
0: Mandiri itu berbayar pun enggak mahal itu. Cuman Rp230.000 dan itu nanti maksimal juga 10 produk.
1: 10 produk.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yang ketiga ini adalah
1: skema. Jadi bukan punya 10 produk terus sertifikasinya 10 gitu enggak ya?
0: Enggak.
1: Ya.
0: Jadi per satu sertifikat halal itu bisa menampung 10
1: jenis produk.
0: Oke. Okay. Okay. Kemudian kalau 20 itu nanti didaftarkan melalui skema mandiri tadi. Itu terus, tadi 10 produk lagi. Begitu.
1: Skema ketiga?
0: Skema yang ketiga adalah reguler. Reguler itu murni berbayar. Itu untuk usaha ini menengah.
1: Oke.
0: Okay. Seperti resto, rumah makan, RPU, RPH. Itu penyembelihan ayam, penyembelihan hewan begitu. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan, Mbak.
1: Ini berarti apa ya? Skala menengah.
0: Nggih,
1: skala
0: menengah,
1: kecil,
0: menengah ke atas ini.
1: Menengah ke atas. Oke.
0: Okay. Nah, okay. Itu berbayar.
1: Kalau ini yang ini rupiahnya berapa?
0: Ah, itu variasi tergantung skala usahanya juga.
1: Oh, begitu.
0: Dan jumlah produk yang didaftarkan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena itu nanti jumlahnya sampai tak terbatas.
1: Oh, jumlahnya sampai tak terbatas, oke. Okay. Oke, okay. Sekarang ini Pak Parno, urgensinya apa sih sebuah usaha, sebuah produk yang kita hasilkan itu mengantongi sertifikasi halal? Sepenting apa di masa sekarang ini? Karena kalau orang kalau misalnya mau jualan gorengan gitu ya di dapur, kita banyak kan sekarang yang jualan dari dapur sendiri nggak memasang brand tapi online mainnya ya. Nah, kayak gitu. Seberapa penting toh juga apa sih sertifikat halal kayak repot banget begitu. Itu apa urgensinya sesungguhnya untuk usaha sekecil itu pun dianjurkan untuk punya sertifikat halal ini, Pak Parno?
0: Begini, kita hidup di negara yang mayoritas adalah umat Islam.
1: Betul.
0: Jadi ini dalam rangka pemerintah hadir melindungi warga negaranya untuk mendapatkan benar-benar mendapatkan produk-produk yang dikonsumsi dan dipakai itu benar-benar halal, begitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi manfaat dari sertifikat halal itu sendiri yang pertama ini lebih kepada ke produsen sebenarnya.
1: Okay.
0: Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan konsumen.
1: Betul.
0: Karena bahan atau produk yang dihasilkan itu sudah bersertifikat halal.
1: Sudah ada jaminannya halal.
0: Ada jaminannya gitu. Halal. Jadi konsumen memakai atau membeli produk dari produsen itu tidak ragu lagi.
1: Betul.
0: Ya. Terus yang kedua adalah meningkatkan pangsa pasar.
1: Meningkatkan pangsa pasar.
0: Jadi untuk perluasan marketnya. Karena sekarang ini produk-produk halal itu lebih mudah diterima.
1: Okay.
0: Dan mohon maaf, orang-orang non-muslim pun sekarang juga lebih peduli dengan produk halal ini, Mbak.
1: Baik
0: dari produsen maupun konsumennya, begitu.
1: Oh.
0: Saya mendapati beberapa
1: pelaku UMKM non-muslim yang juga mencari sertifikasi halal.
0: Oh. Dan itu pun atas kesadaran sendiri.
1: Oh,
0: beliau mendaftarkan itu atas kesadaran sendiri. Wong saya ini memproduksi makanan, katakanlah begitu, yang saya jual. Kalau saya sendiri mengatakan ini nggak layak dimakan, nggak layak dikonsumsi, bukan barang yang halal, kenapa saya jual kepada orang-orang yang harus memakan produk-produk yang halal begitu? Jadi mereka juga sudah tumbuh kesadarannya untuk memproduksi barang-barang yang halal begitu.
1: Oke. Jadi para pelaku UMKM non-Muslim pun itu ternyata juga sudah mulai

0: mencari sertifikat halal ini. Jih. Oh wow, oke. Okay.
1: Ya di samping karena itu regulasi dari pemerintah, mm-hmm. juga ada yang tumbuh kesadaran dari pribadi masing-masing pelaku usaha itu, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Oke. Okay. Jadi okay. itu dengan dibekali sertifikat halal itu nanti akses pemasarannya itu akan menjadi lebih luas dan mudah diterima.
0: Betul.
1: Sekarang retail-retail modern pun menerapkan persyaratan semacam ini juga. Kalau kita punya produk
0: masuk ke
1: retail modern atau kita masuk ke resto katakan misalnya itu snack-snack makanan kering begitu pun pasti ditanyakan persyaratan itu sekarang ini.
0: Oke, itu ya. Jadi bisa untuk perluasan pasar, untuk kepercayaan konsumen, apalagi nih.
1: Kemudian ini bisa untuk meningkatkan daya saing produknya.
0: Daya saing, karena yang lain udah pada punya ya.
1: Iya, jadi kompetitor-kompetitor lain sudah melengkapi sertifikat halal. Kalau kita nanti tidak ikut melengkapi, kalah nanti dalam persaingan.
0: Betul. Iya sih. Sekarang kalau sebagai konsumen, memang kita kadang suka lihat dulu ini halal atau tidak ya, apalagi kalau misalnya produk-produk yang yang kemarin sempat viral kremesan gitu tuh halal apa enggak ya kan gitu ya.
1: Betul. Dan yang penting ini Mbak Nana, halal itu bukan sekedar klaim, oh ini halal loh, klaim dari produsen. Ini halal. Nah, tapi belum dibuktikan dengan sertifikat. Itu tidak bisa diterima gitu.
0: Kalau begitu apa sih? Kan begini, pengajuan sertifikasi kemudian akan diapain kalau seseorang mengajukan pengen dapat sertifikasi halal? Itu diapain? Tentunya untuk verifikasinya itu seperti apa?
1: Istilahnya diaudit gitu.
0: Auditnya itu seperti apa?
1: Ada auditnya, Mbak. Jadi yang pertama tadi itu menurut skema yang diajukan ya. Kalau yang tadi ada skema sehati dan mandiri, itu relatif prosesnya lebih mudah karena itu
0: lebih sederhana
1: produknya, dan itu resikonya tidak begitu besar begitu untuk untuk apa jenis-jenis bahan yang digunakan untuk produknya. Dalam artian titik kritisnya rendah.
0: Bisa dicontohkan
1: titik kritisnya rendah itu misalnya snack makanan kering keripik-keripik yang tanpa ada campuran daging. Itu titik kritisnya rendah karena bahan nabati.
0: Betul.
1: Sedang yang dikatakan titik kritis tinggi itu bahan-bahan yang mengandung daging. Dan bahan olahan itu titik kritisnya tinggi.
0: Jadi untuk jenis produk yang titik kritisnya rendah, maka prosesnya lebih sederhana.
1: Lebih sederhana dan lebih mudah.
0: Tapi memakan waktu lama enggak sih?
1: Kalau untuk proses sertifikasi halal itu tergantung kita ya, sebagai kerjasama antara pelaku usaha dan pendamping. Saya sebagai pendamping proses halal itu mengadakan edukasi dulu terhadap pelaku usaha mengenai pengertian halal haram, kemudian pengertian proses yang sesuai dengan proses halal itu seperti apa, kami edukasikan dulu kepada pelaku usaha. Gitu, termasuk juga dalam pemilihan bahan. Yang wajib yang bisa dihalalkan itu bahannya seperti ini begitu, jadi untuk apa itu istilahnya jalannya proses begitu, setelah pertama kali kami mengadakan edukasi nanti pelaku usaha melengkapi data-data yang kami minta, data-data persyaratan yang kami minta, diantaranya wajib memiliki NIB, nomor induk berusaha, kemudian menunjuk penyelia halal intern dari mereka. Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses yang mereka kerjakan. Jadi bukan pelaku usahanya.
0: Bukan pelaku, nggak boleh pelaku usahanya, nggak boleh.
1: Boleh dengan catatan. Akan lebih baik diambillah karyawannya yang beragama Islam karena penyelia halal itu wajib Muslim.
0: Karena
1: yang memahami tentang halal
0: haram itu kan Muslim.
1: Bisa diambil dari keluarga yang lain atau karyawannya yang dipercaya. Dan di situ nanti ada pernyataan diangkat sebagai
0: penyelia
1: halalnya begitu. Kemudian menyertakan data-data pribadi seperti NIK itu
0: bagi pelaku usahanya.
1: Kemudian nama usahanya, kemudian nama produknya yang didaftarkan itu apa saja, yang maksimal 10 tadi. Kemudian dari setiap produk itu disebutkan bahan-bahannya, Mbak. Bahan dari yang pretelan-pretelan kecil-kecil dari bahan pokok, bahan penolong dan bahan pembantu, termasuk kemasan sampai dengan sabun cuci yang digunakan.
0: Oh, wow. Oke.
1: Itu harus disebutkan mereknya.
0: Mereknya.
1: Karena dengan menyebutkan merek itu bagi kami mudah untuk menelusur barang ini sudah bersertifikat halal atau belum, begitu.
0: Oke.
1: Termasuk nanti.
0: Karena ada ya sabun yang curah yang tidak ada mereknya kan ya?
1: Betul, banyak. Okay. Yang diproduksi biasanya pelaku usaha itu beli bahannya, kemudian diproses sendiri jadi sabun curah.
0: Nah, betul.
1: Kalau itu dipakai untuk pribadi boleh, tapi kalau dipakai untuk produk yang mau disertifikasi halal itu belum
0: umpamanya boleh. Pun produknya curah itu juga yang bersertifikasi halal juga gitu.
1: Betul, yang
0: bisa
1: atus,
0: gitu yang
1: utamanya untuk bahan pembersih atau cleaning agentnya ini.
0: Oke. Itu harus jadi itu harus di detail rigid gitu ya.
1: Betul.
0: Dicantumkan di situ. Okay.
1: Nah, okay. Disinilah yang namanya self declare itu ada kejujuran. Mm-mm. Prinsip kejujuran dari pelaku usaha untuk menerangkan bahwa bahan dan prosesnya itu benar-benar halal.
0: Okay.
1: Jadi dideklarkan secara mandiri begitu. Dinyatakan secara mandiri bahwa ini.
0: Ada yang tidak jujur, Pak, emang?
1: Ada. Sifat manusia pasti ada.
0: Oh, ada. Okay.
1: Tidak kita pungkiri, tidak kita tutup-tutupi.
0: Gitu.
1: Ada. Makanya itu perlunya pendampingan dan perlunya kami memverifikasi dan memvalidasi data tersebut. Jadi bukan sekedar pelaku usaha input data ini tanpa kita lihat, tanpa kita pastikan bahannya, terus kita ACC, begitu nggak boleh.
0: Okay.
1: Jadi tugas kami ini memvalidasi dan memverifikasi apa yang diajukan oleh pelaku usaha. Jadi benar-benar kami juga punya tanggung jawab moral.
0: Betul.
1: Dan tanggung jawab kepada Allah.
0: Ya.
1: Karena itu ini pasti ya. Menyangkut halal haram. Begitu.
0: Itu pasti ya. Oke. Itu. Jadi prosesnya seperti itu. Apalagi Pak setelah mencantumkan segala ingredient dan sampai dengan cleaning agentnya tadi, apalagi syaratnya udah itu.
1: Nah ini
0: identitas dan lain-lain ya.
1: Ini nanti pelaku usaha kami arahkan untuk bisa membuat akun sendiri di sistem BPJPH yang namanya akun si halal.
0: Akun si halal, oke.
1: Jadi akun itu bisa berbasis dari email ataupun nomor HP. Termasuk passwordnya silahkan ditentukan sendiri. Mm-mm. Dan biasanya ini yang kami temui sebagai kendala di lapangan, rata-rata pelaku usahanya itu
0: gaptek.
1: Ini susahnya.
0: Okay,
1: sebenarnya kan untuk yang self declare sehati maupun self declare mandiri ini yang berkewajiban menginput data ke sistem itu adalah pelaku usaha sendiri.
0: Harusnya
1: seperti itu, termasuk membuat NIP itu kewajiban pelaku usaha sendiri. Tapi karena ya kondisi memang tidak memungkinkan, maka kami selaku pendamping itu diperkenankan untuk membantu.
0: Oke. Jadi bisa mengakses akun dong berarti.
1: Iya. Malah kan banyak yang kami buatkan akunnya.
0: Oke.
1: Kami simpan, tapi itu menjadi rahasia.
0: Betul.
1: Kami dan pelaku usaha. Dan tidak akan kami sebarkan kemana-mana kecuali kepada pelaku usaha saja. Jadi tetap aman lah gitu, akunnya itu.
0: Itu pembuatan akun ya.
1: Iya.
0: Selanjutnya
1: setelah akun tadi jadi, nanti diinput semua data-data yang telah diberikan kami tadi ke sistem si halalnya itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah setelah itu semua oke, kami konsultasi. Biasanya kami komunikasi lewat WA begitu. Mm-hmm. Kami verifikasi, kami datang ke tempat pelaku usaha untuk memvalidasi. Bener enggak ini pengajuan seperti ini?
0: Mm-hmm.
1: Bahan-bahannya bener enggak? Cara prosesnya bener seperti yang diceritakan apa tidak ini?
0: Mm-hmm.
1: Begitu. Nah kalau memang sudah benar sesuai apa yang ada di data itu, maka kami approve untuk pengajuan selanjutnya. Jadi kami kirim ke verifikator tingkat kabupaten.
0: Oke.
1: Kemudian data itu berjalan lolos dari verifikator tingkat kabupaten ke verifikator LPH, Lembaga Peneliti Halal.
0: Oke.
1: Itu pun harus lolos lagi.
0: Lama dong Pak berarti?
1: Betul, nggak bisa secepat gini.
0: Jadi berlapis gitu ya, oke.
1: Kadangkala pelaku usaha yang nggak ngerti alur prosesnya itu ngoyak-oyak.
0: Iya, harus dijelaskan berarti.
1: Iya.
0: Tapi berapa? Berapa lama?
1: Ini tergantung produk, kesederhanaan produknya. Semakin ini resikonya tinggi, itu nanti akan semakin lama karena auditornya itu juga.
0: Tapi rata-rata lah, rata-rata berapa?
1: Rata-rata sih ada yang 2 minggu sampai 3 bulan.
0: 2 minggu sampai 3 bulan ya.
1: Bahkan kemarin terakhir ada, mungkin ini kemudahan dari Allah saja, ada salah satu produk Bakri di Jaten itu kami submit malam harinya, kemudian sore hari berikutnya itu sudah terbit sertifikat halalnya.
0: Oke, mungkin sederhana.
1: Karena
0: mungkin
1: sederhana.
0: Oh, jadi tidak betul-betul spesifik ya, tergantung dari apa pengajuan ini. Betul. Begitu.
1: Dan selaku pelaku usaha itu menjelaskan detail bahan dan prosesnya itu secara detail, jadi mudah dipahami oleh verifikator.
0: Betul.
1: Jadi itulah yang memudahkan prosesnya juga.
0: Oke, terus tidak gaptek pasti ya. Itu jadi semakin mudah ya.
1: Semakin mudah. Ada kalanya kadang memberikan rincian proses produknya itu belibet gitu, dikembalikan untuk diperbaiki.
0: Oh, nah, kadang seperti itu.
1: Perbaikan itu kadang enggak sekali dua kali. Okay. Ada yang sampai 5 kali.
0: Oke.
1: Itu yang bikin lama juga.
0: Oke, jadi gitu. Tapi setidaknya dengan gambaran seperti ini kan para UMKM yang pengen mengajukan sertifikasi halal ini kan jadi kayak tahu gitu loh Pak. Oh begitu gitu. Jadi sudah enggak kaget lagi. Kita jeda sebentar dulu ya, Pak Parno ya. Pendengar yang sudah menelpon mohon bersabar, nanti saya angkat teleponnya setelah jeda.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda. Ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Sholose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.
0: Pendengar Bernanda Astacita, sore ini edisi UMKM Anda ikuti, dan Anda yang sudah berusaha menelpon terus dari tadi, mohon maaf, sekarang boleh saya angkat teleponnya ya. Yang mau menelpon lewat WA call juga bisa, monggo 081-3900-15525 atau WA chatnya juga bisa Anda gunakan ya. Saya bersama Pak Suparno, beliau pendamping Jawa Tengah proses produk halal BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini kayaknya kesempatan yang bagus ya untuk apa, ngangsung sukawruh begitu tentang bagaimana proses sertifikasi halal. Halo, selamat sore.
4: Sore, Mbak Nana.
0: Selamat sore, Pak Edi.
4: Ya.
0: Nggih, monggo Pak Edi.
4: Ya. Ini zamannya sudah 80 tahun merdeka. Mau enggak mau, COVID kemarin sampai sekarang itu kondisi ini kan kebanyakan banyak yang susah. Ya. Sekarang kalau istilahnya ada label halal, kebanyakan pasti malas.
0: Ya, pasti mau ya.
4: Ya, malas bikin, mau nggak mau kan
0: kenapa?
4: Sulit. Ya kan sulit. Bahkan itu nggak beneran sabun aja nanti mengandung isi apa yang bikin kena masalah kaitan tidak halal kan gagal semua sudah. Itu masalah sabun.
0: Okay.
4: Nah, kalau bisa itu bagian MPC itu, Pak. Sekarang kan baru ebo-ebonya itu. Nah, itu bisa dipakai halalnya. Luar biasa loh, yang keracunan 30 ribu loh. Tapi kok enggak ada suaranya? Semoga ya ini suasana ekonominya banyak yang susah. Semoga yang besar-besar saja yang diperhatikan, yang pakai halal, tapi yang kecil-kecil coba kadang-kadang cek kerjaannya apa. Yang kerjaan bukannya masalah, loh, istilah yang kurang ajar, istilah bikin semacam-macam kan banyak. Ya, kayak BPOM itu apa? Yang mau enggak mau supaya benar-benar yang dilarang itu apa? Ya, semoga lah. Mudah-mudahan kalau bisa halal yang kemungkinan yang besar-besar. Yang tanggung UKM-UKM itu apa? Mau enggak mau, kalau sudah kerja aja sulit mau bikin sertifikat halal kalian. Kadang-kadang banyak yang mau.
5: Okay.
4: Semoga lah. Aman semua. Makasih.
0: Terima kasih Pak Edi. Pak Edi, saya rasa tidak ada pertanyaannya. Pak Edi hanya mengungkapkan pendapat. Jadi okelah, boleh. 638-55, halo, selamat sore.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Ari.
6: Ya, Obama di pesawat.
0: Pak Ari Obama. Nggih, monggo.
6: Begini Pak, siapa nih Pak?
0: Pak Suparno, Pak Parno.
6: Pak Parno dari Deprindak ya?
1: Saya dari BPJPH, Bapak.
0: BPJPH.
6: Apa itu badan?
1: Badan
0: penyelenggara jaminan produk halal.
6: Oke, dinaung apa Departemen Perdagangan apa nggih?
1: Bukan, ini satu badan tersendiri langsung di bawah presiden, Bapak.
6: Atau negeri?
0: Langsung di bawah presiden.
6: Oke, alhamdulillah.
0: Badan tersendiri.
6: Pak, saya pernah ikut 2-3 tahun yang lalu lah.
1: Nggih.
6: Sampai berkasnya hilang. Produk saya somay plus plus plus.
1: Oh iya. Nggih.
6: Saya ikut pelatihan di kantor NU cabang Wongso. Tapi sekarang saya bertanya nggak tahu dapat atau tidak saya gitu.
1: Oh, oke. Okay.
6: Kiranya Bapak bisa bantu saya.
1: Jee.
6: Sekarang saya sudah nggak Pak, nggak jualan somme karena waktu pas kenaikan telur saya jadi ke RRI Yorono harapannya mau dikasih harapan nonton wayang sama ketoprak gratis Pak. Nah sekarang saya minta kepada Bapak. Coba dicekkan Pak. Nomor HP saya 0815 6095 337. Waktu itu saya bangga. Begitu buka RRI pesan selawe porsi. Pendengar lain pesan tanggulung porsi. Setiap hari begitu Pak. Saya bisa menikmati enaknya buat gaya dewe. Kok rung buka datang segitu banyaknya. Jadi begitu buka jreng udah habis. Sampai-sampai
0: pertanyaannya apa Pak Ari? Pertanyaannya apa?
6: Pertanyaannya tolong dicekkan bisa enggak ya?
0: Oh begitu.
6: Iya, saya kan sebagai rakyat.
0: Jadi waktu itu kayak dikolektifkan di pelatihan itu gitu ya?
6: Oh, DGN bayarnya gratis. Kan kalau biayanya waktu itu di menurut rekoran Republika itu 300 sampai 400 1 juta lah gitu. Tapi DGN itu gratis.
0: Dengan mengikuti pelatihan itu. Oke. Okay.
6: Iya.
0: Oke.
6: Okay. Sekarang sih begini gini. Udan-udan tak lewati loh
0: Pak Nana. Tahun berapa itu Pak Ari?
6: Bentar ya, ini 2000. Waktu itu masih presidennya Pak Jokowi ya Pak
1: ya, sudah, masih 3 tahun, Jokowi. Sudah 3 tahun yang lalu
0: Kemungkinan datanya sudah tidak terlihat ya Pak Parno.
6: Ya, saya
0: asumsi saya sih.
6: Dolalah juga, iya dolalah ya. Saya itu gak ngarsip, biasanya itu hobinya ngarsip sampai rumah saya itu kayak sudah
0: kertas
6: itu. Putihlah Bapak ngecekan di situ. Apa itu sudah saya berikan. Saya mau bikin lagi somme, tapi saya itu bukan bikin langsung Pak. Saya itu reseller dari bude saya. Bude saya kemarin ngebeli om.
0: Berarti bude dong yang harus ngurus ya?
6: Iya,
1: aku mau tue.
0: Gitu ya?
6: Iya, saya reseller tuh sekarang aja. Terima kasih Bapak.
0: Matur nuwun Pak Ari.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangga, Anda pelaku UMKM terutama yang pengen ngurus sertifikat halal, karena kayak sekarang tuh customer itu kayak cerdas gitu ya, lebih cerdas gitu, apalagi dengan teman-teman viral yang kita kira itu halal ternyata tidak halal kayak gitu, itu orang jadi kayak lebih teredukasi dan lebih seneng, lebih aman kalau mengkonsumsi produk-produk halal.
1: Boleh saya respon sebentar untuk Pak
0: Bu Nur dulu?
1: Oh iya.
0: Bu Nur, selamat sore.
7: Selamat sore Mbak Nana.
0: Mangga Bu Nur.
7: Halal.
0: Mangga. Agak cepat Bu Nur.
7: Bapak narasumber kalau peternakan ayam itu apakah perlu labelisasi? Maksudnya labelisasi halal.
0: Sertifikasi halal. Oke. Okay. Peternakan.
7: Halal. Aduh salahnya.
0: Oke. Okay. Peternakan atau penyembelihan?
7: Peternakan. Cuman gini loh Mbak, misalnya ada yang minta disembelihin, kan saya sembelih ke tempat yang penyembelihan. Oh, tapi ya saya pilih yang sudah label halal gitu, maksudnya udah punya sertifikasi halal kayak gitu. Nah, maksudnya kan mungkin apakah perlu kayak gitu loh maksud saya. Kalau yang peternakan, saya pernah ikut di talk show UMKM sih, memang saya udah tahu untuk sertifikasi halal tidak mulus sederhana itu gitu ya. Maksudnya memang banyak itu. Yang saya bagus malah yang itu loh Pak, Jogja. Di Jogja itu sampai ke permodalan itu halal Pak. Ada yang ngomong anu itu sendiri, lembaga sendiri khusus permodalan udah syariah gitu. Jadi kalau mau halal sampai ke situ itu loh Pak, keren luar biasa itu di Jogja. Kalau bisa Jawa Tengah seperti itu tambah keren. Nggih Pak ngoten mawon. Butuh mboten ngoten misalnya sekedar ternak gitu, butuh tidak. Tapi masih kecil sih Pak, belum ini misalnya suatu saat saya ini untuk bisa besar itu butuh tidak. Terima kasih. Baik,
0: matur nuwun Bu Nur.
7: Selamat sore.
0: Selamat sore. Seneng ya banyak respon nih. Monggo. Monggo ditanggapi. Ketiganya boleh ditanggapi bersama-sama atau Pak Parno mau pilih yang mana dulu?
1: Secara umum begini, termasuk tadi Bapak Edi nggih, untuk sebenarnya tidak sulit untuk memproses sertifikasi halal. Dan untuk UMKM yang tadi dikeluhkan, wong UMKM kecil-kecil kok disuruh gini-gini, karena itu produk makanan dan minuman Bapak, jadi wajib bersertifikat halal. Dan itu tidak sulit karena pemerintah memberikan kemudahan dengan secara gratis. Makanan dan minuman, usaha mikro itu gratis Bapak, jadi nggak sulit. Asal ada komunikasi dengan pendamping yang ada di sekitar Bapak, itu pasti akan dibantu.
0: Pendamping ini juga gratis kan?
1: Gratis semuanya. Semuanya gratis karena kami sudah dibayar oleh pemerintah.
0: Betul, nah itu harus ditegaskan ya.
1: Kemudian untuk Pak Ari, untuk melacak pendaftaran yang sampai sekarang tidak muncul, di mana ini sertifikat halalnya. Nah ini kami harus tahu akunnya Pak. Akun
0: kalau 3 tahun yang lalu sistemnya sudah sama seperti sekarang atau berbeda?
1: Ada perubahan sih, tapi kalau akunnya masih tetap, akunnya tetap, cuman aturannya aja yang berubah.
0: Tapi ada tidak seperti itu Pak Parno? Jadi kayak pelatihan course gitu atau kursus gitu, terus di situ secara kolektif peserta kursus ini yang sudah punya bisnis lalu didaftarkan sertifikat, diajukan oleh pihak penyelenggara kursusnya itu ada nggak seperti
1: ada.
0: Itu?
1: Ada. Kadangkala malah disponsori oleh BUMN. Yang namanya fasilitasi. Jadi fasilitasi itu dari mungkin salah satu BUMN yang biasanya memberikan sponsor itu seperti BI, Telkom begitu. Saat ini pun Telkom sedang berjalan untuk memfasilitasi itu dan gratis untuk yang harusnya reguler berbayar, karena ada fasilitasi dari BUMN tadi itu bisa gratis bagi pelaku usaha. Jadi fasilitas dari pemerintah tetap ada.
0: Begitu. Tapi tetap mengandung akun tadi ya, kalau tidak ada akunnya juga susah dilacak begitu.
1: Dan kami sendiri secara komunitas sering mengadakan pelatihan Mbak Nana. Jadi silakan Bapak.
0: Ini maksudnya BPJPH ini. BPJPH itu juga sering mengadakan pelatihan.
1: Dari mungkin dari Bapak Ibu pelaku usaha yang tergabung dalam satu komunitas begitu, silakan mengundang kami. Kami akan datang dengan senang hati memfasilitasi, kami diundang pun tidak dibayar tidak mengapa. Jadi gratis, pure kami ingin membantu UMKM. Begitu. Termasuk edukasi dan pembuatan sertifikat halalnya yang secara gratis tadi. Kemudian untuk Ibu Nur, untuk peternakan ayam tidak perlu Bu. Tidak perlu sertifikat halal, yang perlu itu sembelihannya.
0: Sembelihannya yang perlu,
1: Jadi kalau Ibu menyembelihkan ke tempat RPH yang sudah bersertifikat halal itu sudah benar. Karena dari RPH unggas itu sendiri memang ada didaftarkan, salah satu fasilitasnya adalah jasa penyembelihan. Jadi tukang sembelihnya itu pun sudah bersertifikasi. Namanya Juleha. Juru sembelih halal. Itu pun ada.
0: Meskipun laki-laki tetap namanya Juleha ya.
1: Jadi kalau menyembelihkan ke RPU RPH yang sudah bersertifikasi halal itu boleh, dan itu nanti dagingnya sudah bisa digunakan untuk bahan produk halal. Jadi nanti kita tinggal minta ID halal dari tempat penyembelihannya dan melampirkan nota bahwa kita memotongkan di situ. begitu.
0: Oke.
1: Itu bisa untuk lanjut proses halal berikutnya.
0: Tapi kalau memang produknya ada dagingnya, terus kita ternyata ke RPH yang belum bersertifikat halal, kita juga nggak dapat sertifikat halal dong, atau kurang lengkap?
1: Itu tidak bisa untuk memproses produk selanjutnya. Karena itu khusus untuk daging.
0: Jadi termasuk ya kulaannya itu atau
1: iya,
0: iyalah
1: belinya
0: di mana? Dimana itu?
1: Kalau produk-produk yang mengandung sembelihan daging, baik daging ayam, unggas ataupun sapi, itu wajib dari RPH atau RPU yang sudah bersertifikasi halal. Dan untuk membuktikan pengisian data bahwa ini diambil dari RPH yang bersertifikat halal, itu harus ada nota.
0: Kalau kulaannya di pasar, Pak, karena bisa, sangat kecil, karena maksudnya skala usahanya masih sangat kecil, jadi kulaknya di pasar sebelah gitu?
1: Ya, itu kadang-kadang menjadi dilema ya. Kadang-kadang pelaku usaha yang memproduksi makanan ini bingung juga harusnya bagaimana. Nah, itu bisa ditanyakan ke pedagangnya, karena pedagang yang di pasar-pasar itu kebanyakan juga disuplai dari RPH juga.
0: Oh gitu.
1: Jadi dicari pedagang yang mendapatkan suplai dari RPH yang sudah bersertifikat halal. Itu nanti bisa untuk proses selanjutnya. Kecuali kalau itu disembelih sendiri.
0: Sembelih sendiri kan ada tuh.
1: Ada. Nah, itu kalau tukang sembelihnya belum bersertifikat juleha, itu tidak bisa untuk lanjut proses halal. Jadi minimal kalau disembelih sendiri, baik untuk jualan sendiri di warungnya sendiri maupun dijual di pasar, itu yang menyembelih wajib sudah bersertifikat juleha resmi dari BPJPH.
0: Kalau ini mungkin terlalu rigid pertanyaan saya ya, tapi saya kepo. Kalau bakul bakso ini beli ayam hidup terus disembelih sendiri di rumah?
1: Tidak bisa. Karena yang menyembelih tadi kan belum bersertifikasi juleha. Karena untuk mendapatkan sertifikat juleha ini juga prosesnya ada audit lagi.
0: Okay.
1: Ada pendidikannya tersendiri begitu.
0: Okay. Itu mungkin yang secara umum oleh masyarakat dianggap susah, Pak.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Sebenarnya
0: sesungguhnya itu ya peraturan ya, namanya SOP ya harus begitu. Yeah. Cuma mungkin masyarakat mungkin bisa secara umum mungkin akan wah ribet yo dadak ngono gitu. Pasti ada begitu.
1: Ya namanya suatu proses untuk melakukan perubahan itu memang kita harus berkorban juga sih.
0: Iya.
1: Harus kita memang juga butuh mau berubah. Jadi kita harus punya visi ke depan. Bukan hanya sesaat-saat ini, iki kok prosesnya ribet banget. Ribet saat ini, tapi nanti kan mudah di belakangnya. Menghindari resiko juga.
0: Yeah.
1: Begitu.
0: Itu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanggapi? Bu Nur tadi mungkin
1: sudah
0: semua ya.
1: Oke.
0: waktunya ya San, jangan sampai lupa. Jadi begini. Kalau proses-proses yang diceritakan sama Pak Parno tadi, itu pengajuan dan sampai kemudian datang pendamping ini dilakukan sendiri, Pak? Maksudnya online gitu ya sekarang?
1: Iya.
0: Atau bagaimana?
1: Kalau untuk input datanya bisa online, by online. Tetapi untuk verifikasi dan validasi saya harus hadir di tempat produksi. Karena kami harus ngecek bener enggak ini bahannya. Bener enggak ini prosesnya. Kemudian kami lihat fasilitas produksinya seperti apa. Kira-kira layak untuk diberikan sertifikat halal atau enggak. Kalau enggak layak, kalau perlu perbaikan untuk fasilitas produksi misalnya saja, kok tempatnya kumuh, kurang bersih, begitu ya, kami sarankan untuk diperbaiki terlebih dahulu. Baru kemudian nanti bisa lanjut prosesnya, begitu.
0: Kebersihan berarti termasuk ya?
1: Iya.
0: Kebersihan, higienitas ya?
1: Iya, higienitas.
0: Itu termasuk.
1: Iya.
0: Tapi ini yang sesungguhnya disebut tidak halal itu yang seperti apa? Kita taunya kan daging babi ya, mohon maaf ya. Kita taunya kan yang mengandung perbabian. Tapi selain itu apa?
1: Begini, kita kembali ke awal dulu, yang dimaksud halal itu apa, haram apa? Begitu. Yang pertama, halal itu adalah sesuatu yang boleh. Kalau makanan berarti sesuatu yang boleh dimakan. Kalau minuman juga sesuatu yang boleh diminum. Sedangkan haram adalah sesuatu yang tidak boleh. Berarti makanan yang haram itu adalah makanan maupun minuman yang tidak boleh dikonsumsi.
5: Oke.
1: Okay. Begitu. Nah, ini macamnya kan banyak juga ya. Mm-mm. Orang mungkin taunya hanya babi.
5: Itu kan paling populer, paling gampang kan itu.
1: Betul. Uh-oh.
5: Padahal kan nggak cuma itu.
1: Nggak cuma itu. Kadang orang ayam saja. Ayam itu sebenarnya secara umum itu halal kan?
5: Iya. Yeah.
1: Tetapi ketika proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syari, itu jadi bangkai, Mbak. Bangkai itu haram, tidak halal begitu loh. Makanya kenapa harus membeli dari RPH atau RPU yang sudah bersertifikasi halal.
5: Kalau begitu. Seperti ini Pak, kalau sekarang kan kalau untuk skala RPH yang besar kan pakai mesin ya.
1: Yeah.
5: Somehow pakai mesin, saya nggak tahu itu mesinnya kayak apa. Tapi itu bisa dikategorikan halal tidak kalau menggunakan mesin lah dalam menyembelih ayamnya itu menggunakan mesin. Yeah. Somehow dengan teknologi begitu.
1: Bisa, asal sesuai dengan ketentuan syar'i seperti yang difatwakan oleh MUI.
5: Oke, yaitu? Yaitu?
1: Ya, jadi proses yang mengawasi proses penyembelihan siapa? Mm-mm. Sebagai ininya, penyelia atau pelakunya. Mm-mm. Jadi dia harus pernah mendapatkan pelatihan yang bersertifikasi. Mm-mm. Mm-mm. MUI, kemudian putusnya urat leher hewan itu benar enggak
5: dengan mesin dengan itu
1: mesin
5: tadi
1: itu,
5: okay. Okay.
1: Kemudian proses matinya hewan itu karena putus urat urat lehernya atau karena dicelupkan ke air matinya seperti apa, itu juga mempengaruhi.
5: Okay.
1: Karena begini, hewan belum benar-benar mati, kemudian mesin berputar sampai ke pencelupan ke air panas. Mm-hmm. Biasanya untuk mencabut bulunya kan seperti itu. Mm-hmm. Nah, kalau matinya karena masuk ke air yang panas,
5: bukan
1: lagi,
5: karena penyembeliannya.
1: Bukan karena penyembelian, jadinya tidak
5: jadi
1: halal.
5: Jadi tidak halal.
1: Begitu.
5: Kalau yang ini, yang disembelih atas nama Allah itu, kalau pakai mesin, ini mungkin pertanyaan agak creepy ya. Okay. Tapi saya penasaran nih. Okay.
1: Yang jelas untuk industri modern, RPH modern, yang menggunakan alat-alat robotik seperti itu kalau sudah keluar sertifikasi halalnya di output produknya, itu pasti sudah diaudit oleh tim BPJPH. Jadi secara resmi, karena sudah pernah diaudit dan ada rekomendasi untuk fatwa halalnya, berarti itu produk itu halal begitu. Kecuali yang abal-abal mungkin ada juga, saya nggak tahu ya.
5: Nah, itu,
1: tapi
5: itu kan
1: ada yang menipu begitu. Nah, gitu, itu tidak
5: itu
1: bisa.
5: Itu oknum sih.
1: Nggih, oknum.
5: Ya.
1: Tapi secara administrasi, secara kelembagaan semua itu ada auditnya, Mbak. Jadi dicek, benar-benar dicek.
5: Okay,
1: kita
5: okay.
1: Kita mengecek penyembelihan itu saja sampai kita sorot benar-benar di leher yang putus itu. Mm-mm. Pakai kalau malam itu kita biasa auditnya itu sesuai waktu penyembelihan gitu. Mm-mm. Biasanya penyembelihan itu kan menjelang subuh itu kan masih agak gelap itu. Mm-mm. Kita tetap harus pakai lampu yang terang untuk melihat lukanya itu, putusnya urat itu sampai segitu.
5: Oke, okay, oke. Okay. Memastikan kalau itu benar-benar sesuai
1: syariatnya.
5: Oke. Okay. Selain itu tadi, selain berarti hewan yang disembelih dengan benar ya. Yeah. Terus kemudian jelas ya kalau babi ini tidak boleh. Terus apalagi yang alkohol jelas tidak ya?
1: Iya. Kalau
5: apalagi
1: mengenai selain itu ada juga sih ada istilahnya di dalam fikih itu namanya khilafiyah, Mbak.
5: Mm-mm.
1: Ada yang mengatakan hewan ini enggak boleh di samping selain pendapat yang oh ini nggak apa-apa begitu. Jadi kalau kita di sertifikasi halal ini lebih cenderung kepada yang memang itu makanan yang layak dikonsumsi oleh manusia.
5: Okay.
1: Begitu. Jadi yang memang tidak layak dan tidak pantas untuk dikonsumsi manusia ya jangan dimakan.
5: Apa ini? Daging anjing gitu misalnya.
1: Ya. itu
5: ular gitu.
1: Yang makanan yang selain itu aja masih banyak kok. Kenapa harus makan yang seperti itu? Begitu loh.
5: Okay. Yeah. Jadi sertifikasi halal ini tentunya untuk yang makanan-makanan yang umum dimakan gitu ya. Kalau tidak umum ya mungkin tidak lolos gitu
1: tidak
5: ya.
1: Tidak lolos. Kita sendiri juga nggak berani untuk memberikan apa ya istilahnya pendampingan untuk hal-hal yang tidak wajar begitu loh.
5: Oke. Itu. Habis waktunya Pak, tinggal 2 menitan saja. Oke. Jadi apa yang paling penting yang harus diketahui oleh para pelaku UMKM dalam hal ini, kemudian bila ingin berpesan untuk para pelaku UMKM untuk pengurusan sertifikasi halal ini, monggo Pak. Sebagai penutup juga.
1: Sebagai closing statement bahwa kita ini hidup di masyarakat yang mayoritas muslim, maka raihlah pasar, pangsa pasar orang-orang yang peduli dengan produk halal ini. Makanya lengkapi produk-produk panjenengan dengan sertifikasi halal, karena prosesnya pun mudah, sebenarnya mudah, asal mau begitu. Dan untuk panjenengan yang ingin kami bantu untuk sertifikasi halal, baik yang gratis maupun yang reguler, itu bisa menghubungi kami di nomor kontak saya di 0812-1994-7383. Dan sertifikasi halal itu resmi dikeluarkan oleh BPJPH atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Gitu.
5: Oke, semoga ini informasinya cukup membantu ya untuk kita semua. Mulai menyiapkan, kalaupun belum siap seluruhnya, bila memang ini menjadi tuntut. Ada satu pertanyaan lagi sih yang tapi habis waktunya Pak.
1: Boleh nanti.
5: Antara PIRT dan halal itu kan kayak berbarengan gitu ya. Itu duluan, harus duluan mana secara cepat saja? Atau
1: itu boleh,
5: bisa terpisah?
1: Boleh terpisah.
5: Oh, boleh terpisah.
1: Mana yang bisa diurus lebih dahulu, silakan diurus gitu dulu.
5: Jadi kalau untuk sertifikasi halal tidak harus mencantumkan nomor PIRT?
1: Tidak.
5: Enggak, tapi NIB
1: ya? NIB-nya.
5: Oke, baik. Semoga cukup membantu mendengar. Terima kasih Pak Parno sudah kerso rawuh. Lain waktu kita ngobrol lagi ya.
1: Boleh.
5: Biar kita lebih tercerahkan gitu. Matur nuwun Pak Parno.
1: Sama-sama Mbak Nana.
5: Demikian tadi Pak Suparno pendengar, beliau pendamping untuk wilayah Jawa Tengah dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kita bahas tentang proses produk halal sore ini, semoga menambah pengetahuan, membantu kita semua dalam pengurusan pengertian, pemahaman tentang sertifikasi halal. Pendengar, saya ajak Anda sekarang segera menuju Pro 1 RRI Purwokerto sesaat lagi untuk segera kami siarkan secara berjaringan informasi di wilayah 4 kota, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto dalam info lintas DIY Jateng.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng di DIY, kembali hadir menyajikan beberapa informasi khususnya dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya menjelang Hari Raya Kurban 2026, Dinas Pertanian dan Perikanan Dispertan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak di pasar hewan Bekonang Mojolaban. Untuk kali pertama dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia, ada 3 negara yang menjadi tuan rumah pelaksanaan pesta sepak bola dunia tersebut. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Informasi pertama dari Surakarta, menjelang Hari Raya Kurban 2026, Dinas Pertanian dan Perikanan Dispertan Pemkab Sukoharjo terus meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak di pasar hewan Bekonang Mojolaban. Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Windaryatno mengatakan pengawasan dilakukan mengingat ternak yang masuk berasal dari berbagai daerah di wilayah Solo Raya. Berikut laporan Edwi Puryono.
1: Agar lalu lintas yang keluar maupun yang masuk di Kabupaten Sukoharjo ini kita pastikan sehat, ya. Kemudian untuk memastikan lagi bahwa ternak-ternak, para peternak maupun
2: saudara Dinas Pertanian dan Perikanan Pemkab Sukoharjo terus meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak yang masuk ke pasar hewan Bekonang, Kecamatan Mojolaban. Pengawasan dilakukan seiring semakin dekatnya Hari Raya Kurban Idul Adha, di mana kebutuhan hewan untuk kurban dipastikan meningkat. Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Widaryatno mengatakan pengetatan pengawasan gencar dilakukan agar semua hewan yang masuk ke pasar hewan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit penyakit. Sebab penyakit yang sering melanda hewan ternak menjelang Hari Raya Kurban seperti cacing atau bahkan penyakit mulut dan kuku PMK. Bagas Widaryatno juga mengatakan pengawasan lalu lintas hewan kurban mulai diberlakukan di sejumlah pasar hewan yang ada di Sukoharjo. Sebab lalu lintas perdagangan hewan kurban terutama sapi sudah menunjukkan peningkatan baik yang berasal dari lokal Sukoharjo maupun dari luar daerah. Dispertan menurutnya mewaspadai penyakit yang sering menyerang ternak sapi adalah cacing, sebab cacing jika terjadi pada ternak sapi akan sangat berbahaya dan hati sapi bila dikonsumsi maka dapat menyebabkan kematian. Sehingga agar kasus tersebut tidak terjadi, semua ternak sapi yang masuk ke pasar hewan Bekonang wajib menjalani pemeriksaan.
1: Kenapa ini kita katakan ditingkatkan? Karena tidak lama lagi kan ada hari besar, Hari Raya Idul Kurban, di mana kebutuhan masyarakat terhadap ternak kurban itu meningkat. Kami pemerintah Kabupaten Sukoharjo ingin memastikan bahwa ternak yang akan dijadikan ternak kurban, khususnya di Kabupaten Sukoharjo ini, harus dalam kondisi yang sehat dan memenuhi syarat untuk sebagai ternak kurban. Maka kami di dalam melakukan pengawasan lalu lintas ternak ini meningkatkan frekuensi peningkatan di pasar hewan.
2: Dispertan dikatakan Bagas Widaryatno juga sudah menyampaikan kepada para pedagang agar tidak menerima atau memperjualbelikan hewan berpenyakit, sebab hewan sakit yang dipasok ke pasar juga berpotensi menular hewan lain. Oleh karena itu para pedagang juga mendapatkan pemahaman mengenali kondisi kesehatan hewan dan melaporkan temuan penyakit pada petugas kesehatan hewan. Menurut dokter hewan Kiki Resa, hingga saat ini di pasar hewan Bekonang tidak ditemukan penyakit yang melanda ternak sapi dan semua yang masuk terdeteksi sehat, ungkap dokter hewan Kiki Resa.
3: Kalau untuk sapinya tentu saja ada peningkatan dengan peningkatan jumlah. Kemudian untuk sapi yang masuk itu harus disemprot dahulu dan hanya sapi yang sehat yang bisa masuk ke pasar. Untuk ukuran sehat itu tidak ditemukan tanda-tanda seperti kalau lato-lato, kalau LSC itu kan seperti ada benjolan-benjolan dalam tubuh, terus PMK itu kan ada sariawan, ada ngeces, ada pincang itu. Jadi kita melakukan pemeriksaan. Nah ini tidak ada temuan, sehat.
2: Di sisi lain, geliat pasar hewan Bekonang sudah mulai terasa, seperti diungkap salah satu belantik sapi Kuncoro asal Desa Pelangkin, Kecamatan Polokarto. Menurutnya peningkatan permintaan hewan kurban terutama sapi jantan dengan harga di bawah 25 juta sudah mulai terasa sejak Idul Fitri. Sedangkan untuk jenis sapi yang paling dicari jelang Hari Raya Kurban adalah jenis sapi simental dan limusin atau PO yang harganya antara 20 hingga 25 juta. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Komisi 2 DPRD Kota Surakarta menerima audiensi Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS guna membahas maraknya peredaran minuman beralkohol. Pertemuan ini menyoroti temuan puluhan outlet penjual minuman keras yang masih beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah kota. Berikut laporan Rian Ashdiki.
4: DPRD siang hari ini kita minta bahwa yang belum berizin segera ditutup. audiensi terkait maraknya peredaran minuman beralkohol merupakan tindak lanjut atas temuan sidak mengenai banyaknya tempat penjualan minuman beralkohol atau minol yang ilegal di Surakarta. Berdasarkan data Dinas Perdagangan, saat ini tercatat ada 28 outlet penjualan minol di Solo. Namun hanya 11 diantaranya yang memiliki izin resmi. Hal ini berarti terdapat 17 outlet yang tetap beroperasi secara bebas tanpa jaminan legalitas dan tidak memberikan kontribusi pajak bagi pendapatan daerah. Humas DSKS Indro Sudarsono menegaskan bahwa keberadaan outlet tak berizin ini telah memicu protes luas dari masyarakat karena pemerintah dianggap abai dan tidak mendapatkan keuntungan daerah.
5: Di mana ada 28 penjual minol, ditemukan 17 yang belum berizin, yang 11 berizin. Di mana yang 17 belum berizin itu dipastikan tidak ada pajak pendapatan daerah yang diserap oleh pemerintah. Maka kita minta rekomendasi dari DPRD siang hari ini, kita minta bahwa yang belum berizin segera ditutup.
4: Respon tuntutan tersebut, Komisi 2 DPRD Surakarta menyatakan akan segera melakukan pemanggilan terhadap dinas-dinas terkait serta para pengusaha minol dalam waktu dekat. Fokus utama pemanggilan ini adalah untuk mempertanyakan lemahnya pengawasan instansi terkait serta alasan mengapa belasan outlet tersebut bisa tetap beroperasi selama bertahun-tahun tanpa izin. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta, Agung Harsakti, menyatakan bahwa desakan untuk menutup operasional 17 outlet ilegal tersebut akan segera ditindaklanjuti secara prosedural.
6: Salah satunya mereka untuk menutup sementara tempat-tempat yang berjualan minol tapi belum berizin. Kita nanti tetap berkabar, kita tetap update informasinya karena besok setelah hari ini kita panggil dinas, setelah itu pengusahanya kita panggil juga. Jadi kita tanyakan kenapa belum izin, kenapa bisa buka, kenapa dinas bisa kok tutup mata tentang dia bisa buka. Salah satunya kita undang DPMPDSP, Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Bapenda tentang potensi pendapatan.
4: Selain penutupan outlet ilegal, DPRD juga diminta untuk mengevaluasi 11 tempat usaha yang sudah berizin agar tetap mematuhi aturan jam operasional dan waktu lokasi sesuai peraturan wali kota yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meredam potensi gesekan sosial di lapangan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Beralih ke Semarang, puluhan juru masak yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengikuti uji kompetensi. Sertifikasi chef makanan bergizi gratis itu digelar untuk meningkatkan kualitas dan keamanan makanan. Berikut laporan Miftah selengkapnya.
7: Kita nanti akan cek melalui koordinator SPPG mana yang belum punya sertifikat.
8: Puluhan juru masak yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengikuti uji kompetensi chef di Pendopo SPPG Pasar Banggi. Sertifikasi chef makanan bergizi gratis tersebut digelar untuk meningkatkan kualitas dan keamanan makanan bagi ribuan siswa serta kelompok sasaran lainnya. Bupati Harno, yang juga menjabat sebagai penasehat Satgas MPG, berpesan agar para chef benar-benar menjaga kualitas makanan yang diproduksi di SPPG.
9: Saya hanya titip nasihat, nanti siapapun yang lolos chef untuk benar-benar tugas intinya adalah menjaga makanan agar tidak basi, tidak ada keracunan, dan nilai gizinya terpenuhi, dan nilai anggarannya juga sesuai terpenuhi.
8: Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Rembang yang sekaligus menjabat Wakil Bupati M. Hanis Holil Barok mengatakan sertifikasi chef menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG. Sesuai petunjuk teknis Badan Gizi Nasional, setiap pengolah makanan di SPPG diharapkan memiliki kompetensi yang terstandar.
7: Pengelolaan SPPG ini setiap pengelola makanan harus punya sertifikat. Sertifikat chef, artinya kalau ini ada 30-an dibanding dengan 69 dapur yang sudah beroperasi di Kabupaten Rembang, ini juga masih separuh hitungannya. Tapi kan kita nggak tahu mereka ikut sertifikasi di mana kan. Dan kita nanti akan cek melalui koordinator SPPG mana yang belum punya sertifikat. Nanti kita akan.
8: Yulianti, chef dari SPPG Karangharjo, Kecamatan Kragan, mengaku senang dapat mengikuti sertifikasi tersebut.
10: Ya, alhamdulillah ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan sertifikat secara sama-sama kan? Siapkan khusus, tidak ada kenal ya, mempersiapkan diri dan nanti akan mendapatkan ilmu tambahan. Tapi sebenarnya sudah mempunyai pengalaman lebih.
8: Kegiatan sertifikasi melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP dan menghadirkan penguji dari Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Jasa Boga Nusantara. Dari Rembang, tetap laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas Semarang menggelar tes urin kepada pegawai dan warga binaan sebagai wujud dari lembaga pemasyarakatan yang bersih dari narkoba. Berikut laporan Luki Setiawan.
11: Puluhan petugas Lapas Semarang dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Jateng mengikuti tes urin di Lapas Semarang. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Pelaksanaan apel dan ikrar diikuti seluruh jajaran Kanwil di Jenpas Jawa Tengah dan Lapas Semarang, termasuk melibatkan unsur TNI Polri, BNNP Jawa Tengah, dan pemerintah daerah. Tim medis dari kantor wilayah Ditjenpas Jawa Tengah, Dr. Nina, memastikan seluruh hasil tes urin dalam kegiatan pemeriksaan narkoba menunjukkan hasil yang negatif. Hal tersebut disampaikan usai pelaksanaan tes urin. Dalam keterangannya, Dr. Nina menjelaskan ada 30 petugas lapas yang diperiksa dengan alat tes yang digunakan mampu mendeteksi berbagai jenis zat narkotika dan obat-obatan terlarang. Ia menerangkan indikator negatif ditunjukkan dengan munculnya dua garis pada alat pemeriksaan.
12: Jadi seperti yang ada di sini petunjuk, kalau negatif itu garis 2. Ini yang pertama itu dia obat, biasanya di obat positifnya. Amfetamin itu lebih pil-pil gitu ya, kayak ekstasi dan kawan-kawan. Kemudian ini yang ketiga ini untuk benzodiazepin. Dia lebih di obat tidur, obat penenang, seperti itu. Terus ini kokain ganja. Yang ini metamfetamin untuk sabu. Morfin. Terus kalau morfin, untuk obat-obat tertentu yang dengan resep dokter masih oke lah ya. Morfin itu obat bius. Kemudian THC itu juga ganja. MDMA itu ekstasi. Metadon. Sama PCP itu juga biasanya ada di alkohol. Gitu ya. Ini negatif semua nih. 10 orang.
13: Aman.
12: Ada 10. Aman, aman.
11: Sebelum melaksanakan tes urin, petugas dari Lapas Semarang dan Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah melaksanakan ikrar komitmen untuk meningkatkan pembinaan pengawasan monitoring hingga evaluasi guna memastikan lapas dan rutan bersih dari peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Ikrar ini pun dipimpin dan disaksikan langsung Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso. Menurut Mardi, dalam sambutannya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan integritas dan komitmen bersama jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada keamanan dan ketertiban. Pihaknya menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran.
14: Harus kita laksanakan secara serius, nyata, tanpa bangun. Tidak boleh ada lagi pembiaran. Tidak boleh ada lagi toleransi. Dan tidak boleh ada lagi petugas yang bermain-main dengan integritas. Saya sampaikan sekali lagi, tidak boleh ada lagi petugas yang bermain-main dengan integritas. Saya tegaskan kepada seluruh jajaran pemasaran Jawa Tengah, handphone ilegal, narkoba, dan praktek penipuan adalah musuh bersama yang harus diberantas sampai tuntas.
11: Menambahkan dari unsur Polri, Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpart yang turut hadir dalam ikrar pemasyarakatan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan jajaran pemasyarakatan dalam memberantas handphone pungutan liar dan narkoba atau halinar di lingkungan Lapas Semarang. Menurutnya, Polri siap mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan menciptakan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkoba ataupun pelanggaran lainnya.
15: Tentu kalau kita temukan pasti kita lanjut, kita proses dengan lanjut apabila terutama kalau ada narkoba dan lain sebagainya. Intinya kita sinergitas menjalin hubungan yang baik dengan siapapun.
11: Selain pemeriksaan tes urin, pihak lapas juga melaksanakan penggeledahan menyasar pada blok C kamar 1 hingga kamar 21 sebagai bagian dari langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban atau kamtip di lingkungan lapas. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan barang yang terlarang di dalam kamar hunian warga binaan pemasyarakatan. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya, Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Lanjut dari Purwokerto, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan kelompok rentan melalui program Kecamatan Berdaya. Program ini telah berjalan di 35 kabupaten kota, termasuk di Banyumas. Lengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan kelompok rentan melalui program Kecamatan Berdaya. Program ini telah berjalan di 35 kabupaten kota, termasuk di Kabupaten Banyumas. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menyampaikan program tersebut mencakup penguatan paralegal, pos bantuan hukum di desa, serta pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini pendampingan dilakukan melalui kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak serta organisasi kemasyarakatan. Selain itu, sejumlah organisasi perempuan juga dilibatkan untuk memberikan pelatihan paralegal sehingga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan dekat dengan masyarakat.
16: Kami melihat bahwa angka kekerasan perempuan, anak, dan masyarakat disabilitas ini masih tinggi di Jawa Tengah, sehingga perlu kami dorong untuk pemberdayaan perempuannya. Kami bekerja sama dengan RPA, lalu kita bekerja sama dengan Menhub lewat pos bantuan hukum yang ada di desa-desa. Juga kami bekerja sama dengan lembaga

0: komprehensif oleh pemerintah dan mitra terkait. Faisal Raihan melaporkan.
1: Dari olahraga, pendengar, para atlet dari Sasana Satria Training Camp Purwokerto berhasil memborong 7 medali pada ajang Popda Banyumas Cabur Wushu Sanda. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan para atlet dari Sasana Satria Training Camp Purwokerto dalam ajang Popda Banyumas Cabang Olahraga Wushu Sanda. Pertandingan sendiri digelar di Kompleks Gor Satria Purwokerto pada hari Kamis hingga Jumat 7-8 Mei 2026. Dari 13 atlet yang diturunkan, sebanyak 7 atlet berhasil membawa pulang medali dan berpeluang tampil pada Popda Provinsi Jawa Tengah September mendatang. Pelatih Satria Training Camp Riandri Vano Suryandi mengatakan, capaian tersebut menjadi hasil dari latihan intensif yang telah dilakukan sejak 2 bulan terakhir sebelum pelaksanaan Popda. Selama persiapan, para atlet menjalani program latihan rutin 4 kali dalam sepekan dengan pola pembinaan yang disesuaikan standar atlet kompetitif. Dirinya berharap para atlet binaannya mampu melanjutkan prestasi hingga tingkat provinsi dan membawa nama Banyumas di ajang yang lebih tinggi.
3: Satria ini mengirim kurang lebih 13 peserta dan alhamdulillahnya mendapatkan medali. Kemungkinan bisa main di provinsi di tanggal 5 sampai 9 September nantinya. Latihannya kita sudah mulai intensif dari 2 bulan terakhir sebelum hari event Popda Wushu ini. Seminggu kurang lebih 4 kali dan programnya sudah mulai mengikuti program-program atlet yang sudah berjalan.
2: Para atlet dari Sasana Satria Training Camp yang berhasil meraih medali di ajang Popda Banyumas Cabur Wushu Sanda yakni Ryan Altaf S dari SMK Negeri 2 Purwokerto, Gadvito Wirapitra Sadu dari SMA Al-Irsyad, Hairil Adinur dari SMA Negeri 1 Sokaraja, Nakeisha Almaria dari SMK Karya Teknologi 2, M. Sevano Putra Suryandi dari SD Negeri 3 Kedungbuluh, Amjad Safik dari SMK Telkom, dan Arfara Jendra dari SMK Telkom. Yanuar Adi melaporkan.
1: Dari Yogyakarta, pendengar, dokter-dokter internship di Sleman mendapatkan vaksinasi campak dari Dinas Kesehatan setempat. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
4: Jadi jumlahnya memang nggak bisa dipastikan karena setiap kali kita hanya menerima dari pusat, dapat berapa dokter, dapat berapa. Kemudian kita bagi di
5: program vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Sleman kini diprioritaskan bagi dokter internship yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, mengatakan vaksinasi campak yang berjalan saat ini berasal dari program pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Kalau yang ini tadi, yang untuk nakes itu baru kita berikan untuk dokter internship. Tapi kalau untuk nakes-nakes yang di rumah sakit kita enggak. Dokter internship yang dari pusat itu melalui Dinkes DIY.
5: Ia menyebut dokter internship datang secara bergelombang sehingga jumlah penerima vaksin tidak dapat dipastikan setiap periode. Vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan ini baru dimulai pada tahun ini. Ia berharap ke depan cakupan vaksinasi dapat diperluas hingga seluruh tenaga kesehatan.
4: Mudah-mudahan tahun depan seluruh nakes bisa kita, karena ya beresiko juga nakes itu.
5: Cahya menambahkan capaian vaksinasi campak di Kabupaten Sleman dinilai sudah tinggi sehingga resiko penularan semakin kecil. Meski sempat terjadi kejadian luar biasa atau KLB, penanganan telah dilakukan dengan sistem kejar.
1: Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 ini di wilayah Bantul akan mengalami perubahan spesifik pada jalur domisili wilayah. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
6: Pelaksanaannya untuk kali ini juga sama, cuman perbedaannya adalah untuk yang kalau dulu Yonasi, sekarang
7: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Distikpora Kabupaten Bantul telah merampungkan penunjuk teknis atau JUKMIS sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Pada tahun ini, ketentuan terkait domisili wilayah mengalami sedikit perubahan. Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto menyatakan, rancangan JUKMIS ini sudah diajukan kepada Bupati Bantul untuk menunggu proses koreksi dan persetujuan. Nugroho menjelaskan, ketentuan SPMB tahun ini sebagian sama dengan tahun lalu. Namun, ada sedikit perbedaan pada skema pendaftaran jalur domisili wilayah. Secara rinci Nugroho menjelaskan, pada aturan SPMB 2026, satu sekolah dapat menerima pendaftaran calon peserta didik dari 3 kalurahan.
6: Kalau dulu Yonasi, sekarang adalah domisili kewilayahan namanya. Kalau dulu satu sekolah itu nanti bisa mengampu dari wilayah 2 desa atau kelurahan. Tapi kalau sekarang itu satu sekolah negeri itu nanti

0: mampu tiga desa, tiga desa atau tiga kelurahan.
1: Berarti ada penambahan kuota gitu Pak?
0: Oh nggak ada, kuotanya tetap aja, cuman perluasan cakupannya. Kalau dulu hanya dua, sekarang menjadi tiga.
2: Selain perubahan pada jalur domisili, Nugroho menyebut jika jalur penerimaan lainnya masih sama dengan tahun lalu. Ketentuan tersebut sesuai dengan implementasi Permendikbudristek nomor 3 tahun 2025.
0: Diawali nanti dari jalur perpindahan orang tua ataupun mutasi, kemudian jalur afirmasi. Afirmasi itu terdiri dari keluarga tidak mampu dan juga dari anak-anak dari disabilitas. Kemudian prestasi. Nah, prestasi setelah prestasi nanti yang terakhir adalah yang domisili kewilayahan.
2: Lebih lanjut, perubahan jalur domisili ini diperkirakan akan memengaruhi peta persaingan masuk SMP negeri di Bantul, terutama bagi calon murid yang berada di wilayah perbatasan antar kelurahan.
3: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
4: Untuk kali pertama dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah pelaksanaan pesta sepak bola dunia tersebut. Berikut trivia Piala Dunia hari ini bersama Rosihan Anwar.
5: Untuk kali pertama, penyelenggaraan Piala Dunia tidak dipusatkan di satu atau dua negara, melainkan di tiga negara sekaligus. Hal ini menjadi sejarah pertama dalam 96 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Meski di tengah kondisi geopolitik yang belum mereda, perhelatan Piala Dunia kali ini seharusnya menjadi event olahraga terakbar di tahun 2026. Nah, sesuai rencana, setiap negara tuan rumah akan mengadakan upacara pembukaan sebelum pertandingan pertama tim mereka digelar. Dengan itu artinya upacara pembukaan akan berlangsung ketika Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada mulai mengawali perjuangan mereka di babak grup. Selain tiga negara tuan rumah yaitu Meksiko, Amerika, dan Kanada, Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini juga diikuti oleh lebih banyak negara. Total ada 48 negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Pembukaan Piala Dunia pertama akan berlangsung pada 11 Juni di Mexico City. Untuk seremoni pertama, tuan rumah Meksiko akan menampilkan band pop pemenang Grammy Award, yaitu Mana, yang bakal tampil dengan artis top lainnya, Alejandro Fernandez dan juga Belinda. Sedangkan untuk upacara pembukaan kedua akan berlangsung di Kanada pada 12 Juni 2026. Timnas Kanada yang akan menjamu Bosnia Herzegovina di Toronto, sebelumnya bakal dihibur terlebih dahulu oleh sejumlah artis papan atas dunia seperti Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, William Prince, dan juga DJ Sanjoy. Sementara di hari yang sama, 12 Juni 2026, Amerika juga akan menggelar acara pembukaan di Los Angeles sebelum mereka bertarung melawan timnas Paraguay. Skuad Amerika dan Paraguay serta seluruh supporter yang hadir di stadion bakal disuguhi penampilan dari penyanyi Katy Perry sebagai bintang utama upacara pembukaan dengan didampingi rapper Future, Anita, Lisa Blackpink, dan sejumlah artis lainnya. Pendengar, keputusan FIFA untuk menggelar Piala Dunia di tiga negara dan sekaligus ada upacara pembukaan di tiga lokasi yang berbeda menunjukkan bahwa FIFA ingin menekankan peran yang setara dari ketiga negara tuan rumah bersama tersebut. Sudah tak sabar menanti gelar Piala Dunia tahun ini? Ikuti terus informasinya di Radio Republik Indonesia.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Dengar informasi dari Rosihan Anwar tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwakarta. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar lagu-lagu dan informasi, kembali kami hadirkan sampai kurang lebih nanti pukul 7 malam ya, dengan jeda momen maghrib tentunya. Saya membuka WhatsApp-nya di 081 3901 5525. Yang pengen gabung mengabarkan kegiatan Anda, mungkin aktivitas Anda, atau sekedar say hi, membagikan informasi cuaca barangkali, atau hal-hal menarik di sekitar Anda, boleh silakan ya. Saya buka terus WhatsApp-nya untuk Anda. Dan lagu-lagunya semoga bisa berkenan. Baru saja ada Marshanda, lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Mendengar lagu-lagu di tahun 2000-an nih kayaknya saya pilihkan playlist saya untuk sore ini. Monggo, bila ingin menyapa, ingin berbagi cerita, boleh ya. Capek seharian ini? Cukup capek, ada yang bikin mecucu? Kita hempaskan bareng-bareng ya. Sore ini kita buang yang gak enak di hati, dan kita kembali restart lagi suasana hati kita supaya lebih cerah ceria lagi. Semoga begitu. Dan sambil menikmati lagu, sambil saya bawakan informasi-informasi untuk Anda. Lila dulu, lagunya Mantan, kekasih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pendengar, Perum Bulog Kantor Cabang Surakarta ini diberitakan mulai mendistribusikan minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di Kota Solo untuk menstabilkan harga minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Surakarta Nanang Haryanto mengatakan hingga saat ini pihaknya telah mendistribusikan sebanyak 295.973 liter minyak kita di wilayah Solo. Dikatakan oleh pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Surakarta ini saat ini pihaknya mendistribusikan paling banyak di Pasar Legi mencapai 194.000 liter, kemudian disusul Pasar Nusukan 81.000 liter, serta Pasar Jongke dan Pasar Gede ini ada sebanyak 20.000 liter. Untuk memperluas distribusi, Bulog ini bersama dengan Dinas Perdagangan di Kota Solo dan Satgas Pangan Polresta Surakarta melakukan sosialisasi, pemantauan harga, serta distribusi minyak kita di Pasar Kadipolo. Nanang pun menjelaskan sebelumnya Pasar Kadipolo belum memiliki pengecer resmi minyak kita dan sekarang melalui kerjasama dengan Lurah Pasar dan Disdak, ada sebanyak 17 pedagang telah didata menjadi pengecer resmi dengan syarat memiliki nomor induk berusaha NIB. Setiap pedagang nantinya akan memperoleh alokasi sekitar 120 hingga 240 liter minyak kita. Mendengar, pengawasan terhadap harga jual di tingkat pasar juga akan dilakukan secara rutin oleh Dinas Perdagangan, Polresta Surakarta, dan Satpol PP guna mencegah pelanggaran. Selamat sore untuk Pak Faiz ya. Hai, selamat sore. Selesai aktivitas melepas lelah Mbak Nana bersama Pro 1 Surakarta. Waalaikumsalam Pak Faiz ya. Selalu mendengarkan Pro 1 sambil berapa saja, melepas lelah sambil berapa saja apa Pak Faiz? Leyeh-leyeh ya Pak. Terima kasih Pak Faiz sudah mewasa Pro 1. Lalu Umi Karim capek sumuk Mbak Nana. Udah ya. Sini tak kepet-kepeti pakai lagu-lagu ya. Lagu-lagunya bagaikan apa ya? Bagaikan kipas angin Umi. Ya, semoga dengan bersama Pro 1 jadi berkurang capeknya dan sumuknya juga semoga segera berlalu ya. Sudah semakin sore aja nih. Pak Sri Atma baru saja juga masuk nih. Pak Sri selamat sore, selamat tugas ya Mbak Nana. Nggih Pak Sri, matur nuwun masih kerja nih Pak Sri jam segini biasanya sampai jam 8 malam ya. Selalu sehat, tetap semangat, sukses selalu dalam karir ya Mbak Nana nggih. Oke, Pak Sri selamat bekerja biasanya sampai jam masih di tempat kerja Mbak Nana nggih. Sampai jam 6 atau jam 8 gitu kalau Pak Sri ya. Semoga juga bersemangat terus Pak Sri sambil bekerja sambil mendengarkan Pro 1. Saya hadirkan sekarang Margaret ya. Lagunya Kembali ke Jakarta. Kembali ke Solo aja deh kalau gitu. Tetap bersama kami pendengar, kita dalam rangkaian Surakarta sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 dengan Cek Fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri memberikan bantuan dana kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp. Faktanya klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram resmi milik pemerintah Papua @pemprovpapua, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan melalui nomor WA saat dicek keaslian video itu menggunakan Hive Moderation dan Truth Scan. Video itu adalah hasil rekayasa buatan artificial intelligence dengan probabilitas 99,9%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Lagunya Kau Cantik Hari Ini, ini kayaknya Lobo ini nyanyi buat saya ya. Ya, kalaupun Anda tidak ada yang menyanyikan ya, menyanyi sendiri aja gak apa-apa ya. Gak ada salahnya menghibur diri sendiri, mengembalikan energi yang telah terkuras habis hari ini. Semoga kita termasuk yang beruntung bisa menjalani hari sebaik mungkin dan hari semakin hari juga semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Ada siapa nih yang belum saya baca ya? Banyak sepertinya, banyak yang belum saya baca ya. Ya, Bu Ika Nur di Colomadu, betul. Semangat tugas. Sore Mbak Nana pulang malam, puanteng lagunya yang oke-oke buat bolo setrika. Wes. Ini ya. Saya kalau setrika tuh langsung ingat Bu Menti ya. Lanjut garap laporan sambil nunggu waktu maghrib Mbak Nana. Nggih, cuaca Colomadu Barat sore cerah, masih panas sawahnya. Terima kasih. Semangat terus Bu Ika ya. Enggak apa-apa, panas malah nambah semangat ya. Terus ada Bu Dwi Jayati, betul. Ya, Bu Dwi, Mbak Nana selamat sore, selamat bertugas, salam sehat, semangat, amin. Doanya terima kasih nggih, Bu Dwi. Bu Dwi juga semoga hari ini atau sore ini bisa bersemangat barengan saya ya. Ceria selalu ya Mbak Nana. Nggih, matur nuwun doanya Bu Dwi. Lalu Bu Endang Sri Widyastuti juga begitu. Sore Mbak Nana, halo sore Bu Endang. Kutunggu, siap kunikmati lagu-lagu pilihannya Mbak Nana nih. Lagu religi islaminya juga jelang sholat maghrib nanti. Oke, boleh Bu Endang. Semoga setia terus di Pro 1 nggih Bu Endang nggih. Lalu Bu Mentik masih typing terus nih Bu Mentik nih. Belum selesai typingnya. Selamat sore, ada Ibu Negara, semangat, semoga selalu sehat, nggih Bu Menti. Lagu-lagunya jempol-jempol, habis mandi, seger. Terus dengerin Mbak Nana siaran. Kalau aku tadi siang udah setrika Mbak Nana, masih tak keranjang loh, kok masih? Sudah setrika kok masih ya? Nggak dihabiskan sekalian Bu Menti. Bu Seno Haryani juga menyapa nih ya, halo Bu Seno di Klaten. Mbak-mbak Nana, kalau di tempatku kalau keluar rumah tuh sudah bisa lihat gunung yang membujur dari barat ke timur karena tempatku perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Wow, jadi begitu buka pintu langsung pemandangannya indah gitu ya Bu Seno ya. Wow, selamat tugas, semoga sukses ya Mbak Nana. Semenjak siang tadi mendung. Jadi kalau ada, ya Allah, kalau ada apa Bu? Ini saya cuma baca ya Bu Zena ya. Kalau ada tsunami insya Allah sudah ada pagarnya Gunung Kidul Mbak Nana. Kalau orang menamakan Gunung Kembar, oh begitu. Ada Gunung Kembar yang, Gunung apa? Gunung Gambar? Gunung Gambar atau Gunung Kembar ini? Bu Seno, jadi membentang gitu ya. Oke, matur nuwun Bu Seno, terima kasih. Lalu, lo kok dihapus? Ya wis, gak apa-apa Bu Menti, dihapus semua. Semoga juga apa yang Anda kerjakan hari ini bermanfaat begitu ya. Kalaupun itu pekerjaan rumah, pasti juga bermanfaat untuk urusan rumah dengan keluarga. Amin. Kalau Anda bekerja juga bermanfaat untuk keluarga, untuk diri sendiri. Pokoknya kita doakan apa yang kita kerjakan mendapatkan berkah barokahnya dan bermanfaat tentunya ya. Pendengar, pemerintah Kota Solo ini kembali menggelar showcase atau pameran program makan bergizi gratis kedua saat Car Free Day di depan Geraha Wisata Niaga yang dilakukan minggu pagi kemarin. Wali Kota Solo Rusmati Ardi secara terbuka mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan kritik dan masukan terkait kualitas menu yang disajikan. Rusmati mengatakan pameran itu sengaja digelar sebagai bentuk uji publik. Menurutnya evaluasi langsung dari masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk mengukur tingkat kelayakan dan penerimaan siswa terhadap variasi menu dari SPPG. Rusmati pun menjelaskan evaluasi publik ini dilandasi prinsip akuntabilitas anggaran. Dia menegaskan program MBG dibiayai sepenuhnya menggunakan uang negara sehingga masyarakat berhak ikut mengawasi pelaksanaannya. Pihaknya memastikan setiap evaluasi yang masuk akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki tata kelola SPPG yang dinilai belum maksimal. Saya sekarang punya Maudy Ayunda. Lagunya Perahu Kertas, saya kirimkan untuk Anda yang sudah me-WhatsApp
Pro 1 ya, Bu Endang Sri Widyastuti, Bu Dwi, Bu Ika Nur, Pak Sriatma, Pak Faiz, Umi Karim, Bu Nur maupun Bu Agustin.

0: cenderung menghindari tantangan, menyerap lebih mudah saat menghadapi kesulitan, serta menghindari upaya yang keras karena takut gagal dan takut tampak kurang kompeten. Sebaliknya, growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, serta belajar dari kesalahan. Orang dengan pola pikir bertumbuh ini tidak takut menghadapi tantangan, lebih tangguh dalam menghadapi kegagalan, dan terus berupaya untuk berkembang. Dweck juga membahas bagaimana mindset terbentuk dan bagaimana peran lingkungan, terutama keluarga dan pendidikan, dalam membentuk pola pikir seseorang sejak dini. Seringkali orang tua atau guru secara tidak sengaja mendorong fixed mindset dengan memuji kecerdasan atau bakat bawaan, alih-alih memberikan penghargaan pada usaha yang dilakukan. Hal ini justru dapat membuatnya takut gagal dan merasa tertekan untuk terus membuktikan dirinya. Dweck menjelaskan bagaimana menerapkan growth mindset dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, olahraga, hingga hubungan pribadi. Secara keseluruhan, mindset adalah buku inspiratif yang menantang cara berpikir konvensional tentang kecerdasan dan kesuksesan. Dalam buku ini, Dweck memberikan pesan bahwa dengan mengembangkan growth mindset, setiap orang dapat membuka potensi maksimal dalam dirinya dan terus tumbuh tanpa batas. Dari Surakarta untuk Indonesia.
1: Terus bersama Pro 1, Surakarta sore ini masih Anda dengarkan. Kita mau jeda momen maghrib dulu ya. Terima kasih untuk yang sudah mewasa. Bu Endang di Sukoharjo juga sudah bergabung nih ya. Selamat sore Mbak Nana, selamat tugas. Dari pagi saya stay Pro 1 loh, oh iya? Ini baru selesai tata tempat, mau ke tempatan sembahyangan lingkungan Mbak Nana. Oh, habis mandi ini kok masih gerah ya? Iya, yang penting hatinya nggak kepanasan ya Bu Endang. Enggak dong, mau sembahyangan kok hatinya panas ya Bu Endang. Enggak dong, selamat menyiapkan acaranya ya Bu Endang. Semangat terus, semoga sebelum acara dimulai bisa tetap mendengarkan Pro 1 ya. Matur nuwun Bu Endang, selamat beraktivitas. Gunung gambar kata Bu Seno tadi, oh begitu. Gih Bu Seno matur nuwun ya, sudah dikasih tahu ada gunung gambar di dekatnya Bu Seno nih, kayak terpampang sebagai pemandangan sehari-hari gitu ya berarti. Matur nuwun Bu Seno, selamat menikmati waktu jelang maghrib ini ya. Pak Prapto di Jatan juga sudah masuk. Petugas sukses selalu, pulangnya nanti hati-hati, jangan lupa tengok kanan kiri ya Mbak Nana. Nggih Pak Prapto, tentu saja. Matur nuwun Pak Prapto. Dan sekarang pendengar, lagu-lagu religi Islam yang akan saya putarkan dulu sambil menantikan saat azan maghrib tiba.

Pendengar Anda terus mendengarkan siaran kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Surakarta sore ini. Dan sekarang tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: sudah berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.
1: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
2: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
1: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
2: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
1: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin, kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
2: Iya. Sini, mana tasnya?
3: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

Dari Mas Marcel lagunya Firasat, sebelumnya ada Mahadewi dengan lagunya Risalah Hati, lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara. Kembali saya pilihkan untuk Anda malam ini ya. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami, sudah melaksanakan sholat maghrib, saya yakin tinggal menyiapkan makan malamnya atau istirahat malamnya. Semoga semuanya lancar adanya, tidak ada gangguan-gangguan ya. Ada yang terbiasa masak sore-sore? Ada. Karena memang kopernya mungkin sore ya. Selamat menyiapkan makan malamnya dengan cara dimasak sendiri atau dengan beli lauk atau dengan makan keluar ya, silakan. Yang jelas kami terus menemani Surakarta sore ini, masih menghadirkan lagu-lagu dan informasi. WhatsApp-nya juga masih saya buka dong. WhatsApp boleh di 081 3901 5525 untuk WA chat saja, mengabarkan, say hi, menginformasikan, monggo bisa Anda gunakan ya. Bu Endang Sriwidyastuti, terima kasih, semoga sudah berkenan dengan lagu-lagu religi yang dari tadi sudah ditunggu ya. Apa puasa nih ya, mungkin puasa ya. Selamat berbuka puasa Bu Endang Sriwidyastuti ya. Terus Bu Elisa nggih. Ya, Bu Elisa, selamat malam Bu Elisa. Bertugas ya, Manana, tetap semangat nanti pulangnya, hati-hati. Cuacanya cerah mulai kemarau kayaknya, Mbak, sudah 3 hari enggak hujan nggih Bu Elisa. Panas gerah sumuk pokoknya rasanya ya. Semoga Bu Elisa juga betah terus mendengarkan Pro 1 petang jelang malam ini, dan tentunya informasinya nanti juga saya bawakan untuk Anda. Saya pilihkan Britney Spears dulu, I'm not a girl, not yet a woman.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Sudah siap-siap banget menyaksikan Piala Dunia 2026 pendengar, di mana ini tercatat dalam sejarah Piala Dunia ya, bahwa untuk tahun 2026 ini penyelenggaraan Piala Dunia dilakukan serentak di 3 negara, itu pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia ya. Jadi dimungkinkan ini juga akan memecahkan rekor penonton terbanyak atau pemirsa terbanyak begitu, karena diselenggarakan di 3 negara begitu ya. Dan tadi sepertinya ada semua menyelenggarakan pesta pembuka ya di 3 negara ini pendengar. Wow, kayaknya pesta betulan ya para pecinta bola ini. Nah pendengar, tahukah Anda ada catatan sejarah yang lain soal Piala Dunia ini pendengar, yaitu skor terbesar. Jadi pernah tercatat dalam sejarah Piala Dunia skor terbesar yang pernah ada dalam turnamen ini adalah kemenangan Hungaria. Berapa coba skornya? 10-1 ya, atas El Salvador pada Piala Dunia 1982, yang juga mencatatkan rekor margin kemenangan tertinggi pendengar. Jadi Hungaria melawan El Salvador tuh skornya 10-1. Pertandingan dengan total gol terbanyak juga pernah tercatat, yaitu Austria melawan Swiss di tahun 1954 dengan skor 7-5. Nah ini ya, jadi perbandingan skornya itu selisihnya cukup jauh. Sementara pernah juga tercatat skor terbesar laga semifinal atau final. Ini adalah Jerman melawan Brasil 7-1 dengan kemenangan Jerman ya. Ini pada semifinal Piala Dunia tahun 2014 silam ya. Kemudian margin kemenangan terbesar juga pernah tercatat, yaitu 9 gol Hungaria dan El Salvador tadi di tahun 82 adalah 10-1. Lalu pernah juga tercatat margin yang sangat jauh ini ya, selisih ini ya, yaitu Yugoslavia melawan Zaire itu 9-0 ya. Ini terjadi di 1974. Kemudian Hungaria melawan Korea Selatan juga pernah 9-0 ya, dengan kemenangan Hungaria di tahun 1954 pendengar. Wow, akan ada peristiwa unik apa nanti pada perhelatan 2026 ini pendengar? Kalau kita bandingkan ya, bagaimana teknologi menyokong pergelaran turnamen besar Piala Dunia ini, tentunya akan mungkin akan ada catatan-catatan berbeda ya. Kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin akan ada peristiwa-peristiwa lain juga yang akan terjadi di Piala Dunia 2026 ini. Kita tunggu saja, para pecinta sepak bola sepertinya sudah gak sabar lagi ya untuk segera bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan besar dunia ini ya. Dan sebagai catatan pendengar, Hungaria ini adalah satu-satunya tim yang pernah mencetak 2 digit gol dalam satu pertandingan Piala Dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lagunya dari Warna Masih Ada, saya kirimkan untuk yang barusan masuk, Bu Molasi di Mojosongo, Bu Atik di Joglo, lalu Mas Gibor di Solo ya. Sugeng sonten Mbak Nana. Nggih Mas Gibor, sugeng sonten. Menopo meniko aktivitasipun? Oh. Aktivitasi apa? Bahasa Jawanya. Gak tahu ya.
1: Jejibahan.
0: Hah, jejibahan. Kados menopo jejibahanipun sonten menika. Matur nuwun ya Mas Gibor, selamat mendengarkan Pro 1, menikmati malam yang indah ini ya. Bu Ati di Joglo, Mbak Nana selamat malam, tidak bosan-bosan dengar siaran RRI lo Mbak Nana. Oh ya, kalau ada Mbak Nana suka ditemenin nih, karena di rumah sendiri anak belum pulang dari sekolah. Hah? Belum pulang dari sekolahnya, jam berapa ini Bu Ati? Pulangnya malam-malam gitu. Oke Bu Ati, wis tak temeni wis, enggak tak weden-wedeni ya Bu Ati ya. Terima kasih sudah sehat terus di Pro 1. Bu Ati, Bu Mulasih bilang sehat bahagia selalu ya Mbak Nana nih, aku absen enggak, agak telat. Uyo tak catat agak telat loh Bu Mulasih ya. Ini ada tamu enggak pulang-pulang. Oh. Loh, gimana? Ini ada tamu enggak pulang-pulang, selak pengen chat Pro 1 apalagi yang tugas ibu negara katanya. Ya jangan diusir toh Bu. Malah harusnya itu dikasih tahu, yuk kita dengerin Pro 1, lagunya bagus-bagus gitu Bu. Jangan diusir ya Bu. Matur nuwun Bu Mulasi sudah meluangkan waktu mewasa Pro 1. Pendengar yang pengen gabung lewat WA chat bisa 081 3900 155 25. Pendengar, seekor sapi jenis limosin dengan berat badan 9,5 kuintal dan tinggi sekitar 150 cm milik warga Dukuh Tugu, RT 1 RW 12 Desa Tangkil, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen, dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk hewan kurban pada perayaan Idul Adha 2026. Sapi berumur 3,5 tahun itu dibeli dengan harga Rp80 juta. Sapi berwarna coklat tua dipelihara pemiliknya Hadi Sumanto, 83 tahun, selama 2 tahun. Bahadi ini membeli sapi saat masih anakan senilai Rp21 juta. Saat dibeli, sapi ini berumur 1,5 tahun. Sapi dipelihara ekstra khusus dengan makanan rumput plus jerami kering dan kombor dengan polar dan bekatul. Sapi ini juga diberi tambahan kalsium untuk menguatkan tulang kaki karena bobot badannya yang besar. Sapi yang dibeli Presiden ini adalah salah satu sapi dari 5 ekor sapi milik Mbah Hadi. Kelima ekor sapi dari Mbah Hadi terdiri atas 4 ekor sapi jantan dan 1 ekor sapi betina. Khusus sapi betina ini tidak dijual. Dari 4 ekor sapi jantan sudah laku 3 ekor, sehingga masih ada 1 ekor sapi yang bobotnya hampir sama dengan sapi gelendoh ya, dan juga ditawarkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saya pilihkan lagu dari era 90-an pendengar, dari Boyzone. Ini semoga bisa nambah suasana cerah ceria di tempat Anda ya. Gabung bersama kami terus kita dalam Surakarta sore ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Nicky Astria, lagunya Suka. Ini adalah gambaran perasaan saya kepada Anda. Suka banget karena Anda terus setia bersama Pro 1. Bu Mentik cerita nih, tadi siang toh Mbak Nana, pas Mbak Ria tugas tuh saya setrika loh, masih satu keranjang. Jadi ada tahap-tahapnya gitu ya Bu Menti ya. Rano sing gaji Mbak Nana, tadi setrikonya gak usah ngongso gitu. Nggih Bu Menti, besok lagi aja ya. Ya apa, deman-deman badannya ya Bu Menti, jangan kecapean. Waduh, nanti malah medekol nek kebanyakan setrika ya Bu Menti ya. Bu Agustin, oh iya Bu Agustin, maaf nggih Bu Agustin, terlewat tadi yang apa namanya, yang sudah sejak sore banget ya. Ya, terlewat belum terbaca ya Bu Agustin. Sampai Bu Agustin WhatsApp lagi. Terima kasih Bu Agustin. Masih saya temani loh Mbak Nana. Semangat malam, tetap seger. Amin. Ntar lagi kondur selesai tugasnya. Hati-hati di perjalanan nanti ya Mbak Nana. Setia nyimak terus. Matur nuwun ke Bu Agustin kesetiaannya. Semoga bisa benar-benar menghibur hati, beristirahat sambil angguk-angguk mengikuti lagunya ya Bu Agustin. Matur nuwun. Pak Bejo juga masuk. Malam Pro 1, saya selalu ya Mbak Nana, murah rezeki, bakoh tanpa obat, amin. Lereng merbabu tuh gerah Mbak Nana, kepet-kepet ya Pak Bejo, gak apa-apa. Saya tuh pikirannya kalau dekat pegunungan gitu atau masuk ke pegunungan itu kayak sejuk terus hawanya gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata tetap ada sumuknya, ada gerahnya ya Pak Bejo ya. Matur nuwun sudah mewasa Pro 1 malam ini. Selamat beristirahat. Dan sepertinya saya mau ikut merayakan bagaimana film biopik Michael ini terus-terus mencatatkan sejarah ya. Jadi film biopik Michael yang masih tayang di Solo enggak ya? Masih tayang kayaknya kalau Anda pengen nonton ya. Ini mencetak rekor sejarah sebagai pembukaan terbesar untuk biopik musik ya, meraup pendapatan global sekitar 3,4 triliun rupiah lebih dalam 3 hari pertama. Wow, 3 hari pertama tok ya, 3,5 triliun. Disutradarai Antoine Fuqua dan dibintangi oleh Jafar Jackson, film ini melampaui rekor Bohemian Rhapsody, bahkan mencapai $500 juta dalam 2 minggu. Begitu. Jadi film ini menceritakan bagaimana kisah Michael Jackson, bagaimana kesepian, sosok kesepian ini yang bisa mendobrak ketenaran dunia. Begitu pendengar. Anda yang suka lagu-lagunya Michael Jackson kayaknya bisa hibur banget dengan lagu-lagu yang disajikan di film Michael ini pendengar. Sekarang saya pilihkan salah satu lagunya yang juga sangat happening, yang menyuarakan rasa kemanusiaan di seluruh dunia. Michael Jackson, Heal the World.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ibu mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000
4: kan. Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang selama kan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
7: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
9: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
10: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
9: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
10: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
11: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
10: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menutisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
14: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, berpulang alhamdulillah juga.
15: Berpulang yang sakit ditunggu ya.
13: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Maka PPH Arab Saudi Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Ain.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.800

0: mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
1: Walaupun tidak berjalan, kita mencapai satu lagi. Pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan langsung ke hotel.
0: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara NRI Republik 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KUM memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-5 Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Desan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-5 Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dengan adanya pula, maka Skuad Desan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak

0: usia dini.
1: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma nah, kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
0: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
2: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
0: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Pendengar, ini adalah akhir tugas saya. Terima kasih dulu untuk Pak Alan Tauran, betul ya? Pak Alan Tauran di Jayapura. Selamat malam. Salam saya dan kompak selalu di udara, Mbak Nana. Cuaca kota Jayapura, Provinsi Papua cerah hari ini, alhamdulillah ya. Selamat menikmati suasananya, nggih, Pak Alan. Semoga setia terus di Pro 1 Solo malam ini ya. Masih banyak sajian yang bisa disimak sampai tengah malam nanti. Dan pendengar, saya harus pamit dulu. Setelah ini Anda akan menyimak siraman rohani agama Islam tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah bagian 1 bersama Ustadz Dr. Andes Haji Teguh MPD dari FKUB Surakarta. Sesaat lagi bisa Anda dengarkan. Dan setelahnya saya harus undur diri, pamit untuk kemudian nanti digantikan para Yogi Rodima dan Hanan Putra ya. Terima kasih sudah setia terus di Pro 1. Semoga menjadi kebersamaan yang membahagiakan dan menemani saat istirahat Anda, untuk kemudian Anda menyiapkan energi Anda kembali untuk beraktivitas esok hari. Saya Nana Hardan Santoso, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kami persilakan mendengarkan siraman rohani agama Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar RRI Surakarta yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan bermacam-macam nikmat untuk kita semua. Satu di antaranya adalah nikmat di mana pada malam hari ini Allah memberikan peluang buat kita semua untuk bersilaturahim melalui siaran kali ini. Di samping peluang, insya Allah banyak di antara kita diberi oleh Allah sehat. Sementara kita semua tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan betapa nikmat sehat, nikmat peluang itu ternyata banyak orang yang tidak memperhatikan, atau bahkan bisa dikatakan mengabaikan tentang nikmat itu. Baru nanti ketika peluang itu sudah tidak ada, sehat sudah diganti sakit, sadar nikmat-nikmat itu ternyata sangat mahal harganya. Oleh karenanya, para pendengar semuanya, kaum muslimin rahimahumullah, marilah kita syukuri pemberian Allah berupa nikmat sehat dan kesempatan yang diberikan olehnya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersolat itu, insya Allah nanti di yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaat beliau. Kita bisa bersama-sama dengan beliau. Kalau bersama-sama dengan beliau berarti berada di surga, insya Allah. Para pendengar, pada malam hari ini materi yang akan saya sampaikan sedikit berbeda dengan kebiasaan. Di mana kebiasaan yang saya sampaikan itu kalau tidak menyangkut tentang akidah, biasanya tentang akhlak. Tapi untuk malam hari ini, karena kita sekarang ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, ya, kita berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu salah satu di antara bulan yang oleh Allah ditetapkan sebagai bulan mulia, yakni bulan-bulan haram. Ada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah, ketika berada di bulan Dzulqa'dah ini, kita tahu di masyarakat kita, di kalangan umat Islam yang diberi kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, sudah pada berangkat, atau mungkin persiapan akan segera berangkat menunaikan ibadah haji. Nah, kita akan menyambutnya. Bagi yang tidak bisa berangkat ini, kita bicara tentang bulan Dzulhijjahnya. Terkhusus gitu. Terkhusus pada hari-hari awal bulan Dzulhijjah. Atau nanti kita bicara tentang keutamaan, ya. Keutamaan 10 hari pertama
bulan Dzulhijjah. Para pendengar, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang oleh sebagian besar ulama menyatakan sebagai hari-hari yang paling utama dibanding dengan hari-hari yang lainnya. Tidak tanpa alasan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi bahwa 10 hari tersebut adalah hari-hari yang paling utama di dunia. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk memperbanyak amalan atau amalan soleh pada hari-hari tersebut. Semua amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan-amalan soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut. Di luarnya, maaf, di selain hari-hari tersebut. Ini menunjukkan betapa utamanya amalan soleh pada hari tersebut dan betapa banyaknya pahala. Kaum muslimin, para pendengar semuanya, amalan-amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari tersebut akan berlipat ganda pahalanya, tanpa terkecuali. Kita bisa melihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyaminil amalus salih fiha ahabbu ila Allahi azza wa jalla min hadhil ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'in." Tidak ada hari di mana suatu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dibanding dengan jihad di jalan Allah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Termasuk lebih utama dibanding jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali." Artinya dia mati syahid, hartanya semuanya dipakai untuk perjuangan. Kemudian di hadis lain juga disebutkan, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha qila wala jihadu fi sabilillah qala wala jihadu fi sabilillah azza wa jalla illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'in." Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan atau amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Termasuk jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Termasuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kecuali seseorang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali." Artinya dia mati syahid. Nah,
Para pendengar semuanya, kaum muslimin rahimakumullah. Muncul pertanyaan, apa di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu? Nah, kita akan coba lihat bahwa Allah itu bersumpah dengan 10 hari tersebut. Dan firman-Nya yang terdapat di dalam surah Al-Fajr. Di sana disebutkan, wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan lainnya dari kalangan kaum salaf serta kaum khalaf. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang ditentukan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk banyak bertasbih, bertahlil dan bertahmid. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ya. Surah Al-Hajj itu surah yang ke-22. Ayatnya ayat yang ke-28. Di sana ada potongan ayat yang menyatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hari-hari itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir secara marfu' bahwa ini, jadi hari yang dimaksud adalah 10 hari yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya walayalin asyr. Jadi wal fajri walayalin asyr. Demi fajar, demi malam yang 10. Nah, nanti bisa dilihat dalam surah Al-Fajr yang sudah saya baca di depan tadi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang paling utama di dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul asyr." Yakni Asyra Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah? Qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu fit turab. Hari-hari yang paling utama di dunia ini yaitu hari yang 10, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian dia berkata kepada beliau, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah, ya Rasulullah. Beliau menjawab, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah. Kecuali seseorang yang menutup wajahnya dengan debu. Ini artinya mati, mati syahid. Para pendengar semuanya, perlu kita ketahui pula bahwa di 10 hari itu, di dalamnya terdapat hari Arafah. Hari Arafah yang merupakan hari terbaik. Dan ibadah haji tidak sah apabila jamaah haji tadi tidak wukuf di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Al-hajju Arafah." Al-hajju Arafah. Haji merupakan
wukuf di Arafah. Jadi haji itu wukuf di Arafah. Intinya seperti itu. Sehingga ketika ada orang yang sakit sekalipun harus tetap dibawa ke Arafah untuk wukuf meskipun dalam waktu yang sangat singkat karena segera dibawa ke rumah sakit lagi. Jadi hari itu merupakan hari yang benar-benar istimewa. Tempat itu atau Arafah itu tempat yang istimewa kalau pada hari Arafah. Nah, ini saya singgung sedikit, perlu saya ingatkan kepada para pendengar semuanya. Tempat itu bisa berubah nilai ketika Allah menentukan berubah nilai. Arafah atau tanah Arafah itu pada hari-hari di luar tanggal 9 atau hari Arafah itu sebenarnya sama aja dengan wilayah-wilayah yang lain. Sholat di dalamnya sama dengan di wilayah yang lain. Tetapi ketika tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau Yaumul Arafah, tempat itu menjadi tempat yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kalau Rasulullah menyatakan Al-Hajju Arafah, dan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berada di sana pada tanggal itu adalah doa yang mustajab. Oleh karenanya, saya kalau sedang membimbing jamaah haji, saya wanti-wanti kepada para jamaah, ini peluang yang sangat-sangat mahal kita berada di sini. Peluang yang sangat mahal. Pada tahun 2015, tahun 2025 kebetulan saya memberikan bimbingan kepada jamaah, saya sampaikan, sudahlah HP itu disimpan aja dulu, nggak usah main selfie-selfian, nggak usah foto-foto di situ, tapi manfaatkan waktu yang sangat-sangat berharga itu untuk memperbanyak zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti kalau sudah selesai musim haji, kita bisa ziarah ke sana, atau bahkan nanti kalau kita ada peluang untuk umroh, ya kita bisa manfaatkan di sana, bisa berfoto-foto ria di sana. Tapi ketika tanggal 9 itu supaya benar-benar dimanfaatkan karena peluang yang sangat mahal. Ya, jadi di dalamnya terdapat hari Arafah, hari-hari awal bulan Dzulhijjah itu yang merupakan hari terbaik. Kemudian yang kelima, di dalamnya terdapat hari penyembelian kurban, Yaumun Nahar, tanggal 10. Jadi berkurban itu yang paling utama adalah pada tanggal 10 itu. Bagaimana dengan tanggal 11, 12, 13? Yaumut Tasyrik, yaitu kan dispensasi. Jadi kalau kita itu bisa, itu ya tanggal 10 itu. Jadi bagian dari 10 hari pertama itu. Nah, para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, pada 10 hari tersebut terkumpul pokok-pokok ibadah. Terkumpul pokok-pokok ibadah, yaitu sholat, puasa, sedekah, haji, yang tidak terdapat pada hari-hari selain itu. Sudah sholat? Oh iya, sholat ada. Kemudian puasa, puasa-puasa di luar itu juga ada. Tapi ingat, puasa di Yaumul Arafah itu menghapus dosa-dosa yang lalu dan dosanya akan datang. Sedekah, oke, sedekah ada di hari yang lain, tapi sedekah pada hari-hari itu adalah lebih mulia. Nah, yang haji tidak ada. Ya,
Haji tidak ada di bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain. Nah, kaum muslimin, para pendengar berbahagia. Kemudian muncul pertanyaan, amal-amal sunnah apa yang bisa kita lakukan pada bulan Dzulhijjah itu di 10 hari itu? Tetapi karena waktu sudah tidak mengizinkan, insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang akan saya lanjutkan. Mudah-mudahan kita diberi peluang oleh Allah bisa menyambut datangnya bulan Dzulhijjah di tahun 1447 Hijriah ini. Kemudian bisa mengisi dengan amalan-amalan yang sementara kita tidak bisa menunaikan ibadah haji, kita bisa melaksanakan amal-amalan di hari-hari itu. Insya Allah kita nanti diberi peluang oleh Allah SWT. Saya kira begitu, para pendengar semuanya, kaum muslimin rahimakumullah, ada kekurangan, mohon maaf, khilaf, salah, ya, sekali lagi untuk mohon dimaafkan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mudah-mudahan silaturahim ini ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Silau Pancasila,

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, di kesempatan malam hari ini saya Prayogo Diman ditemani oleh Agung Trinugroho sebagai pengarah acara dan juga penata teknik studio. Ada rekan Yusuf menemani Anda dalam acara obrolan komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Obrolan komunitas kali ini di kesempatan malam hari ini kami akan ajak Anda untuk ngobrol bareng dengan narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1 RRI Surakarta. Ada Mbak Yanti. Selamat malam Mbak Yanti.
3: Selamat malam.
1: Ya, apa kabarnya ini Mbak Yanti?
3: Alhamdulillah baik sekali nih.
1: Amin ya Allah. Oke, sehat ya. Mbak Yanti selaku panitia penyelenggara pelatihan dan kursus ya Mbak?
3: Iya betul sekali ya, dari panitia penyelenggara yang tentu saja ini akan diadakan sebuah kolaborasi dari lembaga pengelola dan juga dari APBD ya, dari APBD tingkat Surakarta yang mana ini diberikan ke Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
1: Dan juga ada Mbak Endri. Selamat malam Mbak Endri.
4: Selamat malam Bapak.
1: Bagaimana kabarnya juga ini?
4: Luar biasa baik tentunya. Okay. Ya.
1: Ya, amin. Nah, Anda sebagai panitia penyelenggara pendidikan non formal ya?
4: Iya, betul sekali.
1: Okay, baik. Kita akan membahas bincangkan tentang tema kita malam hari ini adalah bersama Forum Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
4: Betul.
1: Dalam PNVES 2026 skill nyata siap kerja.
3: Ya, ya.
1: Oke, baik. Nah, pendengar nanti Anda juga bisa bersama-sama kami di 081 3900 155 25 di kesempatan obrolan komunitas ini ya. Dan di langkah awal saya ingin menyapa terlebih dahulu dan bertanya terlebih dahulu dengan Ibu Yanti.
3: Baik.
1: Oke, Ibu Yanti, apa ini sebenarnya tujuan utama diselenggarakannya PNVES 2026 ini? Baik. PN sendiri itu apa, Bu?
3: Pendidikan non-formal.
1: Pendidikan non-formal, iya. Oke.
3: FES-nya di sana adalah festival.
1: Oke.
3: Nah, jadi di sini pendidikan non-formal festival ini tentu saja sebuah gerakan yang sangat luar biasa untuk mengangkat dari lembaga-lembaga kursus tentunya, di mana selama ini yang orang pahami adalah pendidikan formal.
1: Iya.
3: Nah, pendidikan non formal ini sebenarnya membantu sekali dalam peningkatan skill secara nyata, karena hasil dari pelatihan atau kursus yang diberikan ini siap kerja, ya, seperti sesuai temanya siap kerja. Nah, ini harapannya. Yang diharapkan supaya masyarakat di Kota Surakarta mendapatkan skill yang lebih, sumber daya manusia yang unggul untuk mencetak wira usaha.
1: Iya.
3: Nah, itu yang diharapkan.
1: Iya. Ibu Yanti, mengapa ini pendidikan non formal ini saat ini menjadi, ya katakanlah semakin penting ini ya, semakin penting di tengah persaingan kerja itu sendiri.
3: Iya betul sekali. Kalau kita melihat dari pendidikan non formal ya, pendidikan formal itu biasanya mereka masih membutuhkan skill atau kemampuan yang cepat, karena pergerakan dari perubahan zaman itu sangat cepat sekali. Di mana yang menyediakan tentu saja dari lembaga-lembaga kursus. Lembaga kursus itu adalah lembaga yang menyediakan kursus-kursus dalam jangka-jangka pendek, tetapi langsung ke praktik nyata. Nah, seperti pembelajaran based learning gitu ya, based learning atau berbasis project. Maka hasil outputnya dari pelatihan yang dilakukan oleh lembaga kursus melalui program ini, yang program sangat bagus sekali ini ya, tentu saja sasarannya menjadikan masyarakat, ya masyarakat tidak hanya di usia muda saja, tetapi di usia yang maksimal 60 tahun itu masih mampu, masih bisa mendapatkan program ini untuk memperbaiki itu tadi sumber daya manusia yang ada di Kota Surakarta ini. Jadi itu bedanya ya antara formal dan non formal. Kalau formal itu jangkanya kan lama gitu ya. Biasanya bisa mencapai 3 tahun gitu kita sekolah gitu. Tapi kalau non formal itu dalam jangka yang relatif lebih jangka pendek gitu. Tetapi yang diberikan lebih tertuju pada langsung ke praktik. Nah, seperti itu.
1: Oke. Ya, ke Mbak Hendri. Mbak Hendri, oke. Bagaimana nih peran daripada Dinas Pendidikan ini dalam mendukung pendidikan non formal di Kota Surakarta ini? Menurut Anda bagaimana?
4: Baik. Begini. Di Kota Surakarta sendiri ya, jadi banyak sekali lulusan-lulusan ya dari anak-anak SMK, SMA tentunya ya, yang mereka itu notabene setelah keluar itu masih bingung nih mau kemana gitu kan. Ya, sedangkan saat ini ada beberapa lembaga non formal yang ada di Kota Surakarta ya, tentunya ada 80 lebih lembaga ya di Kota Surakarta ini sendiri. Nah, kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk melakukan ini karena anak-anak ini butuh yang namanya itu soft skill dan hard skill ya, di mana soft skill ini mereka harus berpikir kritis, problem solving, kreativitas, inovasi, adaptabilitas, lalu kecerdasan emosional juga mereka diajarkan untuk menjadi seorang leader. Jadi diajarkan menjadi leadership. Apalagi kalau skill sendiri, skill dasar sendiri harus mereka punya ya. Mereka itu harus mampu ya, ketika mereka lulus nantinya mereka harus mempunyai skill dan harus mampu siap bekerja, seperti itu.
1: Oke. Mbak, apa bedanya skill dan talenta, Mbak?
4: Baik, ya kalau untuk skill itu harus dilatih setiap hari ya. Jadi mereka harus dilatih di lembaga non formal tentunya ya. Karena memang skill itu tidak serta-merta didapat sehari dua hari, tetapi harus dilatih. Kalau talenta itu memang sudah pemberian Tuhan dari dulunya ya, dari awal dia lahir sudah mempunyai talenta. Jadi di apa, hanya dikembangkan saja. Kalau skill itu harus benar-benar dilatih agar bisa berkembang nanti.
1: Iya, oke, baik. Bisa dikatakan talenta itu sama dengan karakter ya, Mbak ya?
4: Iya, betul.
1: Kalau karakter seseorang mungkin dirubahnya agak sulit ya, Mbak ya?
4: Agak sulit.
1: Nah, kalau talenta bagaimana, Mbak, untuk mengarahkannya?
4: Iya, kalau untuk talenta sendiri ya harus diarahkan itu dari pendidikan rumah Bapak. Iya, jadi kita tidak bisa serta-merta menyerahkan sebuah talenta itu kepada pendidikan formal ataupun non formal, tetapi tercetak, talenta itu tercetak dari rumah. Seperti itu.
1: Oke. Ya. Ke Ibu Yanti sekarang ya. Ibu, bagaimana nih kondisi dunia pelatihan dan juga kursus di Surakarta saat ini?
3: Ya, jadi kondisi kursus di Surakarta karena adanya program seperti ini, tentu saja ini membuat sebagai pemantik mereka yang akhirnya tertarik karena ada wadahnya gitu, ada wadahnya. Yang mana pada waktu kita sadari pada waktu pandemi ya, kita pada waktu pandemi itu orang-orang kan di rumah gitu ya. Nah, ini akhirnya meningkatkan kemampuan dari lembaga pelatihan itu sendiri untuk memberikan secara daring waktu itu. Nah, tapi dengan kondisi yang sekarang sudah normal, tentu saja ini akan membantu kursus makin dikenal justru ya, karena awalnya dari pandemi itu justru tidak terlalu dipahami ya waktu itu. Banyak yang enggak kenal istilahnya begitu. Iya. Tapi dengan adanya daring itu sangat menambah antusias masyarakat. Nah, akhirnya setelah terjadi proses selama daring itu selesai, ini menambah, tentu saja menambah keinginan atau menambah antusias masyarakat untuk mengikuti kursus, karena memang ini nyata ya, hasil output yang didapatkan itu memang sangat nyata sekali, apalagi dari progresnya sekarang itu lebih mencapai persentase lebih tinggi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi output yang dihasilkan itu mengurangi pengangguran terutama di Kota Surakarta gitu ya. Dan yang lainnya tentu saja juga mengurangi pengangguran itu sendiri, tapi kan yang di sini yang kita bahas adalah pendidikan non formal yang mendapatkan program di APBD atau di daerah Surakarta.
1: Oke, iya. Dengan mengikuti pelatihan dan juga kursus-kursus itu kan tujuannya agar membangun SDM ya Mbak ya.
3: Betul sekali.
1: Nah, apa ini tantangan terbesar dalam membangun SDM yang siap kerja melalui pelatihan dan tentunya pendidikan non formal ini?
3: Iya, tentu saja ya, tantangannya untuk saat ini terjadi di usia-usia yang anak muda. Ya, sebenarnya terjadi di anak muda sebenarnya ya. Karena anak muda ini mereka lebih berinovasi, berkreasi dengan melihat yang namanya digitalisasi. Nah, ini sebagai tantangan kita juga ya. Kadang-kadang mereka diajak untuk ayo kursus ya gitu. Ayo kita belajar melalui sebuah lembaga kursus. Tetapi udahlah, saya lihat aja di YouTube sudah bisa, Mbak. Ah, itu contohnya. Padahal sebenarnya kalau kita melihat saja tanpa kita melakukan skill itu, mempraktikkannya, tentu saja ini tidak akan mencapai tujuan. Yeah. Atau kompetensi itu menjadi tantangan tersendiri ya, karena jiwa anak muda biasanya wah pokoknya saya lewat digital aja udah oke deh, seperti itu. Itu tantangan sebenarnya.
1: Oke. Baik, sudah ada yang bersama kami di 081390155525 dari Jayapura ini. Ada Mas Alan Tauran. Selamat malam Mas Yogi, selamat malam narasumber, selamat malam pendengar RRI Surakarta. Salam sehat dan kompak selalu. Saya mau bertanya ini untuk narasumber. Menurut Anda, apakah lulusan pelatihan sudah cukup dipercaya oleh dunia industri? Ini bisa satu persatu menjawab. Diawali dari Ibu Yanti terlebih dahulu. Monggo Ibu.
3: Ibu Yanti, ya, oke, baik. Ya.
1: Ibu Yanti, maaf.
3: Ya. Oke, baik ya. Jadi pelatihan yang diberikan ini rata-rata adalah 24 jam pelajaran ya. Jadi itu sifatnya pendek atau short course ya. Pendek gitu. Nah, di sini yang diberikan itu dengan tidak kompetensi yang utuh ya, tidak utuh, tetapi contoh ya. Jadi sub unit kompetensi. Maka nanti jika teman-teman atau kakak melihat dari yang diberikan di pendidikan non-formal festival ini, 24 JPL contohnya yang diberikan bagaimana cara make up MUA untuk wisuda. Nah itu satu unit kompetensi yang sudah kompeten atau tercapai dengan 24 jam pelajaran gitu. Jadi yang ditawarkan di sini di pendidikan non formal yang akan dilaksanakan di festival ini yang bentuk short course saja gitu. Tentu saja sudah disesuaikan dengan jam pelajaran yang akan diterima dan yang akan dihasilkan. Dan ini sudah kompeten karena sudah sesuai dengan jam pelajaran yang diberikan.
1: Ya, oke. Okay. Dari Ibu Andri sendiri bisa menambahkan? Monggo Ibu.
4: Baik, terima kasih. Jadi seperti ini, saya jelaskan sedikit ya dengan Bapak siapa tadi?
1: Alan Tauran di
4: Bapak
1: Jayapura.
4: Alan Taurani, semoga bisa menjawab ya. Jadi dibilang sudahkah cukup ya untuk pelatihan hanya di 24 jam pelajaran. Nah, saya bilang pelatihan skill itu tidak akan cukup Bapak dengan waktu yang sangat singkat seperti itu ya. Jadi kita ini hanya memberikan dasar-dasarnya saja dan kita sebagai penyelenggara itu membantu Bapak membantu untuk menyalurkan mereka ya. Tadi sudah dibilang talenta ya, ataupun skill. Jadi menyalurkan talenta atau skill mereka itu menjadi nantinya mereka siap kerja ya. Jadi nanti kita akan memberikan 70% nanti pengalaman ya, 70% pengalaman dengan praktik ya, dan hanya 30% itu teorinya ya. Jadi 70% praktik itu kalau saya di kami di perhotelan ya, itu 70% praktik itu kita ajarkan bagaimana caranya making bed, bagaimana caranya membersihkan, dan kita automatically kita akan memberi insight juga ke mereka ya. Kan tadi saya bilang dari kebanyakan dari anak-anak SMK ya Pak ya. Dari anak-anak SMK yang sudah sebenarnya mereka sudah punya skill sebenarnya, tapi di lembaga kami semuanya ya, di lembaga yang ada di Solo ini ya, kita memberikan skill tambahan untuk mereka ya, skill tambahan di dalam arti skill tambahan nantinya kita akan salurkan di tempat-tempat bekerja ya, itu untuk praktek kembali Pak, praktek ulang ya. Kalau untuk yang MUA mungkin yang di bakery itu nanti kita akan ajarkan mereka untuk membuka UMKM, dan sepertinya nantinya kita akan menggait UMKM seperti itu ya Kak Yanti ya.
3: Iya betul.
1: Oke.
4: Gitu. Semoga bisa menjawab.
1: Iya, oke. Baik, terima kasih, dan sebelum kita berlanjut kami ada jeda berikut ini. Ada ILM dan juga ada lagu.
5: Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan

0: Terima kasih mendengar Anda tetap bersama kami di 101 FM Plus 1, kanal informasi dan inspirasi dalam obrolan komunitas. Dan masih kami tunggu Anda di 081 3900 155 25. Oke, ke Mbak Yanti. Oke, Mbak Yanti, apakah langkah yang nyata ini yang harus dilakukan masyarakat agar lebih siap menghadapi dunia kerja?
1: Untuk siap ya, untuk siap dunia kerja, langkahnya gitu. Yeah. Langkahnya berarti harus siap dengan skill baru, harus berani untuk mempelajari sebuah skill yang tentu saja ini membuat sebuah tantangan juga ya. Tantangan, biasanya orang kalau mau belajar itu hal yang baru kan susah gitu. Nah, tapi di sini ini harus siap dulu, harus niat dulu ya bahwa dengan materi baru atau skill baru ini tentu saja memang hasilnya nyata gitu.
0: Iya. Oke. Nah, untuk memperoleh materi baru, diperolehnya dengan cara apa?

0: Oke, berarti bergabung ya, bergabung dengan program-program pelatihan atau kursus-kursus yang disediakan nih.
1: Terus masalah biaya dan lain sebagainya bagaimana itu?
0: Oke, ya, ini sebenarnya ada program yang mana itu adalah program reguler mereka bagi lembaga kursus dan pelatihan, program mandiri ya. Ada juga program yang memang ini dibantu sepenuhnya oleh pemangku kebijakan di setempat, daerah setempat ya. Biasanya ini akan diberikan juga dari seperti contoh di dinas pendidikan seperti itu ya. Nah, itu memberikan juga untuk memperbaiki sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut.
1: Iya. Oke. Ke Mbak Endri. Mbak Endri, ini nih bagaimana nih cara untuk menumbuhkan budaya belajar keterampilan di tengah masyarakat?
2: Baik, ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, karena ini juga sebagai polemik.
1: Iya.
2: Ya. Jadi, mohon maaf. Anak-anak zaman sekarang kan tadi sudah diceritakan sama Kak Yanti ya, karena di zaman digitalisasi ini ya, jadi banyak yang suka main HP gitu ya, jadi mereka banyak yang mager-mager. Nah, mereka itu harus diberikan sebuah insight ya, bagaimana nantinya di tahun 2030-2045 ya, kita ini mencetak generasi emas ya, bukan mencetak generasi kayu ya, yang udah rapuh gitu ya. Jadi kita memberikan insight kepada mereka, ini loh, di zaman digitalisasi ini kalau kalian itu tidak melatih skill kalian, kalian akan terlindas nantinya, seperti itu. Jadi sangat dibutuhkan yang namanya itu upskilling ya. Jadi memulai upskilling atau skill gap itu, jadi cari tahu teknologi atau metode apa yang sedang tren di bidang kamu sekarang ya. Jadi ketika itu di bidang kuliner ya, bagaimana caranya kamu mencari tahu agar nantinya kamu bisa berperan penting di situ, seperti itu.
1: Iya, oke. Berbicara masalah skill, sebenarnya seperti apa ini yang dibutuhkan? Skill seperti apa ini yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini?
2: Ya, saya kira skill learning by doing ya.
1: Begitu.
2: Ya, jadi harus terjun dulu, harus terjun dulu ya, agar skill itu terlatih, seperti itu. Karena ketika kita tidak terjun secara langsung, skill itu selamanya tidak akan terlatih ya, karena skill itu bisa bisa terlatih jika kalian semua itu terjun secara langsung. Nah, kalau ada pertanyaan di mana sih saya harus terjun secara langsung, ya cari gitu, cari di mana letak skill kamu atau di mana letak talenta kamu, seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, yeah. Jadi kenali, intinya kenali talenta diri sendiri dulu. Ya, jadi maka skill itu akan terbentuk nantinya.
1: Ya, yeah, oke. Okay. Nah, bagaimana nih cara memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai kebutuhan industri saat ini? Bagaimana caranya?
2: Bisa diulang?
1: Bagaimana nih cara memastikan pelatihan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan industri saat ini?
2: Iya, pastinya di setiap lembaga itu punya sebuah kurikulum ya. Sebuah kurikulum yang notabene saat ini pastinya sudah disesuaikan, karena seorang instructor itu harus punya sertifikasi BNSP ya, betul ya Kak Yanti ya. Jadi kita pastinya akan memenuhi syarat persyaratan skill yang dibutuhkan sekarang, seperti itu. Jadi semua instructor harus punya BNSP, jadi mereka itu sudah punya pakemnya ya, sudah ada pakemnya untuk memberikan skill kepada calon pekerja yang ada di Solo tentunya. Okay. Yang dibutuhkan dunia kerja ya.
1: Iya, oke. Okay. Ke Mbak Yanti sekarang. Ya, Mbak Yanti, ini bagaimana nih? Apakah pendidikan non formal ini mampu membantu mengurangi angka pengangguran.
0: Pengangguran. Hmm. Nah, tentu saja ini ya, apa ya? Tentu saja ini sangat bisa dilihat di testimoni-testimoni yang ada gitu di web-web yang diberikan pendidikan non formal, banyak sekali sebenarnya kalau kita bisa searching di sana ya. Hmm. Jadi ada yang namanya pelatihan berbasis proyek atau berbasis proyek nyata. Ini sudah lama digalakkan di kursus sendiri, maka di dalam kursus praktiknya itu lebih besar dari teori kan begitu. Hmm. Nah, maka untuk jam pembelajarannya pun terjadi bukan jam yang lama gitu.
1: Yeah.
0: Dan ini langsung kepada pokok permasalahan yang diberikan dengan hasil nyata tadi. Nah, contoh kalau kita kepingin menjadi seorang MUA gitu ya, kalau kita kursus gitu dengan di tempat kursus kan paling 1 bulan gitu ya. Nah, apakah langsung bisa terlihat ini hasilnya? Nah, itu semua testimoni bisa kita dapatkan di web atau di ini ya, di media sosial yang berhubungan dengan lembaga pelatihan atau lembaga kursus begitu. Hmm. Ini juga menyangkut dengan istilahnya siap kerja atau keinginan yang diharapkan untuk mengurangi angka pengangguran gitu.
1: Iya. Yeah. Hmm. Oke, dan hasilnya terkurangi atau mungkin masih harus diupayakan agar iya, bisa terkurangi?
0: Iya, terkurangi. Ini sudah terkurangi ya, bahkan itu sudah terbukti nyata itu.
1: Oke, nah bagaimana nih peran dari pemerintah ini dalam memastikan kualitas lembaga pelatihan dan juga kursus itu tetap terjaga, Mbak Yanti?
0: Betul, jadi pemerintah sendiri selalu memberikan kepada kami selaku penyelenggara dari kursus itu sendiri, contohnya yaitu memberikan pelatihan untuk peningkatan kualitas dari instrukturnya, sebuah uji kompetensi. Nah, karena memang dibangun dari instruktur yang memiliki skill sumber daya manusia yang unggul dulu, supaya nanti bisa menjadi transfer knowledge-nya kepada si masyarakat atau peserta begitu.
1: Oke.
0: Sangat didukung ya intinya.
1: Oke, baik. Mbak Indri, ada katakanlah pendidikan konvensional ya Mbak ya. Nah, menurut Anda perbedaan utama antara pelatihan berbasis praktek dengan pendidikan konvensional itu apa?
2: Oke, kalau untuk praktek sendiri ya, kalau untuk praktek sendiri kita tadi sudah disampaikan ya, itu 70% kita praktek ya. Lalu untuk 30%-nya mungkin teori ya, terlepas dari jam apa namanya tadi, jam pelajaran ya. Seperti itu. Kalau untuk konvensional sendiri ya, kalau untuk konvensional sendiri itu ini kita harus apa namanya, tidak dituntut ya, tidak dituntut skillnya nanti seperti apa. Jadi tidak ada target tertentu. Beda sama berbasis praktek tadi. Kalau untuk berbasis praktek itu kita harus punya ini indikator ya. Kita setiap lembaga pastinya punya indikator bagaimana skill tersebut bisa dikatakan sukses ya.
1: Yeah.
2: Bisa dikatakan siap untuk diterjunkan nantinya ke tempat kerja seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi pembedanya adalah dari indikator ya. Dari indikator setiap lembaga masing-masing.
1: Oke, Mbak Indri sebagai panitia penyelenggara pendidikan non formal ya Mbak ya.
2: Iya.
1: Nah, seberapa penting ini sertifikasi keterampilan dalam mencari pekerjaan saat ini?
2: Ya, pertanyaannya luar biasa ya. Saya kira ini sangat penting ya. Jadi seperti ini, dikatakan kita itu sudah expert di dalam bidangnya ya, seperti contohnya engineer, seorang engineer ya, seorang engineer sudah expert di bidangnya, tetapi mungkin dia sudah lama ya, sudah lama dia bekerja ya, mungkin dia sudah lama apa namanya maintenance ya, maintenance barang-barang atau alat-alat di sebuah kantor atau di sebuah rumah atau di sebuah gedung. Tetapi jika dia tidak mempunyai sertifikasi yang tertulis, ya, itu belum diakui. Ya, ini tidak apa namanya, kita tidak bisa menutup mata seperti itu ya. Terkadang seorang HRD itu ya, seorang HRD itu akan menanyakan mana sertifikasi kamu seperti itu yang sudah dibubui tanda tangan dan diakui gitu, baru dipercaya bahwa skill dia itu sudah diakui oleh sebuah sertifikasi seperti itu.
0: Standar kompetensi.
2: Ya, standar kompetensi. Jadi sangat penting ya. Jadi bukan hanya sekedar dia bisa, dia pengalaman, meskipun pengalamannya lebih dari 10 bahkan 15 tahun. Seperti itu.
1: Oke. Baik.
2: Menarik.
1: Iya.
2: Karena ini saya rasa ini yang terjadi, Pak, Kak. Jadi yang terjadi di dunia kerja saat ini ya ini. Jadi kita butuh sertifikasi.
1: Iya, oke. Okay. Baik. Kita jeda dengan satu info berikut ini.
3: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kiai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut Aha Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dalam obrolan komunitas. Dan tadi Mbak Hendri sudah memberi keterangan tentang sertifikat ya Mbak ya.
2: Iya betul.
1: Oke, sekarang ke Ibu Yanti. Nah Ibu Yanti, menurut Anda ini apakah ijazah, nah sekarang ijazah ini
2: ngeri sekali nih.
1: Oke, apakah ijazah masih menjadi faktor utama ini dibandingkan keterampilan? Bukan dibandingkan sertifikat, tapi dibandingkan keterampilannya gitu loh.
2: Ijazah sama keterampilan.
0: Iya, ini contoh saja terjadi di saya pribadi nih Pak.
1: Iya.
0: Aduh ya, ini pengalaman pribadi saya ini. Saya lulusan dari kimia. Gitu ya, saya lulusan dari kimia nih. Tetapi setelah lulus dari kuliah ya. Nah ini kemudian saya mengambil apa yang menjadi itu tadi disampaikan talenta. Saya merasa bahwa diri saya ini senang kalau belajar tentang make up begitu, make up. Akhirnya saya mengambil kursus ya. Waktu itu saya juga masih kursus, belum memiliki lembaga kursus, tapi saya kursus gitu peserta. Nah setelah saya kursus di sana, ternyata saya mendapatkan skill ini yang justru mendapatkan cuan gitu dibandingkan dengan ketika saya sekolah di kimia itu sendiri gitu. Karena mungkin persaingan yang makin luas ya, makin luas, kemudian mencari pekerjaan pada waktu itu saya kesulitan nih. Saya harus memiliki skill supaya saya ini bisa berwirausaha. Saya itu waktu itu berpikirnya sederhana, bagaimana saya bisa mencari uang dengan cepat dengan skill yang saya bangun dari sebuah kursus yang saya ikuti, tapi langsung nanti bisa menambah perekonomian keluarga waktu itu. Ternyata justru itu yang menjadi sumber penghasilan tambahan bagi saya. Nah, ini sebagai bentuk-bentuk testimoni sebenarnya.
1: Iya, oke. Okay. Jadi itu bukan salah jurusan ya, Bu ya?
0: Waduh nih. Iya.
1: Oke, okay, saya yakin bukan loh ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay. Baik. Menurut Anda, Bu Yanti, bagaimana nih cara meningkatkan minat generasi muda untuk mengikuti pelatihan keterampilan?
0: Oke, okay, jadi kita harus membrandingkan ya, membrandingkan bahwa pelatihan ini dari hasil outputnya itu seperti apa, harus kita gencarkan nih tentu saja melalui sebuah testimoni, melalui sebuah media sosial gitu, bahwa oh ini loh hasil nyatanya itu seperti ini. Nah itu perlu banyak dibrandingkan ya melalui medsos gitu.
1: Oke, ya Mbak Endri.
2: Baik.
1: Biasanya orang kalau ingin katakanlah berlatih dan lain sebagainya itu ingin segera menjalankannya ya.
2: Iya,
1: nah betul. Apa ini peluang usaha atau pekerjaan yang bisa langsung dijalankan setelah mengikuti pelatihan tanpa harus menunggu lama
2: cari kerja gitu
1: ya? Ah, betul. Oh,
2: oke, okay. Sebenarnya kalau di lembaga pendidikan non formal yang ada di Solo ini luar biasa banyak ya. Kita dari 80 sekian itu terpilih 28 yang melakukan apa namanya PENFES ya, Jelajah Kursus Solo ini secara gratis ya, dibiayai oleh Dinas Pendidikan Surakarta tentunya. Nah itu apa ya, mereka itu bisa langsung praktek kayak tadi Kak Yanti bilang buka usaha MUA ya, mungkin bisa dia bisa diajari mungkin potong rambut seperti itu ya. Jadi dia buka, bisa buka salon kecil-kecilan di rumah ya, bukan berarti bukan berarti dia jadi saingannya Madura ya. Tetapi alangkah baiknya mungkin bisa memotong rambut seperti itu, make up seperti itu. Terus kalau ada juga lembaga yang mengajarkan di sana itu mengajarkan membuat bahan belum jadi menjadi bahan jadi seperti kue. Nah itu mereka bisa buka usaha jualan. Nah mungkin bisa dari RT, RW atau bahkan mungkin dari teman-teman anaknya. Nah ada juga yang beberapa seperti membuat kain perca, bukan membuat ya tapi menyambung kain perca. Nah itu dia bisa bikin kain perca, ditempel-tempel di rumah, dijual, di online kan karena sekarang itu modalnya sudah digitalisasi. Jadi mudah sekali teman-teman ini ketika di saat ini ada polemik global ya, di saat ini mungkin banyak efisiensi di mana-mana ya, jadi kita bisa buka usaha sendiri sebelum melamar pekerjaan kemana-mana.
1: Oke.
0: Okay. Berbagai rumpun ya.
2: Iya.
1: Oke. Iya, Mbak Indri, untuk Anda sebagai panitia pendidikan non formal ya.
2: Iya.
1: Nah, apakah pelatihan non formal ini juga bisa mendorong lahirnya wirausaha baru ini, Mbak?
2: Sepertinya iya.
1: Sepertinya iya.
2: Iya, jadi ketika mereka sudah melihat hasilnya, tadi sudah disampaikan dengan Kak Yanti, testimoni-testimoni dari beberapa lembaga, ya. Jadi mereka semua itu tertarik. Oh, ketika saya buka usaha ini, nantinya pasti saya akan mendapatkan cuan, ya. Pastinya nanti kalau besar, saya akan membuka cabang nantinya ya. Pasti kan kalau orang punya usaha ya pasti tujuannya adalah membuka cabang di mana-mana. Tentunya akan menghasilkan profit gitu ya, daripada loss gitu.
1: Oke, okay, baik. Nah, ke Ibu Yanti. Ibu Yanti, biasanya masyarakat itu menganggap bahwasanya pendidikan non formal itu pilihan kedua ya Bu ya, tapi tidak semuanya lah begitu. Nah, apakah masyarakat ini masih memandang pendidikan non formal itu sebagai pilihan kedua? Menurut Anda bagaimana?
0: Iya, kalau kita melihat dari waktu kemarin ya, waktu tentu saja sebelum ini ya, sebelum pandemi gitu ya, banyak sekali orang-orang yang ternyata belum memahami tentang apa masih pendidikan non formal gitu. Maka sekarang pemerintah setempat juga dari Kementerian Pendidikan ini sangat mendukung program pendidikan non formal itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperkenalkan bahwa pendidikan non formal ini menjadi pelengkap, menjadi sebuah hasil akhir yang skill itu benar-benar mampu mencetak wirausaha yang sudah tidak didaukan lagi. Contohnya saya sendiri begitu. Tidak hanya saya sendiri, bahkan di keluarga kami sendiri hampir semuanya dari skill yang didapatkan melalui sebuah kursus dan pelatihan, dan sekarang bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses gitu. Yeah. Bahkan dari beberapa rumpun ya, karena ada yang kuliner waktu itu, kemudian ada juga yang dari barista, dan juga dari rumpun kecantikan itu sendiri gitu. Artinya bahwa kursus ini menjadi pelengkap dan juga memiliki kompetensi untuk siap kerja gitu. Dibandingkan kalau kita hanya sekolah saja gitu ya, sekolah yang formal saja gitu.
1: Iya, oke. Ibu Yanti, apa ini manfaat dari diselenggarakannya PNFest 2026 ini? Apa manfaat konkretnya yang bisa didapat ini oleh para peserta?
0: Baik ya. Jadi lulusan atau setelah mengikuti pelatihan di pendidikan non formal, yang ini ternyata per tahun memang kita adakan Mas ya, tidak hanya di tahun 2026 saja. Jadi tahun-tahun sebelumnya sudah diadakan juga pendidikan non formal yang ada di Surakarta ini, karena ini menjadi pioner ya di Surakarta itu, bahwa ini program unggulan di Kota Surakarta. Jadi Kota Surakarta ini pioner dalam melakukan sebuah festival pendidikan. Kenapa diadakan? Karena memang terjadi penambahan yang signifikan untuk orang-orang yang di Solo atau di Surakarta pada khususnya. Banyak sekali yang mereka berwirausaha kan Mas? Iya enggak? Solo kan? Banyak sekali wirausaha yang terbentuk nih di Solo deh.
1: Iya.
0: Nah gitu, itu hasil dari apa sih? Dari mengikuti pendidikan non-formal yang diselenggarakan di kota ini, di Kota Surakarta ini. Dan ini bisa di-cloning ya di daerah-daerah yang lain tentu saja. Nah, efek nyatanya memang yang terjadi di Kota Surakarta, pengangguran ini sangat berkurang gitu, dengan adanya para wirausaha dari bentukan sebuah kursus dan pelatihan begitu.
1: Iya, oke. Mbak Endri, ini tentang indikator ya Mbak ya. Apa ini indikator bahwa sebuah pelatihan benar-benar efektif dan juga sesuai kebutuhan masyarakat?
2: Oke. Baik. Jadi sebuah indikator sudah berhasil atau belumnya ya, gitu ya. Jadi indikator pelatihan itu berhasil adalah lulusan-lulusan dari lembaga tersebut ya sudah bekerja ya, atau sudah membuat usaha di di daerahnya masing-masing seperti itu. Bahkan dia lulusan-lulusan tersebut ya, lulusan-lulusan dari lembaga ya, lembaga non formal tersebut bisa menularkan mungkin ilmu tersebut kepada keluarganya, tetangganya ya, atau bahkan orang-orang yang mempunyai modal seperti itu. Jadi dia langsung bisa buka UMKM tersebut ya. Punya usaha lah ya.
1: Bisa bikin home industry.
2: Home industry.
1: Baik. Nah, tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya tadi dengan pemasaran dan lain sebagainya, apa lembaga pelatihan itu juga membantu untuk memasarkannya, untuk sebelum memasarkannya yang paling awal membantu modalnya begitu?
2: Oh iya, kalau modal tentunya kami belum ini ya, belum bisa. Tetapi kalau untuk membantu pasti iya. ya, karena sebelum apa namanya, sebelum mereka itu sudah benar-benar keluar dari kursus yang kami selenggarakan ya, dari setiap lembaga-lembaga itu ya, kami membantu ya, membantu menyalurkan untuk bila mana kan ada beberapa rumpun itu, membantu untuk menyalurkan praktek ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau mereka ingin lanjut ke lembaga kami, kami akan memberikan diskon-diskon khusus, mungkin ada yang 40%, 30%, seperti itu. Jadi sangat terbantulah ya mereka.
1: Oke. Ibu Yanti tadi di awal-awal Ibu memberikan satu ungkapan tentang kolaborasi ya Bu ya.
0: Ya betul.
1: Nah, sejauh mana ini Ibu kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan juga lembaga kursus dalam menciptakan tenaga kerja yang siap pakai?
0: Ya betul, kolaborasi ya. Jadi di sini kolaborasi itu sebenarnya sangat diberikan kepada lembaga pelatihan atau lembaga kursus ini ya. Pemerintah itu sebenarnya selalu berkolaborasi Mas dengan lembaga kursus. Contohnya apa sih? Banyak sekali program-program yang diberikan dari pemerintah memang untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul kepada ini seluruh masyarakat bahkan ya. Programnya apa aja sih? Ada program kewirausahaan gitu. Program kewirausahaan yang diberikan oleh pemerintah, pemangku kebijakan, ini untuk memberikan bantuan bagi anak-anak yang tidak mampu gitu. Apakah diberi alat begitu untuk bisa membuka usaha mandiri? Diberi? Diberi? Itu ada ya. Namanya program kewirausahaan gitu. Kemudian apakah ada untuk tempat bekerja atau istilahnya bekerja untuk bukan hanya sekedar magang ya, tapi bekerja untuk penyaluran tenaga kerja, itu pun juga diberikan, gitu. Kemana mereka menggandeng para stakeholder, menggandeng para pebisnis atau perusahaan-perusahaan supaya hasil lulusan ini bisa bekerja di perusahaan tersebut. Ini yang dinamakan sebuah kolaborasi antara pemangku kebijakan, kemudian lembaga pelatihan itu sendiri dan juga yang sebagai penerima dari hasil peserta yang sudah siap kerja. Nah, jadi kemana nih mau bekerja itu sudah diawali dari semenjak sudah mungkin sudah lama ya, sudah enggak dari kemarin aja tapi sudah lama pemerintah melakukan itu untuk itu tadi meningkatkan kemampuan, skill dan mengurangi pengangguran.
1: Tadi
2: pendidikan.
1: Baik. Mbak Endri ingin menambahkan, monggo Mbak Endri.
2: Baik. Ini sangat penting ya. Jadi ada kata-kata bijak ini. Ijazah hanya mengantarkanmu di sebuah pintu, ya. Tetapi skill yang akan membukanya sampai benar-benar lebar. Seperti.
1: Oke. Membuka sampai benar-benar lebar ya.
2: Membuka sampai benar-benar lebar, sampai dunia itu terlihat gitu.
1: Atau kalau kita punya skill yang hebat, pintu itu akan mendekatimu mungkin ya.
2: Iya, betul ya. Pintunya akan mendekati karena itu sebuah showcase. Kita itu ibarat apa ya, ibarat showcase. Ketika skill kita terlihat, ya gak perlu kita flexing, tetapi orang-orang itu akan melihat kita seperti itu.
1: Baik-baik. Ada banyak hal yang diharapkan oleh para masyarakat ya. Tadi Ibu Yanti juga mengemukakan bahwasanya sumber daya yang unggul. Nah, bagaimana nih Bu Yanti? Bagaimana peluang masyarakat dengan latar belakang pendidikan terbatas untuk tetap memiliki daya saing kerja, Ibu?
0: Nah, itu tadi. Jadi harus menambah skill gitu ya. Harus memiliki skill biar bisa dijual kan gitu. Nah, itu jadi ini sudah tepat sekali di mana pendidikan non formal hadir untuk menambah skill bagi mereka untuk siap kerja dan siap bersaing gitu.
1: Apa ini tantangan terbesar pendidikan non formal di era digital dan juga otomatisasi ini? Monggo Ibu Yanti terlebih dahulu.
0: Baik ya. Jadi tantangan karena ada digitalisasi ya, itu memang sebenarnya ada beberapa materi dari pendidikan non formal ini yang tidak bisa diberikan hanya dengan materi daring atau dengan digital saja. Mm-hmm. Contoh apa sih ya, praktik-praktik yang rumpun kewirausahaan, rumpun kerumah tanggaan. Contohnya apa? Memasak, bikin kopi, memake up. Nah, ini kan butuh butuh harus bertatap muka gitu. Tapi tantangannya yang sering kita terjadi gitu, kadang-kadang ogah-ogahan gitu untuk hadir, udah saya lihat aja deh dari YouTube gitu. Nah, ini menjadi tantangan terbesar juga sih bagi kita ya, karena memang untuk menggerakkan hati dalam niat untuk mencapai itu tadi, ada apa ya istilah anak-anak muda tuh apa sih itu, mager gitu, masker gitu. Udah aku lihat ini aja deh, aku lihat di sini aja aku udah cukup gitu, karena memang digital itu bikin ini juga ya, kita nggak tersampaikan juga nanti kalau misalkan kompetensi itu hanya melalui sebuah aplikasi daring saja gitu.
1: Mbak Endri menambahkan monggo Mbak.
2: Boleh sedikit ya. Jadi kalau untuk di kurikulum pendidikan sekarang kan sebenarnya tidak terlalu memenuhi kebutuhan industri ya, karena memang itu tadi kalau di pendidikan formal itu biasanya akan sering diajarkan teori-teori dibandingkan dengan praktik. Nah, dengan adanya lembaga pendidikan non-formal ini, kita diajarkan ini loh yang tidak tergantikan oleh robot nantinya, seperti itu.
0: Harus praktek
2: ya,
0: itu tadi.
2: Harus praktek, karena bahaya sekali kalau keterampilan kita itu nanti akan tergantikan oleh robot. Ya, kalau masak itu nggak mungkin tergantikan oleh robot, ya. Kalau make up pun juga tidak bisa tergantikan oleh robot. Ya, nah itu yang perlu kita kita ajarkan terus kepada anak-anak di era yang sekarang. Kita ajarkan apa saja yang tidak tergantikan oleh robot.
1: Iya, oke. Satu persatu ini sebagai penutup ini diawali dari Ibu Yanti. Nah, jika harus menyampaikan harapan ini, harapan untuk masa depan pendidikan non formal di Indonesia khususnya di Surakarta itu seperti apa ini, Bu?
0: Ya, kami sangat berharap dengan adanya festival pendidikan non-formal ini akan lebih diadakan terus dan jangan terputus gitu ya. Jadi akan selalu diadakan, tentu saja karena apa? Bukti nyata yang dihasilkan dari pendidikan non-formal ini sangat luar biasa sekali. Gitu.
1: Oke. Dari Mbak Endri, ini apa ini? Pesan Anda kepada masyarakat agar tidak ragu mengikuti pendidikan non-formal.
2: Iya, jadi sebuah transformasi menjadi pusat talenta digital ya tadi ya, harus sehat, pinter, kerja, dan muda, mendunia, semangat gitu ya. Jadi jangan sampai ragu, jangan sampai meragukan kita itu harus punya skill, ya. Kita harus memamerkan skill kita, ya, ke dunia kerja, ya. Jadi biar pintu itu mendekat sama kita, ya.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya Ibu Yanti dan juga Ibu Endri di acara obrolan komunitas malam hari ini. Sukses untuk semuanya, ya. Sehat pula untuk pelakunya.
0: Oke.
1: Terima kasih dan usai sudah kebersamaan kita pendengar di obrolan komunitas. Kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Selamat malam.

0: opor ya, yang gemuk. Buat opor lebaran besok.
1: Siap, Jentania. Buat Randy yang pulang dari Jakarta ya?
0: Belum tahu, Pak. Katanya sih iya. Tapi sampai sekarang belum ada kabar.
2: Gak ada mau, gak

0: Ya, sudah beli santannya?
1: Sudah, Bu. Ini di meja. Ibu istirahat dulu. Biar Tania yang kupas bawangnya.
0: Jangan. Randy itu paling suka kalau ibu yang ngulek bumbunya sendiri. Katanya kalau blender rasanya kurang apa itu nendang. Dia besok sampai jam berapa ya?
1: Randy. Mas Randy belum telepon lagi, Bu. Tadi Tania hubungi nomornya sibuk terus.
0: Oh, mungkin dia lagi sibuk cari oleh-oleh. Anak itu kalau kerja memang lupa waktu.
1: Itu pasti dia. Halo? Halo, Mas Randy?
2: Ini aku. Dengar ya, aku cuma punya waktu 2 menitan.
1: Mas, ibu sudah siapkan bumbu opor kesukaanmu loh. Kamu sampai stasiun jam berapa?
2: Proyek di kantor lagi ada masalah. Servernya down total. Jadi aku gak bisa pulang hari ini. Mungkin lusa atau setelah lebaran, Tan.
1: Apa? Mas, ini malam takbiran. Ibu sudah nungguin kamu dari subuh loh.
2: Aku kirim uang tambahan aja ya. Buat beli baju atau beli apa aja. Tolong kasih pengertian ke ibu. Sudah dulu ya, Tan. Aku ada rapat mendadak nih.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Aminah. Neng Tania.
1: Waalaikumsalam, Pak RT.
2: Ini ada ketupat dari istri saya. Mana Randy? Katanya mau bantu pasang lampu hias di gapura.
1: Mas Randy nggak pulang, Pak.
3: Tania, Randy mana? Tadi Bu dengar suara mobil berhenti di depan.
1: Itu Pak RT, Bu. Mas Randy katanya kerjanya belum selesai.
3: Oh, ya sudah. Pak RT, mari masuk. Dimakan saja opornya daripada dingin. Nanti nggak enak loh.

0: Ayo. Ah, jalan dong servernya. Ah, sial.
1: Mas, ibu tadi naruh garam ke opor sampai 3 kali karena dia lupa. Dia terus-terusan nanya ke pintu, nyari kamu. Uangmu sudah sampai, tapi ibu bilang dia nggak bisa makan uang.
0: Ah, masa bodoh sama bodoh.

0: berangkat ke masjid. Nanti gak kebagian tempat di dalam loh.
1: Sebentar Tania, Ibu mau kunci pintu dulu. Itu ada mobil berhenti.
2: Ibu, Tania, Tania.
0: Mas Randy, kamu naik mobil dari kota. Itu kan 5 jam.
3: Bu. Maafin Randy, Bu. Randy hampir saja jadi orang paling bodoh sedunia. Randy hampir nukar Ibu sama angka-angka di komputer. Maaf ya, Bu.
1: Randy, anakku, sudah. Ayo masuk. Umurnya masih hangat. Ibu selalu simpan bagian paha buat kamu, nak.
4: Woi, Randy. Sudah sampai, toh? Ayo ke masjid dulu. Sungkemnya nanti setelah sholat.
5: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua FOPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisah.

0: memberi efek meredakan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
4: Selamat malam pendengar, di kesempatan Ruang Rindu kali ini saya bersama Hanan.
5: Halo. Gimana ini kabarnya ini?
4: Alhamdulillah, amin ya Allah, kabar baik ini.
5: Amin, amin.
4: Kita kembali mendengarkan slow rock lagi ya.
5: Iya, yeah, di hari Senin ini ya.
4: Hari Senin, dan ngomong-ngomong tentang hari.
5: Yeah.
4: Kok terasa hari itu sangat cepat ya?
5: Iya. Yeah.
4: Sudah Senin, yeah, ketemu Senin lagi. Nah, tapi temanya tidak menyoal tentang itu.
5: Oh, temanya
4: kan,
5: apa ini?
4: Temanya adalah kan tadi waktu obrolan komunitas kita membahas tentang keterampilan bekerja, skill, dan yang lainnya lah begitu. Yeah. Nah, kita ingin bertanya ini, apa yang pendengar lakukan atau pekerjaan apa yang Anda lakukan sebelum Anda tidur?
5: Ada
4: yang cuci tangan, cuci kaki,
5: sikat gigi,
4: terus apalagi begitu?
5: Scroll TikTok ya?
4: Ya betul. Itu saya. Scroll TikTok sampai di luar layar. Itu gimana itu?
5: Baik.
4: Oke. Okay. Anda bisa bersama di 638055. Dan juga di WhatsApp ya.
5: Iya, di 081-3900-15525.
4: Oke. Okay. Sudah? Ada yang masuk. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Oh, selamat malam.
4: Selamat malam.
6: Selamat malam Mas Yogi dan Mas Hanan.
4: Oh iya, gimana nih kabarnya di sana?
6: Kabarnya alhamdulillah malam ini terang.
4: Oh, terang. Tapi iya, seterang-terangnya
6: tadi siang gerimis, cuma hanya petirnya itu gluduk ya. Nyambung terus sampai sore.
4: Oh gitu.
6: Gemeledeng.
4: Iya. Oke, Ibu Wigati.
6: Iya.
4: Apa ini?
5: Yang dilakukan
4: kegiatan kecil apa, atau mungkin apa ya, ritual kali ya,
5: ritual sebelum tidur ya,
4: sebelum tidur itu apa?
6: Ritual sebelum tidur. Sebelum tidur biasanya kalau sudah terasa ini ya, Ya biasanya sebelum habis isa itu kunci-kunci pintu, kontrol pintu, jendela, air, lampu, kompor.
4: Iya. Jadi agar
6: bersihkan diri.
4: Oh iya. Biar tidurnya terasa aman ya, kontrol-kontrol semua gitu.
6: Iya. Saya setiap pokoknya habis isa itu langsung semua kontrol.
5: Baik.
6: Aku ketiduran lupa. Itu.
4: Iya. Oke, Ibu, ini lagunya balada slow rock mancanegara.
6: Balada slow rock apa ya? Dari Aerosmith.
4: Aerosmith boleh.
6: Boleh. Apa aja adalah yang enak mau.
4: Yang enak, yang slow, yang balada begitu ya?
6: Iya.
4: Nah sekarang kirim-kirim, monggo.
6: Kirim-kirimnya buat Mas Yogi dan Mas Hana. Selamat tugas sehat. Kondure hati-hati nge.
4: Masih 2
6: harus
4: jam.
6: Ya, 2 jam tapi kan kalau di bawah aktivitas enggak terasa tahu.
4: Iya, memang enggak terasa. Dan aktivitas kita menyenangkan.
6: Iya, menyenangkan bisa silaturahmi dengan banyak saudara ya.
4: Betul.
6: Iya,
4: silaturahmi memperpanjang usia.
6: Bercanda,
4: berhahihi. Berhahihi, gitu ya.
6: Berketawa ketiwi, berkali-kali.
4: Gitu. Kalau hahaha saya tahu, Bu. Tapi kalau hihi saya nggak tahu, Bu.
5: Hihi pinggir jalan itu loh, hihi.
4: Oh iya. Oh iya, ngomong-ngomong.
6: Kalau zaman sekarang nggak di pinggir jalan, gimana?
4: Ngomong-ngomong di Wonosobo sana juga ada hei, wedangan, angkringan di pinggir jalan itu, Bu.
6: Oh ada.
5: Bukan
4: pasti hey. Nikmat banget ya soalnya dingin.
6: Ronde di sini namanya ronde.
5: Oh, ronde. Ya. Itu wedang berarti wedang ronde itu ya Bu ya?
6: Iya.
5: Angsle itu ya?
6: Iya, anget emang.
4: Wedang ronde, wedang kacang hijau, wedang kacang putih, wedang asli.
6: Kacang hijau ketan hitam.
4: Wah, iya betul.
6: Tambah roti itu, tambah susu.
4: Wah. Warek.
6: Ah, komplit. Iya, judulnya jadi warek. Oke, salam-salam, ge.
4: Boleh, silakan.
6: Mas Yogi, kalau ronde di sini, kalau di Solo ronde komplit ya?
4: Kalau di Solo itu ronde itu ada kolang-kaling. Kolang-kalingnya dipotong tipis-tipis, warnanya merah. Terus ada bunderannya itu kayak
5: pentol itu ya.
6: Pentol.
4: Itu 3 biasanya kalau gede-gede 3. Nah, itu kalau di kunyah itu dalamnya ada coklatnya, ada kacangnya.
6: Heeh.
4: Enak banget ngantek aku apal.
6: Di sini ada empingnya, ada kacang bawangnya.
4: Oh iya. Iya. Iya, di sini juga ada kacangnya, kacang bawang itu.
6: Enak ya, aduh malam-malam kita wedang ronde.
4: Wah, enak banget itu pasti.
6: Enak banget.
5: Dingin-dingin ya.
4: Iya.
6: Iya, dingin-dingin. Tapi sayang gak ada yang nganterin ya.
4: Ya tidak apa-apa Ibu.
6: Sama mimpi saja.
4: Iya.
6: Oke, deh, salamnya ya.
4: Monggo.
6: Ini saya nomor 1 apa nomor 2?
4: Nomor 1 di sini, Bu.
6: Oh, nomor 1 buka pintu.
4: Buka pintu boleh. Iya. Yeah.
6: Nanti dapat surprise-nya payung ya.
4: Wah, payung.
6: Cantik, apa piring cantik?
4: Payung moto, Bu.
6: Payung moto itu kalau nggak jalan buat tekenan ya.
4: Iya, malah kuat itu.
6: Betul. Tapi saya pernah loh, Mas, di Solo itu. Saya sampai malu sekali, tapi ya gimana ya, orang nggak sengaja.
4: Oh, apa itu?
6: Itu bilang payung moto, payung jadi inget. Payung moto itu kan payung yang bukan lipetan ya, yang panjang itu. Terus tangkainya kan mengkelung itu. Lah, saya pernah kesandel orang bawah payung itu sampai jatuh loh pas HTD nonton, lagi nonton nari. ke pantai itu payung.
4: Oh gitu ya. Tapi itu beruntung loh Bu.
6: Kok beruntung?
4: Lah kan itu peristiwanya di Solo, tidak di daerah Anda. Jadi kan gak malu-malu banget gitu loh.
5: Gak ada yang kenal gitu ya.
4: Gak ada yang kenal.
6: Tapi malunya kan jatuhnya kesengkang gitu.
4: Oh iya oke. Kasihan Ibu.
5: Tetap malu ya.
4: Tetap malu juga, malu dan sakit.
6: Malu-malu sekali. Tapi ya, tapi kan gak ada yang kenal jadinya ya.
4: Ya. Jadinya beruntung ya Bu ya.
6: Agak-agak beruntung.
4: Agak beruntung ya.
6: Jadi ingat bilang payung, jadi ingat. Aduh. Salamnya ya.
4: Boleh, silakan dilanjut.
6: Buat buat Bunda Elisa, selamat malam Mbak Rere. Selamat malam Mbak Dewi di Pacitan. Selamat istirahat buat Bu Modista, Bu Ginem. Terus yang di Kalimantan Barat Mbak Siti Aisyah ya.
4: Iya.
6: Selamat malam Mbak Siti Aisyah. Terus Pak Tri, Pak Tri masuk Pak Tri.
4: Iya Pak Tri masuk.
6: Pak Kris, Pak Beni. Terus Mas Andi di Batam. Siapa lagi ya Bu? Bu ini loh Mbak Citra.
4: Oh Mbak Citra. Mbak Citra yang itu muah-muah itu.
6: Oh iya Mbak Citra muah-muah. Terus si Ling-Ling. Terus Bunda Maharani di sana ya.
4: Di Australia.
6: Iya. Terus siapa lagi ya? Siapa ya? Ah semuanya nanti biar di lanjutin Pak Tri.
4: Oh iya, oke. Okay.
6: Yang hafal saya enggak hafal. Pokoknya buat semuanya saya selamat malam. Okay. Selamat istirahat. Terima kasih Mas Hana.
5: Iya.
6: Yogi.
4: Terima kasih Bu.
5: Malam.
4: Oke. Okay. Baik. Ya. Lagunya sudah diketemukan?
5: Sudah dong, oh, ya. Baik.
4: Okay. Ada yang masuk?
5: Kita tunggu. Iya, sudah ada yang masuk. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
7: Selamat malam.
4: Oke, okay, bagaimana nih kabarnya Ibu Elisa?
7: Baik, sehat. Begitu juga Mas Yogi dan Mas Hana.
4: Iya,
7: oke. Okay. Sehat.
4: Sehat. Sehat ini Ibu.
7: Yang rukun ya.
4: Wah, wah ini rukun ini Bu.
5: Rukun banget ini.
4: Kelamaan rukunnya jadi pengen berantem ini.
5: Saya sebenarnya nebeng aja ini Bu.
4: Iya. Berarti benar-benar pengen berantem ini. Enggak bercanda.
7: Tugasnya Mas Yogi.
4: Gimana?
5: Enggak. Tugasnya Mas Yogi. Enggak. Tugasnya berdua kok Ibu.
4: Berdua Ibu. Berdua, terus tadi saya berempat.
7: Oh, ya tadi.
4: Iya.
7: Tadi saya tidur enggak tahu.
4: Waduh.
7: Ini baru melilir terus melilir. Pindah tempat nih. Soalnya iya. Kalau di kamar kok putus-putus.
4: Oh, putus-putus ya, Bu ya. Oke, oke.
7: Sinyalnya itu enggak dapat.
4: Terhalang sama beton ruang kamar ya, Bu.
7: Pindah di luar nih.
4: Sambil ngisi sih Bu. Oke. Ibu, apa ini yang biasa Ibu kerjakan atau lakukan sebelum tidur? Mungkin Ibu tebah-tebah kasur dulu gitu. Pakai ya gitu. Pakai apa seblak gitu. Kata orang ya itu kalau kita sebelum tidur itu harus ditebai biar tidak ada yang lain yang ikut tidur di situ gitu.
5: Bukan biar nggak gatel ya itu ya?
4: Itu juga.
5: Oh iya juga ya.
7: Biar nggak semut.
4: Biar nggak ada.
7: Kremet gitu loh.
4: Biar nggak ada tinggi.
7: Oh tinggi sekarang nggak usum.
4: Oh tinggi sekarang nggak usum.
5: Nggak ada.
4: Nggak usum ya sekarang ya. Oke. Iya betul. Nah Ibu lagunya apa ini? Slow rock ini Ibu?
7: sekarang usumnya itu darah tinggi.
4: Wow, usumnya darah tinggi. Berarti harus banyak-banyak minum godokan seledri, Bu. Iya, betul. Iya, betul. Terus jus timun itu juga untuk meredakan suasana darah tinggi.
5: Jus apukat ya.
7: Saya enggak kok. Loh, enggak.
4: Oh, enggak doyan.
7: Biarpun saya darah tinggi. Tapi kalau seledri enggak doyan.
4: Seledri itu enak, Ibu.
5: Kalau ditambah gula ya.
7: Anu itu blimbing.
4: Blimbing ulo.
7: Blimbing lingir.
5: Blimbing bintang.
4: Oh, blimbing lingir. Iya, oke. Okay. Gitu. Itu suka ya, Bu ya? Oke. Okay. Nah, sekarang kirim-kirim monggo, Ibu.
7: Kirim-kirim buat Bu Yuni, ayo muncul, Bu. Ini ada Bu Mas Yogi dan Mas Hanan.
4: Oh iya, oke.
7: Okay. Terus terima kasih buat Bu Wigati tadi.
4: Sudah menyapa saya.
7: Oh, lagunya Gandul sama Bu Wigati tadi.
5: Oke, okay, baik.
4: Lagunya Gandul.
5: Aerosmith ya.
4: Aerosmith ya.
7: Terus ada... Mbak Oma.
4: Oh, Mbak Oma.
7: Terus ada
4: Dek Dewi,
7: Kak Beni, Pak Kris. Yeah. Terus ada Papi Rudi, Pak Prato. Terus ada
4: Dek Sopi.
7: Apa?
4: Dek Sopi.
7: Itu kan adiknya situ.
4: Oh. Iya, iya.
7: Terus ada itu Kak Puja di Papua.
4: Iya, betul.
7: Terus yang baru itu Pak siapa? Pak siapa? Pokoknya yang baru di Papua itu. Terus ada Mas Wais. Ada Mas Bima, Cik Ling-Ling, Bu Rire, Bu Cindy, Pawang Ular, ayo muncul. Lama udah gak muncul.
4: Bu Cindy, Pawang Ular.
7: Kamu takut ya?
4: Aku takut deh, bener-bener takut aku. Aku merinding deh.
7: Itu di...
4: itu di mana?
7: Bu Cindy. Dipanggilkan Bu Cindy itu loh.
4: Iya. Pakai trompet ya, Bu.
7: Nanti bisa joget.
4: Kayak India itu ya, Bu ya. Ular kobra ditrompetin terus dia goyang-goyang.
7: Ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu Mudista, Bu Tanti, Mas Andi, ayo muncul.
4: Ada
7: ini
4: Bu Elisa.
7: Ada Mas Yuki, saudara kembarnya. Ada terus ada Citra Wah-Wah. Terus ada Bu Endang tiga-tiganya.
4: Ayo Bu Endang, Bu Endang, Bu Endang.
7: Bu Endang. Ini ada Mas Yuki, ditunggu Mas Yuki. Terus ada Bu Ginem, terus ada Pak Sardi,
4: R. Lukis,
7: terus ada Pak Ju, ya, Sardi Lukis.
4: Ya.
7: Ini agak panjang soalnya Pak siapa?
4: Pak Tri di Bolali tidak hadir gitu.
7: Belum keluar kok.
5: Belum absen.
7: Belum saya gandoli.
4: Gandoli kok ngabotan.
7: Kalau Bu Wigati tidak kuat, saya gandoli.
4: Ya.
7: Kalau Pak Tri kuat.
4: Kuat ya.
7: Terima kasih ya.
4: Iya, sama-sama Ibu.
5: Sama-sama.
4: Oke, terima kasih.
5: Terima kasih.
4: Sepertinya ini sudah bisa dikatakan 4 penelpon ya.
5: Walaupun masih 2 ya.
4: Walaupun 2. Kita terima atau kita lagu?
5: Kita terima satu penelpon lagi mungkin.
4: Boleh, ya? Boleh.
5: Bisa bergabung ya.
4: Di 638055 dan juga di WhatsApp-nya ya.
5: Iya. ada. Tapi WhatsApp-nya masih error ya.
4: Oh, iya, ah, itu dia.
5: Oke. Halo, selamat malam.
8: Malam, Bang Ganteng.
5: Wah. Selamat malam.
4: Selamat malam, Ibu. Apa kabar?
8: Selamat malam. Kok gayeng bener, Mas?
4: Iya, ini memang gayeng kiyi, gitu.
8: Gayeng, kok jadi bapak gitu?
4: Nah? Apanya yang bapak?
8: Bapak Sajene.
5: Oh, bapak Sajene. Bapak Sajene.
4: Iya, oke.
8: Kok gak jadi matur nuwun, Bu Elisa? Kok, anu, sebentar ya, anu nih, apa kirimannya?
4: Wah, wah, tidak apa-apa, Ibu. Kirim-kirimnya
8: kok sebentar, Bu Elisa.
5: Oh, oh. Sebentar banget tadi Ibu Elisa ya.
8: Mas aku lagi ini gandul baik. Oh, nek ngomong gak keselin.
5: Oh baik, baik.
8: Pilih ke Mas Yogi sama Mas Hana.
5: Iya, oh, iya, Bu, siap.
4: Kirim-kirim buat siapa, ya, Bu Menti?
8: Iya, kirim-kirim dulu. Mas Ciling-ling, Mas Andi. Mbak Chris. Belum masuk, Mas Andi.
4: Belum,
5: Ibu.
8: Bu Kinem, Mbak Nini, Bunda Wisnu, Bunda Bila, Papi Rudi, Mbak Tanti. Mbak Dim, saya masuk.
4: Belum,
8: Mbak Dini. Panggung apa sih?
4: Oh, ya, enggak. Loh, lah, belum, kok. Bener-bener belum, kok. Baru dua yang masuk.
8: Tak medonin dan kandiliannya.
4: Bukan gitu. Benar-benar baru dua yang masuk, Bu Wigati, terus Ibu Elisa, terus Anda gitu loh.
8: Begitu, Mbak Dewi nih? Belum. Iya, Mbak Dewi ditunggu nih loh, ganteng-ganteng.
4: Oh, ganteng-ganteng serigala.
5: Aduh.
8: Terus buat Kak Puja di Papua. Sokona ya, Mbak Dewi?
4: Banyak.
8: Buat rumah. Bumbu Testa, semua monitor tanpa terkecuali. Mohon maaf belum saya sebut, masuk sendiri ya.
4: Ya pasti.
8: Ya, matur nuwun.
4: Sami-sami, Ibu.
5: Okay. Selamat malam.
4: Malam juga. Oke. Okay. Terima kasih semuanya. Ada Ibu Wigati, Ibu Elisa, dan juga Ibu Menti. Kita akan hadirkan lagu berikut sih. Seperti
5: sampai ke seliu ya.
4: Lah iya, nah habisnya itu ada telepon apa enggak?
5: Ada.
4: Oh, ada. Lah Mas, diterima aja.
5: Baik. Halo, selamat malam.
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya?
9: Sama Mas sampai nih.
4: Iya.
5: Baik, Ibu.
9: Lagu manca ya, Mas?
4: Lagu manca, slow rock, tahun 80-90. Oh,
9: berapa ini?
4: 80-90, Ibu.
9: 80-an?
4: Iya, 80-an sampai 90.
9: Ya. Song Far Away, Sinjiran masuk.
5: So Far Away dari?
4: Song Far
9: Away, Sinjiran. Oh, Oscar Harris.
4: Oscar Harris.
5: Enggak masuk ya?
9: Masuk enggak?
4: Enggak. Itu kalau minggu malam, Ibu.
9: Terlalu
4: tua. Minggu malam bisa.
9: Ya ini hari Endang Cemani ya, Mas.
4: Oh iya, selamat malam Ibu Endang Cemani.
9: Masuk enggak, Mas?
4: Masuk enggak?
5: Lagunya enggak masuk ya?
4: Enggak masuk, Ibu.
9: Oh ya.
5: Mungkin ada lagu lain, Ibu.
4: Coba yang barat, balada slow rock gitu.
9: Dolly Parton.
4: Dolly Parton.
5: Dolly Parton.
9: Masuk ya, Mas.
4: Dolly Parton yang?
9: Ya. Salam-salam ya, Mas.
5: Yang you are ya, Ibu ya.
4: You are.
9: Buat Mbak Nasir, Kapi Rizki. Meret Brake, Mbak Na. Bilas Peri, Lek Karen. Juga Pak Rohma, Pak Tren. Mas Bima, Belisa. Semuanya ya, Mas.
4: Iya, Ibu Endang.
9: Buat tadi, tanya apa?
4: Temanya adalah Ibu Endang kalau sebelum tidur itu biasanya melakukan apa dulu gitu, Ibu?
9: Ya apa ya, Mas? Ya lihat TV berita ini loh, Mas, suka banget itu.
4: Oh, lihat TV berita suka banget ya. Ya.
9: habis sholat misa, lihatnya sih berita-berita itu yang disukai. Kalau tidur nih semua biangnya kok nggak bisa tidur nih.
10: Oh, nggak bisa tidur.
9: Itu aja ya mas.
10: Oke, okay, terima kasih.
9: Terima kasih.
10: Sama-sama,
5: sama-sama Ibu. Selamat malam.
10: Oke. Kita ke lagu, ini benar-benar ke lagu ya. Soalnya yeah, tadi waktu aku ngomong begitu ada mencet telepon. Jadi aku kami sol-solan.
5: Baik, baik. Oke. Okay. Kita ke lagu dulu ya.
10: Boleh. Oke. Okay.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, dan saat sekarang sudah 16 menit dari 22 waktu Indonesia Barat. Ya. Selamat malam untuk Anda semuanya yang masih berkegiatan walaupun ringan ya, karena memang disesuaikan dengan suasana ya.
2: Aktivitas malam ya.
3: Aktivitas malam ya. Begitu. Terus mungkin juga ada kalanya saat ini Anda ingin keluar untuk cari sesuatu yang hangat begitu.
2: Iya, ya. Seperti tadi ya, ronde tadi ya.
3: Ronde, terus juga ada ngopi atau dan lain sebagainya. Nah, biasanya hal-hal semacam itu memang mengasihkan ya.
2: Iya.
3: Terus kita bisa ada komunikasi yang ringan.
2: Ngobrol-ngobrol. Ambil di angkringan mungkin ya.
3: Bener. Tapi kita juga harus mengatur
2: ya pola
3: makannya ya, biar tidak menjadi
2: kebanyakan ya. Kalorinya kebanyakan malah
3: betul. Nanti malah jadi olses ya. Jadi olses.
2: Ada penelpon?
3: Aha,
2: ada. Oke. Kita terima dulu. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, Mas Yogi,
3: iya.
4: Mas Hana.
2: Selamat malam,
3: Ibu Modesta. Selamat malam.
4: Sehat-sehat semua ya.
3: Sehat, semuanya Ibu. Sehat, Ibu. Anda juga.
4: Amin.
3: Amin. Oke. Nah, Ibu, sebelum tidur, sebelum sare, Anda itu biasanya melakukan apa, Ibu?
4: Ya, itu apa, nyeblai ya.
3: Oh, nyeblai.
4: Seblak-seblak.
3: Ya. Seblak-seblak.
4: Takut kalau ditiduri setan.
3: Ah, oh, itu. Ya. Orang Jawa dulu mengatakan seperti itu ya, Bu.
4: Orang Jawa kan gitu ya. Kalau tidur tuh disebelahi, siapa tahu ada yang tidur. Nggak kelihatan gitu.
3: Nanti kan kita nggak tahu.
4: Terus ya, berdoa, itu. Mas. Kalau tidur, jangan lupa berdoa.
3: Iya, Ibu.
4: Jadi setan-setan takut.
3: Tambah nyaman tidurnya ya, Bu ya.
4: Ini kan orang yang jireh itu loh, tahu jireh.
3: Tahu.
4: Iya.
3: Jireh itu tidak lulus jadi sesuatu yang pemberani.
4: Iya.
3: Oke. Ibu, monggo mau kirim-kirim buat siapa ini, Ibu?
4: Anu, minta request ya.
3: Minta request ya, apa ini?
2: Siapa nih?
4: Ini jalan ke surga artinya. Stairway to heaven.
3: Oke.
4: Led Zeppelin.
2: Iya, Ibu. Led Zeppelin ya.
3: Led Zeppelin.
4: Iya. Terus salam-salam tadi yang sudah masuk ya. Pertama buat Ibu Wigati di Wonosobo. Ibu Elisa. Ibu Menti kok biasanya kalau siang ya. Salam buat Bu Menti, salam sehat.
2: Amin.
4: Terus Ibu Endang belum keluar ya, Ibu Endang Sukoharjo.
2: Ibu Endang belum, Ibu.
3: Belum ya.
4: Ibu Elisa, Ibu Ibu Tanti, Ibu Rere. Ibu Retno Hardani, Om Beni, Bapak Lazarus, Bapak Kris, Papi Rudi, terus Ibu Nini Sarbini, Ibu Ginem di Klaten, terus Kak Puja di Papua. Dan semuanya Mas nanti kelamaan.
3: Baik,
4: selamat bertugas ya, Mas Yogi, Mas Hanan.
2: Iya, Ibu.
4: Nanti kalau pulang hati-hati ya.
2: Siap, Ibu.
4: Jaga kesehatan.
3: Pasti.
4: Mas Hanan nih semoga sukses.
2: Amin.
3: Dia Mas

0: Ibu ada dari Ibu Agustin ya. Selamat malam Mas Yogi dan Mas Hanan. Salam sehat di ruang rindu, absen antri lagu Scorpion Always Somewhere Again. Baik. Salam buat semuanya pecinta ruang rindu tanpa terkecuali yang berbahagia. Dan juga salam buat yang tugas, Mas Yogi dan Mas Hanan, sehat, semangat, barokah rezekinya. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Yogi dan Mas Hanan. Selamat tugas. Saya temani dengan menyimak lagu-lagunya pendengar sampai selesai.
1: Oke, terima kasih. Dan berikutnya ada Ibu Menti yang ada di kepatian ini. Selamat malam ruang rindu, selamat tugas, ganteng-ganteng-ganteng ya toh. Semangat ya. Wah, gayeng nih. Oh, iya gayeng. Sampai Ibu mau turun ya, saking gayengnya kan kalau kita jawab itu sambil ketawa. Oh ketawa sih, aku turun loh gitu.
0: Baik, terus ada lagi dari siapa itu ya?
2: Iya,
0: dari Ibu.
1: Kok iya? Dari siapa?
0: Kak Siti Aisyah ya. Bisa nih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hanan dan Mas Yogi. Apa kabarnya ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat? Mas lagunya ngikut saja. Salam buat Mas Dede di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Ferry di Palembang, Mas Manggala, Pak Tri, Pak Kris, Pak Pirudi, Kak Citra Muah-Muah, Bu Wigati, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, dan buat yang baca terima kasih aja Mas Yogi dan Mas Hanan yang ganteng ya.
1: Wah, iya. Oke. Nah, ada juga yang lain ini dari Ibu Sri, Endang Sri.
0: Iya, Ibu Endang.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari John Lennon bisa Mas apa Heaven? Heaven aja ya.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Ibu Endang Sri. Ibu Endang Sri Handayani.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan selalu sehat, Ibu.
0: Iya.
1: Terus ada Mas Hari. Oh, Mas Hari.
0: Mas Hari
1: Kaliwingko.
0: Oh iya betul.
1: Selamat malam Mas Anan, Mas Yogi. Request lagunya Freddie Mercury yang Love Me Like There's No Tomorrow. Oke. Terima kasih, selamat bertugas ya. Tetap semangat and sehat selalu.
0: Bye.
1: Hari gitu. Ya kan? Dalam kurung.
0: Pak Hari ya di Kaliwingko.
1: Hari, oke. Okay. Berarti hari ini
0: ada penelpon ini?
1: Oh ada.
0: Iya.
1: Okay. Ada.
0: Ada. Halo, selamat malam.
3: Malam Mas.
1: Malam juga aduh, Ibu.
3: Diangkat nih.
0: Oh. Tadi diangkat tapi mati Ibu.
3: Nyegat dari tadi loh Mas.
0: Oh.
3: Telepon WA yo angel. Ini tak. Makasih loh ini diangkat.
1: Sama-sama Ibu.
3: Iya Mas. Ada apa Mas temanya?
1: Temanya begini, apa ini yang Ibu Yuni lakukan sebelum sare, sebelum tidur gitu loh. Kalau tadi Ibu Modesta sebelah-sebelah panggonan ya toh.
0: Biar enggak ditidurin yang lain ya.
1: Biar aman dari segala macam hal yang apa itu tidak
0: yang mengganggu.
1: Oke gitu.
3: Ya. Seperti pada umumnya ya Mas, orang tua. Saya sebelum tidur saya berdoa dulu Mas.
1: Iya betul.
3: Berdoa dulu, soalnya saya kalau belum pokoknya penyiar siapapun mesti ya anu sebelum sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, saya belum tidur. Anu Mas, kadang saya delok sih biasanya lah apa pro satu itu kurang 7 menit wes artutu pro 4 enggak Mas pas ya kurang 3 menit gitu barunya. Terus nak pembukaan juga gitu. Nah pokoknya enggak ada yang koyok Mas yuk Mas siapa jadi pokoknya angkrungan 17 menit wes angkrungan kurang 17 wes angkrungan mesti wes Mas jadi tapi nak Mas Mas Yogi ya lumayan lo anu kurang 7 menit sudah anu ya Mas sudah itu anu
0: sudah penutupan
3: Bengawan Solo itu loh Bengawan Solo itu loh
1: Mas. Oh kalau pagi
0: kalau pagi
1: iya
3: mesti saya

0: suaranya, oh ini Mas Yogi wis hafal, Bapak yeah, yeah, semua wis hafal saya.
1: Betul.
0: Yeah. Jadi saya berdoa kalau Mas, sebelum tidur, itu kan jam 12 ya Mas, itu kan tidur kalau apa berdoa kalau jam sekian kan rodok lega toh Mas Tuhan leh nompo. Oh, kan banyak yang sudah tidur. Ya berterima kasih toh Mas, dari pagi dibangun ke sehat, dalam dijaga sampai boleh tidur lagi.
1: Aktivitas begitu.
0: Berharap besok pagi boleh bangun lagi. Gitu Mas. Seterusnya.
1: Iya, yeah. Oke, okay. Seterusnya selalu diberi kesehatan, keselamatan juga.
2: Amin.
0: Iya, Mas.
1: Lagunya apa, Bu?
0: Lagunya masih ada.
2: Lagunya ada, Ibu.
1: Ada, Ibu.
0: Michael Jackson sudah diputar, Mas?
2: Belum.
1: Michael Jackson belum diputar.
0: Oh iya, saya minta Billie Jean ya, Mas.
1: Billie Jean?
0: Iya.
1: Oh iya.
2: Iya, okay. Nanti dicari ya, Ibu ya.
1: Itu Billie Jean itu sepertinya bukan slow rock, Ibu. Itu agak ajut-ajutan gitu.
2: Ajut-ajutan.
0: Nah, katanya slow rock ya. Rock nemen Mas itu.
1: Oh, rock. Ya. Boleh lah.
0: Kalau enggak ada uang banyak kok nak Michael Jackson.
2: Yang Michael Jackson yang iya, yang slow rock ya, Ibu ya pokoknya ya.
0: Iya. Ya pokoknya ada banyak Michael Jackson, saya suka suara ya, Bu? Michael Jackson.
1: Waduh, saya yeah, suka yang suka sama Michael Jackson.
0: Iya. Mas,
1: apa?
0: Yogi tadi kok kebenaran berdua. Jadi itu beda kok Mas, siaran sendiri baik berdua itu.
1: Memang, berdua. Memang Ibu, kalau berdua itu memang sepertinya kita itu
2: rame ya,
1: rame,
2: betul.
1: Daya cengkramnya juga sangat gitu ya, kuat ya, gitu.
0: Yeah. Nah, terus jadi anunya ini tarian saya ndak tangguh teh ini nak saya sebetulnya mau tak upama makanan sendiri ya. Mas Yogi sendiri harus
1: tak kayak tarian. Kalau
2: boleh, boleh, Bu, boleh, Bu. Boleh dong.
1: Kenapa?
0: Boleh mangan telo. Tinimbang dhewe mbok yo golek bolo gitu.
1: Cincin.
0: Tapi ini kan sudah ada bolonya ya.
2: Iya. Yeah. Oh, gitu.
0: Iya.
1: Iya. Jadi memang telo itu sangat enak ya.
2: Apalagi dingin-dingin gini ya.
1: Benar. Apalagi kalau telonya itu habis digodok gitu, masih kemepul itu, wah enak sekali itu Bu.
0: Iya Mas, boleh salam ya Mas.
2: Boleh,
1: boleh Bu, buat penjual telonya juga
0: Tri,
1: boleh.
0: Tadi sudah ada belum Pak Tri?
1: Pak Tri belum Ibu.
0: Oh enggak ada ya, nah anu gandul aja, tapi yang gandul Bu Elisa Bu Elisa, pokoknya gandul Bu Elisa semuanya saja, selamat malam.
1: Iya.
0: Buat Mas berdua, sugeng suka sampai nanti, terus sehat selalu ya Mas.
1: Iya Ibu, terima kasih Ibu.
0: Tuhan selalu memberkati Mas berdua sekeluarga.
1: Iya, iya.
0: Ya, bareng Mas, gitu aja.
2: Selamat malam, terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Malam juga, oke. Kalau kita mendengar lagu-lagu slow rock itu memang sepertinya kita terbawa suasana ya.
2: Betul.
1: Ya, apa yang diinginkan pendengar-pendengar itu mudah-mudahan kita bisa memenuhinya.
2: Memenuhi, baik.
1: kayaknya anak
2: termasuk
1: itu, aku ngomong begitu tuh kayaknya kamu nunggu kok, kayak aku memberi nasihat gitu ya.
2: Mana ini? Mana ini?
1: Oke,
2: baik.
1: Ke lagu.
2: Kita ke lagu dulu ya. Lagunya siapa dulu ini? Sudah banyak ternyata ya.
1: Iya, okay. Banyak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: way to heaven.
1: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
2: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
1: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
2: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
1: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
2: Iya. Sini, mana tasnya?
1: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: 50 menit dari 22 saat sekarang, masih sekitar ya 9 menit ke depan ya.
6: Iya.
5: Oke, baik. Masih di Ruang Rindu dan terima kasih buat Anda yang sudah bersama, sudah menemani kita semuanya. Sudah
6: bergabung banyak, ya?
5: Yang gabung
6: di line telepon atau di WhatsApp? Mungkin ada.
5: Wah, ada Pak Chris.
6: Kita terima dulu ya sebagai penelpon terakhir ya.
5: Ini Pak Chris.
6: Baik. Halo, selamat malam.
7: Malam Ruang Rindu. Ah,
5: malam Pak Chris, apa kabar?
7: Baik, walaupun terlambat aku tetap di belakang.
5: Wah, terima kasih Pak Chris.
7: Yes semua.
5: Wah iya, yes sesuai selera ya Pak ya.
7: Kan saya di studio musik aja. Kan okay. Redam yang
5: ya.
7: Bass drumnya itu.
5: Wah, drumnya rapat ya Pak ya.
7: Itu.
5: Oh, drumnya
7: kalau
5: rapat.
7: Dulu rapat, tapi saya lubang seperti selikaran tangkir gitu Mas. Biasanya kalau tidak dikasih mikrofon kan ya, mikrofonnya dikasih cagaan itu lah.
5: Ya.
7: Itu saja, tetap dilanjut.
5: Baik.
7: Tapi nyata itu terus ya.
5: Yes. Terima kasih Pak Chris. Selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Oke. Ya.
6: Sudah ya?
5: Sudah.
6: Oke.
5: Oke. Kita akan hadirkan lagu-lagu yang akan menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu. Terima kasih. Sampai jumpa dan selamat malam.
6: Selamat malam.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Eh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
1: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Turaman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Surakarta Pagi Ini kembali hadir untuk menemani Anda pendengar di 101 FM RRI Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, edisi Selasa 12 Mei 2026. Saya Aditya Wardana akan menemani Anda hingga nanti seblok Indonesia Barat dengan beragam informasi, topik bahasan menarik yang tentunya akan kami sajikan untuk menemani aktivitas Anda di Selasa hari ini. Anda juga bisa bergabung dalam siaran kami tentunya pendengar melalui telepon di 638055 ataupun juga melalui WhatsApp di 081-3900-15525. Dan saya berharap juga dalam pagi ini kondisi baik untuk Anda bisa memulai aktivitas dimulai pagi ini ya, dengan segala macam hal yang akan Anda lewati sepanjang hari ini, dan semoga semuanya bisa tercapai dan lancar. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini, terlebih dahulu kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Nuh ayat 1 hingga 28. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustaz Zainal Falak dengan judul Bijaksana dalam Menghadapi Bulan Istimewa. Beliau adalah penyuluh dari Kemenag Kota Surakarta. Baik pendengar, awal perjumpaan kita akan hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.

0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.
1: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.
0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr." Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman ta'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbi amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah, sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu kenikmatan iman dan Islam. Kenikmatan inilah yang senantiasa wajib kita syukuri sampai nanti di akhir hayat kita, karena dengan kenikmatan inilah kita nanti bisa untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar program 1 RR Suara Kalta yang kami hormati, alhamdulillah sampai pada kesempatan ini kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita fahami dan yang sering kita dengar, bahwasanya di dalam rangkaian tahun Hijriah 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ulama ahli tafsir mempunyai pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Sementara yang satunya itu adalah bulan Rajab. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Bulan yang termasuk tadi adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah itu mempunyai arti yaitu sedang duduk. Orang yang sedang duduk. Ada yang mengartikan sedang istirahat. Ada yang mengartikan sedang bersantai-santai. Tapi yang jelas bulan Dzulqa'dah ini mempunyai maksud dan mempunyai faedah bahwasanya bulan Dzulqa'dah karena termasuk di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita pahami secara pribadi kita masing-masing atau secara keseluruhan umat atau mungkin umumnya manusia, itu bahwasanya sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pastinya ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Bulan Dzulqa'dah ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya bulan Dzulqa'dah pastilah ada sesuatu yang istimewa. Karena kita menghadapi bulan yang istimewa,
ya kita harus pandai-pandai. Istilahnya ya gampang-gampang susah. Mengapa? Karena tatkala kita melakukan sesuatu perbuatan ibadah atau ketaatan atau kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan, ketaatan atau perbuatan-perbuatan yang baik tersebut yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena dikerjakan di bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau ada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan melanggar syariat, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah perbuatan tersebut akan mendapatkan dosa yang juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dikerjakan di bulan yang diistimewakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus betul-betul waspada, kita harus betul-betul bijaksana. Jadi tatkala kita sedang ada kesempatan untuk berbuat baik, ada kesempatan untuk kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ada suatu momen-momen tertentu di mana kita mengerjakan sesuatu tersebut adalah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus semangat untuk memaksimalkan. Dimaksimalkan betul-betul. Karena apa? Karena perbuatan yang kita lakukan, kebaikan tersebut kita kerjakan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek pas nglakoni apik mumpung ning bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semangat untuk memaksimalkan mumpung. Jadi istilahnya ya aja mumpung, enggak apa-apa, mumpung dalam kebaikan. Mumpung kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan suatu kebaikan. Jadi mumpung tersebut kita maksimalkan supaya apa? Kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi juga sebaliknya, tatkala kita ada keinginan atau mungkin sudah terlanjur kita melakukan suatu perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus segera sadar. Segera untuk kita memahami bahwasanya yang kita lakukan ini enggak main-main gitu. Yang kita kerjakan ini konsekuensinya akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda pula. Maka harus kita segera sadar, jangan sampai terjadi. Atau seandainya lagi terjadi, ya segera sadar, segera diberhentikan supaya tidak berkelanjutan, yang mana itu akan mendapatkan dampak yang sangat luar biasa, yaitu dosa yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul segera menyadari. Syukur-syukur kalau bisa kita menghentikan. Bisa menghentikan atau kita tidak sampai terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena akan berdampak bahwasanya dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita perhatikan tatkala kita

itu adalah orang yang bisa menunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Ini persiapan, bulan persiapan, atau memang sudah dalam perjalanan untuk menjadi duyufur rahman, menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju di Makkah Al-Mukarramah dalam rangka untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Ini bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu untuk melakukan suatu perjalanan dalam rangka untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, itu dimaksudkan supaya banyak-banyak beribadah, banyak-banyak untuk berzikir, banyak-banyak untuk kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menyadari bahwasanya kita belum mampu untuk mengadakan suatu perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, sementara saudara-saudara kita yang mampu melaksanakan ibadah haji itu insya Allah akan segera melaksanakan ibadah haji. Nah, ini kan secara rasional, ya, secara istilahnya kalau orang Jawa toroh mikir itu mikir gampang-gampangan. Ini kan seakan-akan ada kesenjangan. Kesenjangan. Ya penak sing duwe duit, penak sing suge iso ngelakoni haji. Sementara haji di sana itu pahalanya luar biasa. Sholat di Masjidil Haram itu sebanding dengan 1000 kali sholat kita di dalam negeri kita ini. Kemudian sholat di Masjidil Nabawi dan lain sebagainya. Orang yang bisa melakukan ibadah di sana itu kesempatan untuk mengumpul pahala itu luar biasa gampangnya itu. Luar biasa gampangnya. Sementara bagi yang tidak mampu, yang belum mampu, ini kan seakan-akan ketinggalan. Iya le ngejar orang-orang yang naik haji sana. Sementara mereka sekali perbuatan saja itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita masih ada di tanah kelahiran kita masing-masing ini, ya harus berjuang semaksimal mungkin. Tapi kita harus memahami Allah tidak seperti itu, bukan matematika kita gitu ya. Perhitungan Allah tidak semacam itu. Meskipun kita yang tidak diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji yang pahalanya luar biasa semacam itu, kita pun diberikan kesempatan di tempat kita tinggal masing-masing itu ada cara untuk melakukan suatu bentuk peribadatan yang mana pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kesempatan yang semacam ini jangan digunakan untuk berbuat kesalahan, jangan digunakan untuk berbuat kemaksiatan yang berbau dosa, jangan. Justru kita harus lebih banyak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peribadatan atau dengan amalan-amalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita pun mendapatkan pahala-pahala yang mana pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan persiapan. Persiapan untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu dan persiapan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang belum mampu, terutama dalam rangka untuk menghadapi bulan selanjutnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai di dalam surat Al-Fajr itu disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asr wasyafi wal watar. Demi fajar. Ini Allah bersumpah demi waktu, yaitu waktu fajar. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu kok sampai Allah menggunakan huruf qasam atau sampai Allah itu bersumpah, ini menunjukkan waktu tersebut adalah waktu yang mulia, waktu yang luar biasa dan tidak main-main. Sampai Allah bersumpah itu kan ini berat.

ketenangan gitu loh, gitu. Ada kesungguhan, ada sesuatu yang mulia, ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Ini pasti. Sampai Allah aja bersumpah. Sebenarnya kan tidak harus bersumpah, kan bisa-bisa saja. Kan, gitu. Allah tidak harus bersumpah, bisa-bisa saja. Wong sampai ada sumpah saja, orang yang enggak yakin ya juga banyak kan gitu. Sampai Allah bersumpah itu kan menunjukkan tenanan gitu loh. Tenanan. Enggak main-main. Wal fajri. Demi waktu fajar. Ini demi waktu fajarnya adalah menunjukkan waktu fajar itu ya. Ulama-ulama ahli tafsir ada yang menafsirkan bahwasanya fajar itu ya. Ya fajar seperti fajar-fajar itu. Tapi meletake serengenge. Ya. Waktu bersinarnya matahari, waktu fajar, menjelang subuh gitu kan, sudah fajar. Ya. Makanya sampai ada namanya sholat fajar, gitu kan, sholat yang pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kan berarti menunjukkan fajar itu luar biasa. Dan fajar itu juga menunjukkan bahwasanya aktivitas manusia sudah mulai, tapi dimulainya aktivitas manusia itu ya waktu fajar. Makanya waktu fajar ini waktu yang istimewa, waktu yang seharusnya kita gunakan untuk betul-betul kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai dibuat sesuatu yang mungkin cara gampangannya malah waktu fajar kok tinggal turu. Wah, ini kan ya nggak pas ya. Makanya ada orang Jawa mengatakan nek iso kuwi subuh atau bar subuh aja turu meneh. Itu waktu fajar, waktu transisi, waktu pergantian antara malam dan siang. Nah, ada yang mengatakan itu waktu pergantian sip jaga malaikat malam bergantian dengan sip jaga malaikat bagian siang kan gitu. Ada juga yang mengartikan waktu fajar itu waktu dum-duman. Makanya nek waktu dum-dumannya juga nganti turu. Malah orang keduman. Ini istilah-istilah orang-orang Jawa semacam itu. Ini menggambarkan bahwasanya waktu fajar itu betul-betul waktu yang mulia. Waktu yang harus betul-betul kita waspadai. Jangan sampai Allah bersumpah wal fajri. Demi waktu fajar ini jangan sampai diremehkan. Sampai Allah bersumpah itu menunjukkan keseriusan, kesungguhan, gak main-main, tenanan itu. Tapi jangan sampai waktu fajar ini digunakan untuk main-main, apalagi disepelekan, na'udzubillah min dzalik. Ini makanya sampai Allah betul-betul Allah menggunakan kata-kata sumpah ini menunjukkan bahwasanya waktu fajar itu adalah waktu yang betul-betul serius, waktu yang betul-betul harus kita pahami dan kita antisipasi serta kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan-keberkahan yang ada di waktu fajar. Ada juga yang mengatakan fajar itu ya waktu subuh itu. Makanya dikatakan waktu fajar itu adalah waktu subuh di mana aktivitas seseorang itu sudah mulai dilaksanakan. Walayalin asr, lanjutan dari surat Al-Fajr tadi adalah walayalin asr. Dan demi malam-malam yang 10. Demi malam-malam yang 10. Ulama ahli tafsir pun juga memberikan penafsiran bermacam-macam. Walayalin asr, itu demi malam yang 10. Ini ada yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kan kebanyakan ulama 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ada momen-momen tertentu yaitu adanya Lailatul Qadar. 10 hari terakhir di malam Ramadan. Ini karena apa? Karena ada event atau momen-momen tertentu dalam rangka kita menghadang atau menjemput untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Ada juga ulama menafsirkan yang dimaksud dengan walayalin asr, dan demi malam-malam yang 10, itu ada yang mengatakan awal di bulan Muharram. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Itu adalah malam-malam yang mulia. Karena sampai dikatakan bulan Asyura, jadi bulan yang ada di bulan Muharram pas tanggal 10, itu adalah malam-malam yang mulia. Jadi 10 hari pertama di bulan Muharram. Saya mengatakan semacam itu. Karena apa? Karena di situ ada yang namanya Asyura. Asyura 10, tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Sampai-sampai orang Jawa lebih cocok, lebih condong untuk menamai bulan tersebut adalah bulan Syura. Bulan Syura, Asyura. Dan ada doa-doa Asyura dan lain sebagainya. Ada juga ulama-ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin asr, demi malam-malam 10, itu mengatakan bahwasanya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Ini termasuk malam yang mulia. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Karena apa? Karena tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hari raya Idul Adha. Jadi doyo bakdo besar hari raya Idul Adha. Untuk puasanya tanggal 1 sampai 9, tapi kesempurnaannya itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi pas hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha. Jadi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala walayalin asr, dan demi malam-malam yang 10. Ini tadi ada yang berpendapat semacam itu. Tergantung dari sikap kita. Ya, kalau kita sekarang menghadapi bulan Dzulqa'dah dan selanjutnya nanti sebentar lagi kita menghadapi bulan Dzulhijjah, maka kita fokuskan bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin asr itu 10 malam yang pertama, itu adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya dikatakan bahwasanya amalan yang terbaik dan puasa yang terbaik yang dilaksanakan oleh seorang hamba itu adalah dilaksanakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi untuk puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 yang namanya puasa Arafah, kemudian disempurnakan dengan hari rayanya yaitu hari raya Idul Adha atau hari raya kurban atau yang namanya bakdo besar. Kesempurnaan itu ada di tanggal 10. Jadi makanya kalau kita saat ini sudah mulai nanti akan menghadapi bulan Dzulhijjah, maka kita harus mempunyai semangat untuk memaknai walayalin asr itu kita tujukan di bulan Dzulhijjah, terutama di awal-awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, untuk kita perbanyak amalan-amalan kebaikan dan kita sempurnakan untuk udhiyah, untuk menjalankan sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban. Ini yang harus perhatikan. Makanya kita bulan Dzulqa'dah ini persiapan ya. Persiapan untuk menghadapi bulan yang selanjutnya. Bulan Dzulhijjah. Di mana bulan Dzulhijjah ada 10 malam pertama yang itu adalah 10 malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya walayalin asr, dan demi malam-malam yang 10. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan ya, mempersiapkan. Bagi yang mampu nanti kita siapkan untuk diri kita untuk berpuasa pada hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1
sampai tanggal 8 itu namanya puasa Tasu'a. Kemudian kita lakukan berikutnya yaitu tanggal 9 Dzulhijjah yang namanya puasa Arafah, di mana puasa Arafah ini mempunyai faedah, mempunyai keutamaan, yaitu bisa menghapus dosa-dosa kita selama 2 tahun, 1 tahun yang telah lewat dan yang 1 tahun untuk tahun yang akan datang. Ini kan luar biasa. Ya ini adanya di bulan Dzulhijjah. Makanya saat ini kita harus mempersiapkan untuk menghadapi bulan selanjutnya yaitu bulan Dzulhijjah. Karena di bulan Dzulhijjah ada yang namanya walayalin asr dan demi malam-malam yang 10. Bagi yang mampu untuk bisa melakukan udhiyah, melaksanakan kurban, maka laksanakanlah. Jangan sampai ditunda-tunda. Kurban itu bukan hanya karena kemampuan, tapi sebenarnya kurban itu karena kemauan. Maksudnya awak dhewe garek gelem apa ora? Mau atau tidak? Kalau ada kemauan, gelem, ada kesungguhan, pasti ada usaha. Pasti ada usaha, entah itu dengan cara menabung atau menyisihkan sebagian daripada rezeki kita. Itu namanya mau. Mau, ada kesungguhan, ada keinginan, kemauan, betul-betul kemauan. Tapi belum tentu orang yang mampu itu ada kemauan, belum tentu. Sakjane ya mampu. Mampu untuk berkorban itu mampu. Paling kalau kambing itu ya antaranya ya antara minimal 2 juta sampai 3 juta. Kalau iuran sapi ya mungkin sudah 3 juta setengah dan seterusnya. Kalau ada kemauan itu insya Allah pasti bisa. Ada kemauan loh ya. Tapi kalau nggak ada kemauan, ya mbok ya duit-duit atau punya rezeki yang banyak, jenenge nggak mau kok. Nggak ingin kok. Nggak akan terjadi. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah memberikan peringatan kepada kita. Barang siapa yang di hari itu, maksudnya hari Udhiyah, Idul Adha, dan ditambah dengan 3 hari Tasrek, yang mana orang tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan Udhiyah, penyembelian kurban, tapi dia tidak melakukan udhiyah, tidak melakukan penyembelihan kurban, ancamannya jangan dekat-dekat dengan masjidku. Makanya juga harus kita pahami betul-betul. Tapi udhiyah ini ya tadi ya, tidak hanya kemampuan, tapi kemauan. Yang penting itu mau enggak kita ini. Ya, mampu insya Allah, banyak orang mampu. Tapi mau enggak? Keinginan enggak pun? Nah, enggak. Tapi banyak orang itu beralasan itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, makanya ini loh. Bulan-bulan yang betul-betul Allah menyempurnakannya dengan udhiyah ini luar biasa. Ya. Coba kalau kita, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan inayah, diberikan taufik, diberikan ma'unah dan sebagainya. Kita hadapi bulan Dzulhijjah mulai dari awal dengan kita perbanyak ibadah, entah itu dengan cara kita berpuasa, sampai tanggal 9 Arafah. Kemudian kita sempurnakan dengan kita udhiyah untuk menyembelihkan hewan kurban. Itu insya Allah itu wah luar biasa. Luar biasa sekali. Sampai Allah bersumpah tadi, wal fajri walayalin asr. Ini betul-betul luar biasa. Tanggal 1 sampai 10. Tanggal 1 sampai 9 itu puasanya. Tanggal 10 itu kita sempurnakan dengan kita melakukan udhiyah, yaitu penyembelihan kurban. Ini sungguh luar biasa. Makanya tadi saya sampaikan, kurban itu tidak hanya bagi orang yang mampu, tapi kurban itu hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang mau
yang mau, bukan karena kemampuan, tapi karena keinginan, kemauan. Nah, ini yang paling pokok, yang paling pokok. Orang mungkin dalam kesehariannya hidupnya biasa-biasa saja. Banyak cerita yang kita dapatkan, hidupnya biasa-biasa saja. Tapi dia ada semangat, ada kemauan, ada keinginan untuk menyisihkan sebagian hartanya itu ditabung ya. Ditabung, disisihkan, dan isok kurban loh. Karena luar biasa. Tapi sebaliknya ada orang tuh hidupnya dalam keseharian itu bergelimang harta. Apa-apa keturutan, apa-apa keturutan. Nek ora penak, emoh. Nek enggak apik, ya emoh. Tapi ketika kurban, endo. Nah ini kan banyak gitu kan. Banyak sekali. Makanya kurban itu bukan karena kemampuan, tapi karena kemauan. Maka dari itu, mulai saat ini, saya anjurkan kepada diri saya pribadi dan pendengar semuanya. Ayo ditotoh niatan kita. Ditotoh, ya, ditotoh. Jangan sampai kesempurnaan di bulan Dzulhijjah, walayalin asr itu, jangan sampai kita lewatkan saja. Makanya ada yang namanya kaidah fikih dijelaskan, ma la yudroku kulluh, la yudroku kulluh. Ini orang iso ngelakoni sekabehane, yojok blas. Nanti kalau kita itu nggak bisa melakukan suatu perbuatan itu secara ideal, secara sempurna, secara maksimal, yojok blas. Maksudnya ojok tinggal blas. Sebisa mungkin apa yang kita kerjakan. Misalkan tadi tinggi. Kalau kita itu nggak bisa melakukan ibadah kurban, nek wong mampu mungkin satu orang satu ekor sapi boleh lah, mampu kok. Nek ora iso tuku satu ekor sapi yo melu urunan iuran sapi ditanggung mungkin sama 7 orang maksimal. Atau mungkin dalam iuran sapi kita enggak mampu. Yo tuku wedhus. Beli wedhus. Tapi nek beli wedhus ora mampu, ya ojo blas. Ojo blas. Mala yutroku kullu, la yutroku kullu. Nek ora iso sekabehane, ojo blas. Nek ora iso kurban sapi, ya wedhus, ora iso wedhus ya ora ketang beleh-beleh. Mentok apa beleh-beleh, pitik apa beleh-beleh, bebek niku. Supaya apa? Supaya kita itu bisa melakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasolli li rabbika wanhar. Jadi maka sholatlah untuk Tuhanmu wanhar. Dan sembelihlah. Sembelihlah hewan-hewan yang bisa disembelih, yang bisa dialirkan darahnya. Karena inharo, nahar itu secara umum adalah menyembelih hewan. Menyembelih hewan. Tapi ini tidak menggugurkan kewajiban untuk yang mampu untuk melakukan kurban gae, maksudnya ini nek ora esok sekabehane yo cuk tinggal blas. Ojo tinggal blas, saketang apa sing dibeleh enggak masalah. Yang penting kita niatkan ya latihan kurban ya semacam itu nggih. Latihan kurban. Karena apa? Karena tadi kalau kita tidak mampu untuk melakukan sekabehane, maka jangan tinggal keseluruhannya. Ini orang esok sekabiannya yojok belas. Ini saya kira demikian. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan pendengar semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Jalan Utama 51 Surakarta, inilah Warta Pagi dari Surakarta.
1: Aku appreciate sekali buat adik-adik yang luar biasa mau bersuara dan kompak itu sih. Yang aku sangat amat salut sama generasi sekarang yang berani mengungkap kasus ini.
2: Antusiasnya sangat luar biasa, bahkan yang kelurahan yang belum mendapatkan kuota untuk penjualan minta insya Allah nanti di Natalan aja.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Aditya Wardana. Dinas Perdagangan Kota Surakarta menggelar pasar murah di 15 kelurahan selama Mei 2026. Ditemui RRI di Pasar Kadipol kemarin, Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Arik Ramadhani, masyarakat hanya bisa membeli maksimal 2 liter, sedangkan beras SPHP sebanyak 5 paket.
2: Upaya dari Dinas Perdagangan untuk mengendalikan harga ini, kita juga ada gerakan pasar murah di 15 kelurahan setiap harinya bergantian.
3: Dinas Perdagangan Disdag Kota Solo menyelenggarakan program pasar murah di 15 kelurahan di Kota Solo. Ditemui RRI di Pasar Kadipolo Solo, Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Ari Rahmadani, menjelaskan gerakan pangan murah GPM sebagai upaya pengendalian harga menjelang Hari Raya Idul Adha pada Mei 2026, masyarakat bisa mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dikatakan kegiatan gerakan pangan murah atau operasi pasar digelar di 15 kelurahan, dilakukan secara bergiliran setiap hari kerja yang berlangsung mulai pukul 9 hingga 11.30 menit waktu Indonesia bagian Barat.
2: Harga 15.500 di bawah pasar malahan. Yang beras 57.000. Satu keluaran 60 dus. Berasnya 100 pak.
3: Ari mengatakan Disdag Solo bekerja sama dengan PT Raja Wali Nusantara, RNI Indonesia, dan Perumbulok untuk menyediakan kebutuhan bahan pokok yang dijual di pasar murah. Kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah seperti minyak kita, beras SPHP, gula pasir, serta terigu.
2: Antusiasnya sangat luar biasa, bahkan yang kelurahan yang belum mendapatkan kuota untuk penjualan minta insya Allah nanti di Natalan aja.
3: Dia mengatakan kebutuhan pokok yang paling diminati warga yakni minyak kita serta beras SPHP. Khusus minyak kita di Disdag Solo membatasi warga membeli 2 liter per hari, sedangkan untuk beras SPHP per orang maksimal 5 paket yang berisi masing-masing 5 kg. Bagi warga yang berminat belanja di pasar murah, Disdag Solo kembali menggelar hari ini di Kelurahan Kedung Lumbu, serta tanggal 13 Mei digelar di Kelurahan Kratonan, dan tanggal 18 Mei digelar di Kelurahan Gajahan Solo. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pengurus Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Karanganyar mulai menerima dukungan sarana transportasi untuk memperkuat layanan distribusi di tingkat desa. 30 unit armada pertama telah diserahkan sebagai modal awal bagi pengurus dalam menjalankan roda ekonomi kerakyatan di wilayahnya masing-masing.
4: Menyerahkan sementara 30 unit kendaraan mobil pickup 4x4 untuk mendukung koperasi Kelurahan Desa Merah Putih.
5: Sebanyak 30 pengurus Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Karanganyar mulai menerima dukungan sarana transportasi untuk memperkuat layanan distribusi di Plaza Alun-Alun setempat. Penyerahan 30 unit mobil pickup tangguh berpenggerak 4x4 ini menjadi babak baru bagi penguatan logistik desa yang selama ini menjadi tantangan dalam pemberdayaan ekonomi warga. Dandim 0727 Karanganyar Letkol Cavalry Danang Prasetyo Kurniawan menekankan penerimaan armada ini membawa konsekuensi tanggung jawab besar bagi para pengurus. Ia meminta seluruh ketua unit koperasi dan aparat desa setempat untuk disiplin dalam melakukan perawatan rutin kendaraan. Hal ini penting agar fasilitas yang bersumber dari anggaran komando atas tersebut memiliki masa pakai yang panjang dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi operasional koperasi. Letkol Cavalry Danang menjelaskan, dari target 170 desa, pembangunan fisik kini telah mencapai 146 lokasi. Kendati terdapat kendala perizinan pada sisa lahan hijau, pihaknya memastikan operasional koperasi tidak akan terganggu karena proses koordinasi terus berjalan intensif. Secara bertahap, para pengurus juga akan dibekali perlengkapan pendukung lain seperti rak besi, kendaraan truk, hingga motor roda 3.
4: Untuk sementara ini kan baru 30 unit, nanti akan ada penambahan sesuai dengan jumlah titik yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar, yaitu target 170. Termasuk nanti sarana-prasarana pendukung, kendaraan truk juga akan dapat, kemudian kendaraan roda 3 juga akan dapat, dan sarana-prasarana yang mendukung di dalam KDKMP sendiri. Saat ini rak-raknya, besi-besinya juga sudah ada, ya sudah tertata.
5: Sementara itu Bupati Karanganyar Robert Gistanto meminta pengurus koperasi tidak hanya fokus pada pengelolaan barang, tetapi juga menjaga integritas dalam penggunaan fasilitas negara. Robert memastikan pemerintah kabupaten akan hadir untuk mempercepat segala urusan administrasi lahan yang masih tertunda guna menyukseskan peluncuran serentak dalam waktu dekat.
6: Dalam penyerahan mobil ini kami himbau kepada Ketua Koperasi Merah Putih dan Pak Kepala Desa, mungkin Babinca, Babinkam, Mas, untuk mengawal, untuk menjaga mobil operasional hari ini yang diserahkan nanti biar awet, biar berguna dengan semestinya.
5: Adapun Bupati Robert berharap dengan adanya mobil dinas ini KDMP Karanganyar dapat segera beroperasi secara mandiri dan menjadi motor penggerak ekonomi yang mampu menekan angka kemiskinan di pedesaan. Seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut mengawasi penggunaan kendaraan tersebut agar tetap pada fungsinya sebagai penunjang kesejahteraan rakyat. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Saudara, seekor sapi berbobot jumbo milik peternak asal Kecamatan Polokarto, Sukoharjo terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Pemilik sapi Kuncoro Budi Santoso mengatakan, sapi bernama Parikesi tersebut berusia 4 tahun dengan bobot mencapai 1 ton 13 kg merupakan hasil perawatan sejak kecil dari program inseminasi buatan.
7: Tentu ada perlakuan khusus karena sapi-sapi besar seperti ini harus melakukan perawatan khusus, misalnya protein.
8: Saudara, seekor sapi berbobot jumbo milik peternak asal Kecamatan Polokarto, Sukoharjo terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Sapi jenis peranakan simental bernama Parikesit itu saat ini dalam pemeliharaan di Mulyani Rezeki Farm. Pemilik peternakan Kuncoro Budi Santoso mengatakan sapi bernama Parikesit berusia 4 tahun dengan bobot mencapai 1 ton 13 kg merupakan hasil perawatan sejak kecil dari program inseminasi buatan. Kuncoro menjelaskan awal mula sapi miliknya bisa terpilih menjadi hewan kurban presiden bermula dari monitoring yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan di Sepertan terhadap peternakan sapi di wilayah Sukoharjo.
7: Oh, itu awal mulanya dinas itu melalui Dinas Kabupaten Sukoharjo itu monitoring seluruh peternakan Kabupaten Sukoharjo memilih mana yang terbaik untuk dijadikan hewan kurban presiden.
8: Lebih lanjut disampaikan Kuncoro, sapi berukuran besar seperti Parikesit membutuhkan perlakuan khusus dalam perawatan sehari-hari, terutama kebutuhan protein pakan harus dipenuhi di atas standar normal agar pertumbuhan dan kesehatannya tetap terjaga. Bahkan setelah ditetapkan sebagai sapi kurban Presiden Prabowo Subianto, pengawasan terhadap Parikesit dilakukan lebih ketat selama 24 jam. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Pemkab Sukoharjo, Bagas Widaryatno, menjelaskan keterlibatan dinas dalam proses penyiapan hewan kurban presiden dimulai dari identifikasi ternak berkualitas unggul, di mana Kementerian Pertanian melalui Dinas Provinsi meminta identifikasi ternak yang kualitasnya di atas rata-rata. Dari hasil inventarisasi tersebut, sapi milik Kuncoro akhirnya dinilai memenuhi kriteria dan kemudian diajukan ke Seknek melalui sistem online lengkap dengan spesifikasi dan video call pemeriksaan ternak.
9: Dari berbagai inventarisasi yang kami lakukan, maka sapinya Pak Kuncoro ini yang kami ajukan penawaran ke Sekretariat Negara melalui penawaran dengan sistem online, kemudian video call kita tunjukkan spesifikasinya. Itu alhamdulillah telah melalui proses rangkaian panjang ini disepakati untuk digunakan oleh Presiden.
8: Bagas Widaryatno memastikan kondisi kesehatan sapi Parikesit saat ini dalam kondisi prima dan memenuhi syariat kurban. Menurutnya pemeriksaan kesehatan juga dilakukan secara menyeluruh mulai dari pemeriksaan darah, feses hingga kondisi anatomi ternak. Rencananya sapi kurban tersebut akan disalurkan ke Masjid Darussalam Desa Cemani, Kecamatan Grogol. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital.
10: Fokus hari ini.
0: Pendengar, kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru olahraga SMP Negeri di Wonogiri yang diduga berlangsung selama belasan tahun kini mendapat pengawalan DPRD dan kepolisian. Anggota Komisi 4 DPRD Wonogiri, Azalea Putri Utami, mengapresiasi keberanian dari para siswi untuk bersuara dan meminta korban lain tidak takut melapor. Selengkapnya terangkum dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini.
1: Aku appreciate sekali buat adik-adik yang luar biasa mau bersuara dan kompak.
11: Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru olahraga di salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri memunculkan keberanian para korban untuk bersuara. Kasus yang diduga berlangsung bertahun-tahun itu kini turut dikawal DPRD Wonogiri. Anggota Komisi 4 DPRD Wonogiri, Azalea Putri Utami, mengaku dirinya juga merupakan alumni sekaligus korban dalam kasus tersebut. Ia mengatakan para korban selama ini memilih diam karena takut mendapat stigma dan tidak memiliki dukungan. Azalea mengaku baru berani menyampaikan pengalaman tersebut setelah kasus mencuat ke publik. Menurutnya, budaya victim blaming membuat banyak korban takut bersuara. Ia menilai tindakan tidak pantas yang dilakukan guru kerap dinormalisasi dengan dalih bentuk perhatian kepada murid. Bahkan menurutnya, korban merasa tidak nyaman dan mengalami tekanan psikologis.
1: Seberani itu tidak seperti saya dan mungkin generasi-generasi sebelumnya, karena memang itu tadi banyak faktor ya mas ya, karena victim blaming di zaman itu tuh masih banyak gitu, dan mungkin ketika saya laporan orang-orang akan berpikiran saya yang murahan atau apapun karena oh seorang guru pasti bersih dan lain sebagainya gitu. Dan aku appreciate sekali buat adik-adik yang luar biasa mau bersuara dan kompak, itu sih yang aku sangat amat salut sama generasi sekarang yang berani mengungkap kasus ini.
11: Sementara itu, Kapolres Wonogiri, AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan korban berusia rata-rata 13 hingga 16 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima polisi, dugaan pelecehan telah berlangsung sejak 2013. Menurutnya, tersangka yang merupakan guru olahraga menggunakan modus membetulkan tas maupun pakaian korban sebelum melakukan tindakan tidak pantas.
12: Khususnya guru olahraga terhadap anak-anak didiknya, berarti kan anak-anak umur kurang lebih 13 tahun sampai 16 tahun SMP dilakukan pelecehan seksual. Ini sudah berlangsung kalau sementara adalah dimulai yang korban sudah melapor di 2013.
11: DPRD maupun kepolisian memastikan pihaknya akan terus mengawal proses hukum terhadap tersangka hingga tuntas. Mereka juga membuka layanan aduan bagi korban lain yang ingin memberikan kesaksian. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Berikut tanggapan warga terkait kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan yang selengkapnya dalam Suara Warga Fokus Berita pagi ini.
13: Saya Aska dari Prambanan. Menurut saya, kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan menjadi keprihatinan. Seorang guru yang seharusnya menjadi contoh, melindungi dan mendidik malah sebaliknya. Oleh karenanya terhadap tersangka harus diberikan sanksi yang berat. Selain itu, tingkat pengawasan di lingkungan sekolah lebih diperketat.
14: Nama saya Viana, saya tinggal di Jatin Karanganyar. Menurut saya, orang tua diharapkan lebih aktif mengawasi pergaulan serta kondisi psikologis anak dengan membangun komunikasi yang terbuka. Siswa juga perlu diberikan edukasi tentang batasan perilaku, keberanian melapor, dan pentingnya menjaga diri dari tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual.
15: Saya Rudi sebagai warga Solo. Menurut saya pihak sekolah harus meningkatkan pengawasan serta menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih ketat di lingkungan pendidikan. Selain itu, pelaku kekerasan seksual harus diberikan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jera.
0: Untuk menghindari kekerasan anak di lingkungan pendidikan, baik yang dilakukan oleh guru atau sesama teman, siswa sebaiknya diberi hukuman diganti dengan disiplin positif, seperti anak telat disuruh piket, bukan dipukul. Selengkapnya berikut komentar pagi ini disampaikan oleh Agus Yoga.
16: Selamat pagi. Kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan sangat sensitif dan segera disikapi secara bijak. mengingat sekolah merupakan lokasi kedua terbanyak kasus kekerasan anak setelah rumah. Namun, kondisi di lingkungan tidak menutup kemungkinan terjadinya bullying fisik, verbal, hukuman tidak mendidik hingga kekerasan seksual oleh teman, bahkan tidak menutup kemungkinan pula oleh oknum guru. Padahal sekolah seharusnya menjadi rumah kedua yang aman, bahkan zero toleransi untuk kekerasan. Guna pencegahan kekerasan anak di lingkungan pendidikan, telah terbentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di semua sekolah. Guru yang terbukti melakukan kekerasan ada sanksi tegas sampai pencopotan. Namun jika siswa yang menjadi pelaku, pembinaannya melalui pendekatan restoratif bukan cuma dihukum. Berpandangan kekerasan di sekolah hingga meninggalkan luka yang tidak kelihatan, anak bisa menjadi pendiam, prestasi turun, bahkan hingga bisa mencoba bunuh diri. Pelaku biasanya juga korban di rumah. Jadi, jangan cuma menghukum, tetapi cari akar masalahnya. Sekolah wajib punya guru BK yang aktif, bukan cuma mengurus absen. Berbagai pihak berpendapat, hukuman fisik dengan dalih mendisiplinkan itu sudah tidak sesuai zaman. Bahkan Undang-Undang Perlindungan Anak jelas melarang. Anak berhak sekolah tanpa takut. Diharapkan orang tua dan siswa berani melapor ke nomor 129 atau ke TPPK sekolah. Dipastikan identitas pelapor dijamin aman dan dirahasiakan. Pendengar, siswa bandel dulu mungkin dicubit sayang, dianggap wajar, namun era sekarang tentunya tidak bisa. Siswa sebaiknya diberi hukuman dengan ganti disiplin positif, seperti anak telat disuruh piket, bukan dipukul. Guru juga manusia, kalau capek seharusnya istirahat. Kunci utamanya adalah komunikasi. Anak nakal diajak ngobrol, bukan dibentak. Demikian komentar.
0: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir resmi membuka program Training of Trainers sebagai pelatih olahraga disabilitas di Paralympic Training Center Karanganyar. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, lagi ini menjadi strategi besar untuk mencetak pakar kepelatihan tersertifikasi guna menjangkau 2 juta lebih penyandang disabilitas yang memiliki bakat di bidang olahraga.
10: Kita bersepakat penting sekali dalam menciptakan banyak atlet itu perlu yang namanya pelatih.
5: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka program Training of Trainers bagi pelatih olahraga disabilitas di Paralympic Training Center Karanganyar. Langkah ini menjadi strategis besar Kemenpora untuk mencetak pakar kepelatihan tersertifikasi guna menjangkau 2 juta lebih penyandang disabilitas yang memiliki bakat di bidang olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan pembangunan atlet berprestasi di tingkat daerah tidak akan terwujud tanpa kehadiran pelatih yang kompeten. Menurutnya figur pelatih adalah kunci utama dalam melahirkan pahlawan olahraga baru dari seluruh pelosok negeri. Erick Thohir menjelaskan dari total 2,9 juta penyandang disabilitas di Indonesia, 11% diantaranya memiliki kegemaran berolahraga. Potensi besar ini memerlukan pendampingan ahli agar bakat-bakat tersebut tidak layu sebelum berkembang. Oleh karena itu, melalui sertifikasi 200 pelatih dari 29 daerah ini, Kemenpora ingin memastikan para penggerak olahraga di daerah memiliki kualifikasi pakar yang diakui secara nasional.
10: Nah, hari ini alhamdulillah kita akan coba mensertifikasi agar mereka kembali ke daerah menjadi kualifikasi, ya, diterima untuk menjadi pakar kepelatihan. Nah, dan ini jumlahnya 200 tidak cukup, saya tahu. Kita akan coba lagi nanti tambah 100, dan kalau bisa setiap tahun akan terus bertambah.
5: Kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang juga pakar disabilitas, Reda Mantovani, memaparkan inovasi database bernama Jaga Inklusi Juara. Melalui aplikasi ini, perkembangan latihan atlet di daerah dapat terpantau secara langsung oleh pelatih nasional di pusat NPC. Reda menyebut, sistem ini juga berfungsi memetakan transisi karir atlet yang akan pensiun agar dapat diarahkan ke jalur kepelatihan maupun bidang lainnya sesuai minat mereka.
17: Kami juga menyediakan database berupa Jaga Inklusi juara. Di mana pertama kita mengumpulkan seluruh atlet yang ada, ya, yang memang aktif, terus calon-calon atlet melalui program mendobrak batas. Dengan metode database ini, harapannya kami juga bisa melihat nanti atlet mana yang baru muncul, yang aktif, dan yang kira-kira yang akan selesai.
5: Adapun Ketua Umum NPC Indonesia, Seni Mar pun memberikan apresiasi tinggi kepada Menpora Erick Thohir yang dinilai berhasil meletakkan fundamental kuat dalam olahraga disabilitas. Seni memastikan saat ini tidak ada kendala teknis dalam persiapan atlet, baik dari sisi anggaran pengiriman kontingen maupun jalannya pemusatan latihan nasional atau pelatnas menuju ASEAN Para Games mendatang. Dengan sinergi teknologi dan kepakaran pelatih, Indonesia optimistis mampu mempertahankan dominasi prestasi di kancah internasional. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Ahmad Mahrodi, pegawai Kementerian Agama asal Semarang, dipercaya menjadi ketua kloter 44 Haji 2026 setelah melalui serangkaian seleksi ketat. Di usia 57 tahun menjelang akhir masa pengabdiannya, ia merasa amanah mendampingi jemaah Kudus dan Blora merupakan panggilan sekaligus bentuk pelayanan negara kepada jemaah haji. Selengkapnya terangkum dalam Spektrum pagi ini, disampaikan oleh Sofia Segaf.
18: Sebagai ketua kloter, kami karena Kemenhas

0: Menjelang akhir masa pengabdiannya di Kementerian Agama, Ahmad Mahrodi justru mendapat amanah besar. Di usia 57 tahun, warga Sekaran Kota Semarang itu dipercaya menjadi ketua kloter 44 untuk mendampingi jemaah haji asal Kudus dan Blora menuju Tanah Suci. Perjalanan Mahrodi menjadi petugas haji bukanlah hal instan. Ia harus menjalani serangkaian tahapan seleksi yang cukup ketat, mulai dari tes CAT, wawancara, hingga pendidikan dan pelatihan selama 10 hari. Setelah dinyatakan lulus, Mahrodi mendapat tugas mendampingi jemaah dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia mengaku tidak pernah menyangka bisa dipercaya memimpin satu kelompok terbang.
1: Ya, kita enggak semuanya enggak menyangka. Jadi kita manusia sebagai berusaha untuk menjadi petugas, tapi semuanya dari Allah, karena Allah itu akan memanggil hambanya itu dari berbagai cara, kan gitu ya. Dan kami alhamdulillah diberi amanah untuk membersamai jamaah. Karena tugas kami adalah membersamai jamaah untuk melaksanakan ibadah dengan baik di Tanah Suci.
0: Bagi Mahrodi, tugas utama petugas haji bukan sekadar mendampingi perjalanan, tetapi memastikan jemaah memperoleh pelayanan, perlindungan, dan pembimbingan selama menjalankan ibadah. Ia mengatakan pemerintah harus hadir dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui pelayanan yang maksimal kepada para jemaah.
1: Ya, mudah-mudahan dengan membersamai jamaah nantinya kami bisa ketularan oleh jamaah, bisa jadi ya melaksanakan ibadah haji kan. Tapi tugas utama kami yaitu untuk memberikan pelayanan kepada jamaah, karena memang itu sudah undang-undang haji, jadi pemerintah harus hadir dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembimbingan.
0: Mahrodi sehari-hari bertugas di Kementerian Agama. Di penghujung masa pengabdiannya, ia merasa bersyukur masih diberi kesempatan melayani jemaah haji Indonesia.

Demikian dengan Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru olahraga SMP Negeri di Wonogiri kini mendapat pengawalan DPRD dan kepolisian. Dinas Perdagangan Kota Surakarta menggelar pasar murah di 15 kelurahan selama Mei 2026. Saya Aditya Wardana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua FOPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu single dari Topati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim, satu lagu yang di cover ulang lagi dengan aransemen baru. Topati sangat kental banget dengan petikan gitarnya ya. Untuk anda pendengar, bawa kita ke 35 menit dari 6 pagi. Apa kabarnya yang baru saja bergabung bersama kami? Pro 1 Surakarta masih hadir untuk menemani anda dalam program Surakarta pagi ini. Dan kita nanti mencoba untuk menghubungi Bu Niken dari pasar Bundar Sragen untuk mengupdate informasi kebutuhan pokok hari ini seperti apa? Apakah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan atau stabil sama dengan kemarin? Atau seperti apa, nanti kita akan update bersama Bu Niken di Pasar Bundar Sragen. Selamat pagi juga untuk anda pendengar yang saat ini sedang mobile juga menuju tempat aktivitas anda dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dan semoga lancar segala sesuatunya pendengar, dan selalu berhati-hati di jalan. Kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk terus menemani anda, dan juga mungkin yang ada di rumah juga yang saat ini mungkin baru saja stay tune bersama kami di Pro 1 Surakarta. Boleh anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp sekadar untuk menikmati lagu pilihan anda, ataupun juga nanti bisa bergabung dalam obrolan kami bersama tiga narasumber kami di jam 8 pagi nanti. Kami tunggu anda untuk bisa bergabung bersama kami. Baik, saya punya lagu dari Roni Paruliuan untuk anda pendengar, Angin Rindu. Mungkin sudah ada yang mulai merindu karena sebentar lagi juga ada hari libur panjang juga nih di hari Kamis besok ya. Saatnya untuk bisa mudik atau balik ke rumah lagi, balik ke kampung halaman lagi ya. Waktu bisa libur ya dinikmatin untuk bisa kumpul bersama keluarga. Saya putarkan untuk anda dari Roni Paruliuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Satu single dari Rimar untuk Anda pendengar dengan Putri Aryani dengan Rumit untuk Anda pendengar. Ya, masih menemani Anda di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Banyak hal menarik yang mungkin Anda akan lewati pagi ini, seperti juga bagaimana kabar kebutuhan pokok hari ini. Semoga dalam kondisi yang oke. Saya telah tersambung dengan Bu Niken. Selamat pagi, Bu Niken.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, Bu Niken, kita mengupdate informasi kebutuhan pokok pagi ini. Seperti apa, Bu Niken? Kita mulai dari harga cabai, Bu Niken.
1: Iya, harga cabai hari ini bawang merah yang ori kita ngecer 80.000. Kalau yang campuran 76.
0: Iya. Yeah.
1: Terus harga cabai keritingnya 45. Hijau keritingnya 40.000. Untuk harga cabai riwet yang hijau kita ngecer 35. Kalau yang hijau lalap 40.000.
0: Yeah.
1: Cabai merah besar sama 40.000. Hijau besar 35.
0: Oke. Okay.
1: Harga telur hari ini kita ngecer 26. Bawang sico, bawang kating, kalau yang sico kita ngecer yang super 30.000. Kalau yang tanggung yang tanggung 28. Harga apa itu? Bawang katingnya 32, yang super yang agak kecil 30.000.
0: Yeah.
1: Bawang merah yang super 50.000. Tanggung 40.000, agak kecil 35.
0: Oke. Okay.
1: Terus tepung terigu biasa 8.000 sampai 12.000. Gula pasir yang curah 17,5 kita ngecer. Untuk yang kemasan 18 sama 19.
0: Iya.
1: Minyak goreng yang curah 22. Kalau yang kemasan yang subsidi kita ngecer 18.000. Kalau yang bermerek itu 22, 23.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus harga apa? Harga daging ya.
0: Daging.
1: Ya. Ayam. Daging ayam berapa, Mbak? Daging ayam 40.000. Okay. Ada yang 42. Untuk daging sapinya biasa 110, yang super 120.
0: Oh, oke. Okay. Stabil ya, Bu ya hari ini ya. Stok aman, Bu Niken?
1: Stok aman.
0: Baik. Baik, Bu Niken, terima kasih informasinya pagi ini dari Pasar Bunder. Sehat selalu. Selamat pagi, Bu Niken.
1: Iya, selamat pagi.
0: Lah. Selamat pagi, Bu Niken. Terima kasih sudah mengabarkan informasi dari Pasar Bunder Sragen. Kita update informasi perakiran cuaca hari ini dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Kita mulai dari Boyolali, diperkirakan berawan bersama dengan Klaten, kemudian Sukoharjo diperkirakan hujan ringan. Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Surakarta diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar dari BMKG Jawa Tengah. Semoga bermanfaat dan kita menantikan jam 7 pagi untuk bisa bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Saya punya single dari Hindia. Kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.